0: naon iteng mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Hei, teharara yang tei.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun pasundan kaum dangu di mana we ayana masih manteng di propas suara budaya Bandung haruntian lagu-laguna mugia tiasa katampi kalian kapigahannya. Mudah-mudahan urang salawasna teu leuh aya dina ginanjar kau dijengan panon poe parantos sumoro ti belah wetan nyaangan ka alam dunya ka urang-urang sadaya urang manfaatkeun ku ayana panas cahaya matahari tangtos wae manfaatna gede pisan kanggo kahirupan naon anu diciptakeun ku Gusti Allah mah dina di alam dunya sagalana aya manfaatna boh nu goreng boh nu alus nya kitu ngan karina pakuran wae. Kaum lengu satu acan kadugian mini picer ngalokat cai iya urang dugin helaya rasa sono aturan ka kaum dangu anu masih kene setia satu nya dengan propat

Di desa Sideng, di kampung Ganca, ada sumber air itu dua. Mereka menamakan sumber mata air itu disebut Irung-Irung. Untuk masyarakat desa Sideng, khususnya kampung Panyairan, RW 11, RW 10, dan 13, biasanya setahun sekali mengadakan menyelamatkan selokan, istilahnya ngalokat cair.

0: Sahabat budaya, upacara adat Ngalokat Cai atau sering disebut nyalametkeun solokan yang diadakan oleh warga Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat merupakan bentuk rasa syukur masyarakat karena sumber air untuk para petani juga penjual tanaman hias sangat melimpah. Upacara yang digelar di sumber irung-irung yang ada di Desa Kancah, Kampung Panyairan itu salah satu kegiatan dalam membersihkan solokan, ritual Ngalokat Cai, dan hiburan seni budaya. Upacara adat ini pernah vakum dan berhenti selama 8 tahun karena adanya peralihan pekerjaan warga yang tadinya bertani jadi berkebun. Namun, sekarang kegiatan upacara ini kembali dilakukan. Ini adalah sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian terhadap lingkungan dan alam. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat sekaligus budayawan lokal Mas Nanu Muda atau yang sering dipanggil Bah Nanu.
1: Hampir 8 tahun itu mengalami kepakuman, tidak pernah ada peristiwa. Itu tahun 2008 mulai digiatkan kembali. Nah, yang tadinya udah masyarakat itu tidak peduli lagi terhadap peristiwa itu. Dulu kan masyarakat Cihideung itu petani padi yang beralih ke petani tanaman hias. Peristiwa Ngalokat itu cuma kepakuman, tidak pernah ini lagi karena tidak ada lagi kaitan dengan padi ya. Itu tujuannya pemeliharaan terhadap air sebelum menanam, mentembayang. Jadi mereka berdoa dulu di sumber air, di irung-irung. Ini bukannya sekedar ruatan, tapi ada berkaitan dengan konservasi. Jadi artinya selamatan, kita harus bersyukur punya sumber air yang sangat melimpah.

0: mulanya, ngolokat cai atau nyelametkeun solokan dilakukan masyarakat Cihideung pada zaman dulu, yang dimana keseharian masyarakatnya sebagai petani padi untuk menyelaraskan kehidupan sekaligus mensejajarkan manusia dengan alam. Tetapi pada saat sekarang, upacara itu dilakukan sebagai upaya menjaga kekayaan alam dari kepentingan bisnis. Mengingat dua sumber mata air yang berada di kawasan Cihideung berada di dalam areal komersial. Padahal tujuan dalam upacara ngalokat cai ini yaitu agar sumber air irung-irung yang mengaliri 3 RW tidak dikuasai pengusaha untuk kepentingan bisnis kaum kapitalisme. Karena masih banyak masyarakat Cihideung yang menggantungkan tanaman hiasnya dengan padinya pada sumber air belerang yang berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Nah, sahabat budaya, apa saja rangkaian acara yang digelar selama upacara ngalokat cai yang berlangsung di masyarakat desa Cihideung?
1: Biasanya masyarakat itu kerja bakti di solokan lalu diakhiri dengan memotong kerbau lalu berdoa. Lalu di sana ada keseniannya sesapian, dan selain sesapian juga ada ketuk tilu. Jadi sesapian itu bagian daripada upacara menyelamatkan solokan di daerah Dukun Kancah. Kancah itu seperti katel. Nah, upacara itu dilakukan oleh masyarakat sana, terutama ketiga RW, RW 10, 11, dan 13. Jadi mereka memotong kerbau di sumber air, irung-irung, lalu si kerbaunya itu dibawa ke balai desa dulu. Nah, sambil menunggu matang masaknya kerbau yang disembelih, maka ada pertunjukan cakrup cai atau dengan ketuk tilu. Nah, tradisi semacam itu adalah tradisi agraris yang berhubungan dengan padi. Nah, ketika masyarakatnya berubah menjadi petani tanaman hias, tetap aja pola itu masih tetap polanya, cuma bedanya medianya. Dulu padi, sekarang dengan tanaman hias.
0: Sahabat budaya, saat ini kondisi masyarakat Cihideung sudah mulai tercemari oleh budaya luar. Sehingga walaupun tinggal di pedesaan, cenderung bersikap individualistis. Sehingga dengan adanya upacara ngalokat cai ini, bisa jadi sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, sekaligus menjaga kerukunan antar warga yang sudah mulai terkikis.

Sampurasun Pasundan, pemerintah Provinsi Jawa Barat gawe bareng jeung pemerintah Kota Bandung baris ngagelar puncak kirab budaya milangkala Tatar Sunda Mahkota Binokasri dina poe atarapi dina dinten ieu engke tabuh 18 langkung 30 menit. Kegiatan budaya anu kawilang lega awehana dipastikan jadi salah sahiji agenda pangutamana dina runtuyan mealing Tatar Sunda anu ngalibetkeun rupa-rupa adat istiadat kesenian tapi ka pupu daerah anu aya di Jawa Barat. Kitu dimimitiana kirab budaya ieu teh ti Kiara Artapak tapi ka Gedung Sate kamdeung anu bade ngiring nyakseni ke panginten wengi nya objek bener rupa-rupa kasenian baris pinton ngagelar di Gedung Sate anu saacana diarak ti awit Jalan Jakarta Kiara Artapak tunggui ka Gedung Sate. Kamu masih kene nyarengan propas suara budaya Bandung. Hatur nuhun. Anu teuleh manco pamah anu gia sehat sapapaosna nya. Tos mulih deui ka Jakarta mugia sadayana aya dina ginanjar kaulijengan.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Daum daung di mana wai ayana sekerapan di tabuh dalapan masih di sarangan Koprapa Suara Budaya Bandung di Sampurasun Pasundan.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Alah sampurasun,
2: rampes mangga.

0: Sampurasun Pasundan kaum dangu di manawe ayana nincak kana tabuh 8 langgung 30 menit karesan dina danget ayana baris ngawangkong perkara atanapi kaitana sareng menjadikan sampah memiliki nilai tambah yang akan berbincang-bincang bersama Bapak Rahmat Suprihat. Beliau adalah aktivis peduli lingkungan Jawa Barat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampurasun.
1: Rampes.
0: Kumaha damang, Pak?
1: Alhamdulillah. Benten umpami orang Sunda mah nu ditaras kente kumaha damang wae.
0: Eta margi kesehatan nomor hiji.
1: Laras.
0: Kesehatan mah nomor hiji. Nah, upami kumaha artos ayat teu gitu.
1: Eta milih katohiaan teman.
0: Aduh, tepang deui san Pak Rahmat kaum dangu. Aduh, dina dangat ayeuna. Mudah-mudahan sadayana teu weleh aya dina ginanjar kawulijengan. Ye, urang teh jol tepang teh jol nyedoskeun sampah we nya. Asa klasik gitu.
1: Eta mah PR, PR teu can beres wae.
0: Nya, kumaha ieu nuutkeun Pak Rahmat kaitana sareng sampah. Aduh ya, upami teu nyeko kana tema kieu nya. Aduh, kumaha ta? Da urang mah kan taat aturan apa yang dibikin tema kita harus bicarakan.
1: Betul,
0: betul. Supados engke aya jalan kaluarna gitu. Aya jalan
1: kaluarna
0: gitu. Siap. Jadi bagaimana menurut Pak Rahmat nih terkait sampah saat ini Pak Rahmat?
1: Ya. Kang Web sareng kaum dangu sadayana propat. Jadi mohon izin kalau bicara tentang sampah itu sebetulnya bicara tentang siklus manusia dari mulai dilahirkan sampai nanti meninggal dunia.
0: Iya.
1: Karena pada gilirannya kan sebetulnya pada saat kita lahir pun sebetulnya sudah membawa sampah. Yaitu sampah yang berada pada diri kita masing-masing.
0: Kita rada jero ya.
1: Yang ternyata sebetulnya pada saat saya pernah baca Kang Web, jadi pada saat kita mengalami siklus pembuangan sampah di pagi hari itu sebetulnya anugerah yang paling luar biasa, anugerah yang mewah begitu.
0: Nah, itu.
1: Dan itu bisa dibuktikan berapa banyak orang yang harus berurusan dengan rumah sakit manakala sampah dalam dirinya tidak terbuang tidak dengan terbuang. Normal.
0: Betul, gitu. Betul. Malahan jadi kalau ada wacana gini Pak Rahmat, ini sebentar intermesyo. Kalau kita mau sodakoh, lir ibaratkan kita membuang sampah itu. Karena tidak ada rugi.
1: Betul bisa.
0: Saha anu miceur runtah eta nu ngarasa rugi teu aya.
1: Betul bisa, betul betul.
0: Iya, iya. Kanjeng.
1: Nah, betul. Nah, kalau bicara hubungannya dengan permasalahan sampah yang sekeharian kita menyaksikan hampir di berbagai kota kabupaten, ini sebetulnya sama juga. Jadi bicara tentang masalah yang sebetulnya tidak akan pernah selesai. Termasuk di negara-negara maju sebetulnya mereka tidak selesai dengan masalah sampah. Cuman yang bedanya adalah pengelolaan sampahnya. Nah, kalau di kita emang berbagai macam pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas terkait. Dulu di Kota Bandung ada Kang Pisman, sampai sekarang kan ada ya, kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Itu dari tahun 2017. Jadi kalau bicara dengan sampai sekarang itu udah sampai udah hampir 9 tahun. Cuman tinggal kita evaluasi saja efektivitas programnya seperti apa. Kan seperti itu, dan ternyata sampahnya tidak beres-beres. Kenapa tidak selesai-selesai? Karena permasalahannya ada pada bagaimana membangun budaya pengolahan sampah itu bisa menjadi ruh dari setiap gerakan masyarakat, terutama yang berbasis rumah tangga, karena rumah tangga itu sebagai penghasil sampah terbesar dari komposisi sampah yang ada di kota kabupaten manapun juga begitu.
0: Ini seperti itu. Ini menarik sekali terkait sampah, karena mungkin manusia dilahirkan dengan sampahnya ya.
1: Betul, betul.
0: Tadi pisang. Seperti yang dari dikatakan. Tapi dulu kalau kita membuang sampah itu kan banyak di pinggir sungai itu kan ya. Di pinggir sungai banyak banyak helikopter dulu.
1: Oh betul.
0: Dan ini, setelah dan namanya.
1: Betul itu ya, itu jamban helikopter itu.
0: Tapi itu kesini-kesini kan ada mulai ada toilet.
1: Kemajuan.
0: Kemajuan ya, di wadahan. Iya, iya. Di wadahan seperti iya, iya, ada jamban-jamban yang ter, apalagi di hotel-hotel. Wah sekarang modern. Iya. Apakah sampah betul yang dihasilkan masyarakat selain itu bisa dikelola? Bisa kayaknya.
1: Ah bisa sebetulnya kan setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, yeah, Kang Wem.
0: Yeah.
1: Cuman ya yang jadi masalah rangkaiannya simple menjadi tidak simple, itu tergantung dari bagaimana cara kita mengolah sampah itu sendiri, kan seperti itu. Nah ini ya yang jadi permasalahan di kota-kota besar termasuk di kota Bandung yang yang ditekankan dan ditegaskan itu tentang bagaimana cara sampah yang berasal dari sumber khususnya dari rumah, yeah, kemudian dari pasar dan sebagainya, mereka sudah terpilah. Sehingga manakala sampah sudah terpilah sebetulnya itu akan mempercepat proses pengolahan sampah itu sendiri. Nah sekarang punten-punten misalkan manakala sampah tidak terpilah itu masuk misalkan ke insinerator, itu prosesnya akan menjadi cukup lama. Apabila sampahnya misalkan tercampur antara sampah organik dan anorganik begitu. Tapi manakala sampahnya sudah terpilah, sebetulnya ini akan mempercepat proses pengolahannya. Misalkan kalau yang organik itu kan bisa dibuat kompos, atau misalkan dalam komposisi sampahnya yang cukup bagus itu bisa dijadikan pakan ternak dan sebagainya. Nah tinggal ya satu poin penting di Kota Bandung, mau pakai rumus apapun juga, manakala masyarakatnya belum memiliki budaya pengolahan sampah termasuk di dalamnya pemilahan sampah yang baik, ini masalahnya tidak akan pernah selesai.
0: Betul, betul, betul.
1: Saya jamin gitu, karena kata kuncinya itu dari situ. Jadi bagaimana masyarakat mengolah sampah termasuk memilah sampah, mana yang organik, mana yang anorganik. Dan mohon izin Kang Web, harus disadari betul, dipahami betul bahwa sampah itu sebetulnya punya nilai tambah. Makanya coba kalau kita melirik masih ada pemulung yang mengut sampah, artinya sampah itu punya nilai tambah.
0: Betul, betul, betul.
1: Kan seperti itu kata kuncinya, dan mungkin saja ini salah satu bagian dari doa para pemulung misalkan, sampahnya agar tidak dikelola di rumah sehingga para pemulung itu punya jatah rezekinya dari sampah yang dibuang oleh masyarakat. Karena kalau sudah dipilah dari rumah itu sudah hampir selesai, dan bahkan mungkin pemulung tidak akan mendapatkan rezekinya seperti itu.
0: Nah mungkin ini tergantung tadi itu ya, dari hal terkecil keluarga ya, karena sudah mulai sekarang digalakkan lagi keluarga harus beberapa wadah gitu, ada organik, non organik, sama yang botol-botol itu. Tapi kadang-kadang kan masyarakat tidak semua itu melakukan.
1: Nah itu, dan mohon maaf ya kalau kita melihat budaya masyarakat Jepang tentang pengolahan sampah, itu bukan kemarin sore. Mereka berangkat belasan tahun, kurang lebih hampir 15-18 tahun masyarakat Jepang sampai memiliki budaya pengolahan dan pemilahan sampah sampai seperti itu. Dan satu hal yang sangat penting dari setiap regulasi yang dihadirkan adalah bagaimana sanksi itu bisa memberikan efek jera. Jadi kalau sanksi tidak memberikan efek jera mah nggak akan bisa sekuat apapun. Contoh Kang Web misalkan, kemarin-kemarin kan sudah harus ada tidak dipilah, tidak diangkut. Nah masyarakat teh milah di rumah teh, kemudian sama petugas sampahnya digabungkan lagi, disatukan lagi, terus nanaonan atuh coba kalau begitu.
0: Jadi harus stimulus gitu, harus luyunya.
1: harus berkesinambungan.
0: Berkesinambungan.
1: Wodor itu. Kalau enggak betul wodor.
0: Wodor. Wodor ya betul.
1: Jadi udah aja konsepnya pengolahan sampah berbasis wodor gitu.
0: Ya akan selesai terus ya ketawa. Ya mungkin itu perlu juga sosialisasi yang benar-benar tegas terhadap masyarakat.
1: Kan di Kang Web di Jepang itu berhasil termasuk karena sanksinya berat. Jadi masyarakat boleh buang sampah berbagai jenis, tapi dia bisa dikenakan cas biaya yang cukup mahal. Sehingga itu mendorong masyarakat Jepang tidak konsumtif. Karena kalau konsumtif misalkan punya mobil, punya rezeki ganti pelek ya, kemudian ganti jok dan sebagainya. Nah pada saat pelek itu mau dibuang, itu kena cas mahal dan bahkan mungkin lebih mahal dari harga pelek itu sendiri. Sehingga masyarakat Jepang berpikir, aduh ini kalau saya konsumtif kemudian sisa sampahnya banyak, ini akan menjadi beban bagi dirinya sendiri. Kalau kita kan enggak. Bahkan kasur oke kan dipijen di mana wae. Bahkan kasur kursi disolokan gitu. Iya,
0: betul
1: gitu.
0: Betul. Itu mungkinnya pengelolaannya. Terus kan di Jepang mah kalau kita misalnya ada botol terus bisa dijual langsung di tempatnya. Keluar
1: betul, itu dan enggak. Kang Web yang saya pernah lihat ya, ada kebetulan teman saya pernah jadi konsultan di sana. Jadi emang kayak pengepul kalau di kita ya, pengepul lah gitu, jadi tukang menerima rongsokan begitu. Kalau di Jepang itu tidak seperti bandar, sangat rapi bersih dan karena emang dari rumahnya sudah dipilah, ini majalah, ini koran, ini botol, misalkan ini plastik udah dipilah, jadi mereka itu tinggal masuk ke ruang produksi daur ulang itu sudah selesai cepat begitu. Dan di kita itu menjadi lambat, kenapa? Karena emang dari rumahnya tidak dipilah. Jadi kata kunci penyelesaian sampah itu satu sebetulnya, pengelolaannya berbasis pemilahan sampah begitu.
0: Yang
1: tadi saya sampaikan, tidak ada sampah yang tidak memiliki nilai jual. Betul. Bahkan kresek kering pun, kresek nih, itu bisa punya nilai jual 1 kilonya kurang lebih Rp600.
0: Kresek.
1: Kemudian kertas yang putih masuknya ke BC misalkan, itu 1 kilonya hampir 3-4 ribu rupiah. Walaupun sobekan kecil, tapi manakala digunakan menjadi sebuah barang yang banyak, ya punya nilai tambah.
0: Itu kan jadi, bank sampah suka ada sekarang bank sampah tiap tapi hanya sebagian ya. Hanya sebagian.
1: Ya itulah karena ya jujur ya, termasuk saya kan orang Indonesia, orang Indonesia itu males lah, jujur ya, males orang kita mah.
0: Betul.
1: Termasuk Abdi ya teh.
0: Iya, sami wae.
1: Dikomplain ya. Dikomplain ya. Jadi termasuk Abdi ya.
0: Iya. Betul, apa males mungkin gitu, mungkin Pak Rahmat mungkin harus ada di riset lagi cara pola pikir sekarang untuk masa depan gitu. Di riset maksudnya gini, pola pikir masyarakat mulai dari TK, SD, SMP sudah disosialisasikan bahwa pengelolaan sampah teh harus begini, harus begini, harus begini. Kita kan generasi sudah bandel gitu.
1: Iya betul. Enggak, dulu ada Kang. Ada. Kan dulu ada yang namanya pendidikan lingkungan hidup.
0: Sekarang masih ada. Nah,
1: ya nggak ada, artinya gini aja. Pada saat dulu ada pendidikan lingkungan hidup ya di sekolah-sekolah tuh di tahun 2009 lah, sampai kemarin 2012 nggak tahu 2011. Itu artinya apa? Artinya ada produk yang dihasilkan dari pendidikan yang dulunya diberikan materi tentang pendidikan lingkungan hidup. Cuman yang jadi pertanyaannya, ilmunya nerap ente begitu. Jadi produk-produk lulusan yang berbasis pendidikan lingkungan hidup itu kan sebetulnya harus menjadi trigger bagi masyarakat bahwa dia dulu pernah sekolah, ada pendidikannya. Kalau sampai itu kalau numpuk kemudian akibatnya jadi seperti apa, kan seperti udah dipelajari. Dan kalau sekarang mah sebetulnya pendidikan lingkungan hidup teh sudah tidak harus masuk ke kurikulum, karena kan kita bisa belajar dari internet dan materinya sudah cukup lengkap lah begitu. Seperti itu, Kang.
0: Iya. Mungkin sampah yang memiliki nilai jual ini kalau masyarakat sebenarnya masyarakat sudah tahu ya. Sudah tahu bahwa sampah itu bernilai gitu. Tapi kembali lagi tadi itu males teh ya untuk memilah.
1: Males. Sepakat. Ada satu hal lain, Kang Web, sebetulnya. Ada program yang berhubungan dengan 3R yaitu recycle ya. Jadi gaya pakai bahasa Inggris recycle lah. Jadi didaur ulang. Misalkan sampah bekas aqua atau bekas kemasan air minum atau galon, kemudian dimodifikasi jadi pot jadi pot bunga misalkan dan sebagainya, kemudian bungkus kopi, kemudian dianyam jadi tas, kemudian jadi dompet, kan banyak yang seperti itu ya. Nah, yang jadi permasalahannya pada saat masyarakat sudah melakukan proses daur ulang, ini yang belinya siapa? Nah, ini pemerintah tidak bisa menjamin sampai sana, Kang Web, sehingga proses daur ulang itu stagnan, berhenti, jalan di tempat, bahkan mati. kenapa manakala saya misalkan membuat tas dari bungkus kopi harus berhari-hari, misalkan satu tas saya selesai 4 hari aja anggap misalkan. Pada saat 4 hari itu saya harus ngopi, kalau saya merokok misalkan saya harus merokok. Kemudian saya, kalau saya punya keluarga harus memberikan beras dan teman nasinya misalkan. Nah, selama 4 hari itu. Nah, manakala misalkan setelah 4 hari itu hasilnya sudah ada, misalkan jadi tas yang berbasis bungkus kopi itu. Nah, kalau tidak laku mau gimana coba?
0: Iya, iya.
1: Atunan naonan begitu. Kan seperti itu. Iya.
0: Ini sebentar ada yang masuk nih. Ada yang masuk, Pak Ahmad. Mumpung ada waktu nih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Reza. Mau bertanya bagaimana teknis atau cara yang perlu dilakukan agar masyarakat terbangun inisiatif peka terhadap

0: membangun komunitas yang sama. Jadi ada sebuah komunitas masyarakat yang peduli begitu. Sehingga manakala semakin banyak orang yang betul-betul peduli, biasanya gerakannya bisa masif. Kan kayak gitu. Nah, contoh misalkan seseorang bersepeda di jalan. Nah, pada saat bersepedanya seseorang, satu orang misalkan, itu di jalan itu kadang-kadang dia tidak bisa menguasai bahu jalan. Bahkan kita menjadi bagian yang terpinggirkan. Tapi manakala dia bisa bergerombol dengan banyaknya pesepeda, misalkan ada 20-30, bahkan jalan itu merasa sebagai miliknya sendiri. Jadi dia yang bisa pegang regulasi atau kendali di tempat manapun juga. Sama halnya dengan sampah. Jadi setiap orang yang peduli harus membangun komunitas. Kemudian pada saat komunitasnya sudah terbangun, dia harus membuat program gerakannya seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, yang saya sampaikan tadi, misalkan pada saat daur ulang itu harus dijual, sudah selesai menjadi sebuah karya. Nah, ini bagaimana cara proses penjualannya? Komunitas itu nanti bisa menjembatani kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pertanggungjawaban SKPD-nya. Pak, mohon maaf, ini kami dari komunitas X misalkan sudah bergerak dalam rangka melakukan sebuah daur ulang sampah. Ini produknya ada tas, kemudian ada dompet, kemudian ada pas bunga, ada tempat pensil dan sebagainya. Yang jadi masalah, kami kesulitan untuk menjualnya. Nah, saya kan seperti itu. Saya mohon sebagai organisasi minta bantuan dari SKPD, dari Dinas Lingkungan Hidup, dari pemerintah, dari Dinas UMKM untuk mencarikan solusi atas produk yang kami buat bersama. Jadi kebersamaan itu menjadi sebuah energi. Kan seperti itu, Kang.
1: Iya, betul. Mungkin mungkin dinas juga harus mempertimbangkan produk apa yang mulai diminati oleh masyarakat terbuat dari sampah ya.
0: Betul.
1: Sekarang harus lebih agresif gitu melihat peluang pasar.
0: Harus ada keberpihakan dari pemerintah. Contoh, pada saat pemerintah membuat regulasi bahwa hari Kamis, dulu mah hari Rabu Rabu Nyunda misalkan. Nah, semua pakai pangsi kan? Semua pakai pangsi, beli kebaya. Anu bukan orang Sunda ge maksakeun pakai pangsi misalkan ya. Seperti itu. Nah, bisa enggak pemerintah membuat regulasi lagi? Setiap hari Jumat, minimal ASN Kota Bandung harus menggunakan tas yang terbuat dari sampah, dari daur ulang sampah. Nah, harus seperti itu. Jadi harus hadir kebijakan atau regulasi dari pemerintah. Kalau enggak bisa. Kalau enggak mah begitu.
1: Atau mungkin setiap tempat wisata ataupun apa yang namanya tempat hiburan, kalau pulangnya harus beli produk ini secara terpaksa gitu ya.
0: Ya harus dipaksa.
1: Harus dipaksa, masyarakat itu. Nih harus ini, harus beli ini. Misalnya enggak seberapa juga kan jadi kenang-kenangan itu. Harus bekerja sama sama tempat
0: Ya minimal Kang Web misalkan setiap hotel, setiap kafe dia harus harus menyediakan sebuah pas bunga, sebuah bunga yang terbuat dari daur ulang. Kan bisa.
1: Iya itu. Ya betul, betul.
0: Jadi harus diarahkan ke sana. Yang jadi masalah, yang jadi masalah begini, ternyata produk yang terbuat dari sampah jauh lebih mahal daripada produk pabrikan yang terbuat dari Cina begitu. Nah, ini yang jadi masalah.
1: Iya. Itu atau hubungannya dengan impor dan ekspor bisnisnya lebih gede kayaknya.
0: Nah, itu yang jadi masalah. Nah, enggak beli urun-urun tahun dari ulang 50 ya membuat Cina 15.000.
1: Padahal itu jadi produk lokal ya.
0: Betul.
1: Muatan lokalnya.
0: Ya, intinya ada keberpihakan Kang Web sebetulnya,
1: betul,
0: termasuk dari pemerintah.
1: Mungkin langkah kecil yang kira-kira akan dilakukan untuk pendengar di rumah, ada mungkin yang disampaikan sama Pak Rahmat, langkah
0: ya,
1: kecil.
0: Yang pertama, kita jangan pernah lelah untuk melakukan proses pemilahan sampah di rumah. Paling tidak sebetulnya manakala kita sudah belajar memilah, kita belajar meringankan beban orang lain termasuk beban negara, kan seperti itu. Ya, itu mungkin berpahala lah. Sampah itu samnya kalau dibalikan mas masalah, pahnya itu jadi pahala. Jadi masalah itu sebetulnya harus menjadi pahala begitu. Gimana caranya pahala itu? Ya kita meringankan para pemulung misalkan untuk tidak berjibaku dengan kotornya sampah karena dari rumah sudah dipilah. Oh, ini mah kertas.

0: ini mah plastik kresek, oh ini mah kemasan air minum misalkannya, oh ini mah sayur-sayuran masuk ke komposter, artinya sebetulnya itu kita tanpa disadari sudah bersedekah begitu kan ya. Ya itu yang, pahalanya dari sana. Cuman ya satu Kang Web, mohon maaf, pemerintah harus hadir dengan ketegasan aturan yang dibuatnya. Kalau tidak tegas nggak bisa lah, dijamin aja nggak bisa.
1: Mudah-mudahan sampah kan mengakibatkan musibah di rolling atau mungkin diganti dengan mendatangkan barokah gitu.
0: Nah, sepakat. Sepakat.
1: Musibah menjadi berkah gitu.
0: Nah, betul.
1: Penginten Pamungkas, Pamungkas Pak Rahmat, harapan Kak Payuna, harapan untuk masyarakat Jawa Barat agar lebih peduli terhadap lingkungan.
0: Iya, yang pertama tadi saya sampaikan bahwa pada saat manusia hidup sampai meninggal pun kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya permasalahan sampah. Begitu. Nah, paling tidak karena sampah itu produksi diri kita sendiri, ya kita harus bertanggung jawab atas sampah yang kita produksi. Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Nah, kemudian hal-hal yang lain harus diingat bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandung itu memerlukan biaya yang sangat besar, bahkan miliaran rupiah. Ya, harus dibuang ke TPA Sari Mukti, itu memerlukan uang yang tidak sedikit. Namun manakala sampah dari rumah tangga itu sudah dikelola, sudah dipilah, ya sampai misalkan ritasenya ke TPA itu lebih kecil, artinya jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah semakin kecil. Nah, pada saat semakin kecil, nah ada surplus biaya itu sebetulnya nanti bisa dipakai untuk kesehatan, untuk pendidikan, ada subsidi silang lah. Dan yang terakhir mungkin manakala masyarakat sudah berjibaku berjuang untuk melakukan pemilahan termasuk pengelolaan dalam rangka misalkan daur ulang sampah menjadi sebuah karya yang kreatif, saya mohon pemerintah pun harus turut serta dalam mencari solusi atas produk yang dibuat oleh masyarakat. Jadi sehingga si pengrajin daur ulang itu bisa terus berproduksi dan karyanya bisa punya nilai tambah dalam bentuk finansial. Dan pasti ini akan berkesinambungan.
1: Iya, baik sekali. Terima kasih Pak Rahmat. Mudah-mudahan obrolan kita ada yang mendengar.
0: Amin, tangtoslah. Bas, amin.
1: Dan bisa merubah sampah tadi yang jadinya musibah
0: jadi barokah.
1: Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan Pak Rahmat kita bisa dipertemukan kembali dalam obrolan yang lain. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
1: Rampes. Kamu dengar di manapun Anda berada, sampah dapat diubah menjadi sumber daya bernilai tinggi melalui pemilahan dan pengolahan yang tepat. Sampai di sini dulu Sampurasun Pasundan kali ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Rahmat yang sudah bergabung di Perempat Suara Budaya Bandung.

0: salajengkeun acara salajengna nyaeta Komunitas Cinta Budaya dina siang ieu. Bari si disarengan ku Kang Beni kalayan baris ngaguar ngeunaan kontribusi pelaku sebu dalam melestarikan budaya. Selamat pagi menuju siang dan selamat mendengarkan dimanapun Anda berada.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu Propat RRI Bandung, Suara Budaya Bandung. Alhamdulillah, hatur nuhun. Masih kena satya manco ngalangkungan Radio Sewang Sewen, ngalangkungan frekuensi AM 540 kHz OG FM di 106,8 MHz kanggo wewengkon Subang Sabudurina. Alhamdulillah, lebet karena pidangan acara obrolan kacida Komunitas Cinta Budaya. Alhamdulillah, hari ini hari yang berbahagia untuk saya nih. Alhamdulillah sudah hadir tamu yang sudah saya nanti-nanti dari kemarin. Alhamdulillah saat ini sudah hadir ada Kang Jomin. Beliau adalah seorang pengrajin alat musik tiup ya, dan juga pelaku seni tradisional. Baik, kita akan berkenalan dengan Kang Jomin. Assalamualaikum Kang Jomin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kumaha wartosna damang?
3: Alhamdulillah
2: sae. Kang Jomin hapunten pisan rupina mah rada dicaketan mikrofonna. Mohon kirang ka kuping. Cakap rupina mah mohon. Kumaha Kang Jomin teh angkat di Tabu Sabar atau ditanya?
3: MBT Tabu Sapul.
2: Di Majalaya, linggi di Majalaya. Luar biasanya kadinya. Kumaha macet kan?
3: Alhamdulillah lancar.
2: Lancar ya. Alhamdulillah Kang Jomin ngersakeun sumping ka RRI Bandung Studio Propat. Urang ngobrol Kang Ima, ngobrol santai wae panginternya perkawis kiprah Akang dina seni budaya khususnya panginten tradisional Sunda atau napi kumaha?
3: Tradisional Sunda mengkalaresan dina ieu tiasa dikembangkeun dugikeun ka anu di mancanegara gitu ya.
2: Mancanegara gitu ya sayanya. Mohon wah luar biasa mangga. Sate acan urang detail ngobrol berkawis kiprah Akang dina kontribusi ya pelaku seni dalam melestarikan budaya, dalam hal ini seninya ya Kangnya. Mohon seni budaya mohon. Mangga bili bade perkenalan di supados langkung wano gitu nya kaum dangguna mangga.
3: Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Mitra kaum dangu sadayan di mana bae ayana.
2: Nuhun.
3: Nepangkeun sumkeuring wastapun Endang Hasanuddin.
2: Nuhun.
3: Janten nami nenehna gitu.
2: Nenehna
3: mohon. Nenehna mah di sebut Kang Jomin gitu.
2: Kang Jomin, aya hartosna maksudna.
3: Kang Jomin teh salareta. Eta teh landihan pangintenna. Pungkur nalika kantos ngiring sababara kali Pasanggiri.
2: Leres.
3: Ngkaleresan ti payen teh aya Pasanggiri Damas tahun 2012 waktu itu.
2: Atuh panginten penembangnya Kang nya.
3: Alhamdulillah. Eta nu janten basic utami.
2: Basic nu dina seni soranya vokal tembang.
3: Pisan basicna dina tembang.
2: Lajeng.
3: Lajeng wih dekana nami Jomin tadi.
2: Mohon.
3: Waktos latihan teh ti payun teh almarhum Api Gugum Gumira.
2: Oh mohon.
3: Jadi juga lah
2: kawasan
3: latihan.
2: Laras. Sarang ibu is komarnya pengintannya tentang tos.
3: Gitu. Nambahan pandak itu kan naros nami itu.
2: Laras.
3: Ya. Hari nami aslinya hilap deh anjana teh. Mung anu cek nuka imut ku anjana teh kawit di mana sarang teh. Di Karawang. Atau Karawang mah cak sarang Jomin sarang teh. Simpang Jomin.
2: Oh sumuhun Simpang Jomin.
3: Eta, tempat ameng salira anjana gitu.
2: Laras.
3: Mohon adi teh didinya pisan.
2: Mohon.
3: Janten upami aya jadwal latihan teh pami ieu teh abi sumpingna telat atawa nepi kumaha ditaroskeun teh eta.
2: Mohon.
3: Mana si Jomin?
2: Mana si Jomin ieu katelah
3: ieu. Katelah dugikeun ka ayeuna alhamdulillah.
2: Mohon. Taun sabaraha Kang ngawitan sareng Pak Gugum oge Ibu Is?
3: Ngawitan ti 2008 paling tanya
2: tapi
3: ieu mah dina tembang ti 2000 paling tanya sareng.
2: Masyaallah berarti 22 tahun teh nya kiprahna mohon.
3: Sareng ibu Neneng Dinar kapungkur.
2: Neneng Dinar mohon. Alah kenalannya maestro munggul nih Kang. Aduh jantan isin ya.
3: Alhamdulillah itu jantan kemudahan Kang Sim Kuri.
2: Laras mohon.
3: Ngembangkan kecintaan.
2: Mohon. Mohon.
3: Budaya itu.
2: Laras mohon. Lajeng iya panginten Akang teh oge gaduh usaha oge panginten ya. Bidang usaha
3: mohon.
2: Masih hubungannya masih karena patali sarang seni budaya. Mohon ya. Eta dina pembuatan alat musik gitu
3: alat
2: kan?
3: Alat musik.
2: Mohon.
3: Utami nama dina alat musik.
2: Semohon.
3: Tiup pengintanya.
2: Laras. Nami bengkelna atau nami naon gitu?
3: Ayah nami. Ayah. Nami nama Jomin Production.
2: Jomin Production.
3: Flute, Jomin Flute Production.
2: Oke.
3: Okay, kita sami sareng IG, sareng Facebook, sareng.
2: Semohon. Mangga atuh di uningakeun Instagramna naon
3: tah? Instagram ada. Jomin Flute. Jomin Flute Production.
2: Jomin Flute.
3: Flute,
2: flute nya maksudnya
3: mohon siling.
2: Oh mohon alat tiupnya bangun.
3: Jalaran nganggo nami flute nutos ka bentar nama kan sanes mengukur siling Sunda.
2: Laras alat tiup
3: sanos, sanos permintaan di luar negeri oke seseerna.
2: Wah.
3: Siling Sunda anu
2: mohon.
3: Anu langkung nang torengku aranjena di
2: laras
3: wongkonnya
2: tedegung. Oh gitu
3: seseerna mah
2: gitu. Seseerna mohon jantan. Oke nampi orderan di luar negerinya kan mancanegara sumuhun di mana wae mangga
3: anu di paling ieu nama abdi kalersan gaduh relasinya di Malaysia
2: biasanya
3: terus di Singapura sareng Thailand oge aya
2: sumuhun
3: mung dugi ka Prancis alhamdulillah dugi
2: sana semua Asia tapi dugikeun ka Eropa Eropa mohon eta seseueurna memang pelaku seni ataukah memang hanya personil, pecinta saja personil.
3: Pecinta sareng pelaku seni oge aya
2: pecinta dan
3: pelaku Malian seni aya anu di rumah sakit kang di Thailand mah kanggo terapi sama
2: oh gitu, gitu. Oh dijantankeun terapi
3: alat terapi
2: sumuhun yeah. Dugikeun ka mana kinten-kinten Kang Jomin uninga dianggeuna maksudnya kanggo terapi naon
3: detailna gitu kanggo biasa naon kan kanggo lansia gitu kan.
2: Sumuhun.
3: Anjeuna gaduh aransemen nyaliran tapi laras. Kanggo nganggo suling Sunda.
2: Mohon.
3: Ieu mah nganggo anjeuna gitu nya gitu garapan gitu.
2: Mohon.
3: Keperyogianana teh saurna teh saya membutuhkan suling ini misalkan nya terus notasina anjeuna ngitu. Oh, eta mah suling degung
2: sareng. Mohon.
3: Janten eta nu terus dianggo teh
2: kitu. Lajeng. Lajeng kumaha Kang aya awangkonga aya obrolan gitu perkawis dampaknya atau misalnya manfaatnya dari
3: manfaatnya alhamdulillah saurna teh kan gitu. Ini akan kami gunakan untuk terapi gitu nya. Jalaran di itu anjeuna ngelola di namanya namina teh kanggo pengobatan gitu
2: rehabilitasi atau napi naon gitu nya mohon gitu. Sifatna terapi
3: kanggo pisan cekap pisan atau napi pas pisan notasi anu di gaduhanku suling Sunda teh
2: mohon
3: sesuai sareng musik anu anjeuna ku anjeuna digarak gitu.
2: Oh gitu nama. Lajeng anjeuna panginten
3: ngemut sanos cara nganggo nama tanapi main ke nama benten
2: cara benten benernya gitu. Caranya metodenya mungkin ya yang beda tapi ngangge waditra suling Sunda tepatnya degung gitu nya mohon ih luar biasa berarti Kang ngabunten sate acan ka nusanes akang bahasa kumaha bahasa berkomunikasi dengan mereka yang notabene penginten aya nu teu tiasa bahasa Indonesia
3: alhamdulillah ya, kebantos Kang ayeuna teknologi kantos gampilnya
2: sumuhun
3: pami anu chat anu salit-salit insya Allah
2: tah mengartos
3: kedah ditranslate
2: mohon
3: kecuali pami aya penjelasan anu memang eta mah kedah detail gitu nya ya panginten ayalah di
2: mohon kan takutnya memang ada kesalahan misalkannya
3: pilih lepat
2: benten persepsi gitu nya mohon kumaha kantos tepang sareng klien kantos teh sabeberapa klien
3: di Asia aya anu di Singapura
2: ayeuna
3: nepangan teh sanes ka simkuring hungkul nya
2: mohon
3: perasaan aya Kang Teddy Kang Yudi
2: oh sumuhun Kang Teddy oh mohon raka gitu. Raka kelas mohon Kang Teddy
3: pendak di bumi anjeuna
2: laras
3: kasumpingan di Singapura
2: larasan
3: anjeuna nuju aya ka peryogian lah gitu
2: nya sumuhun dihandle ku Akang penginannya
3: mohon
2: dohon
3: larasan anjeuna ge kantos nganggo gitu
2: sumuhun lajeng upami produksi atanapi orderan nu ti luar negeri eta sifatna satuan atau banyak kumaha
3: satuan
2: jadi kanggo anggeun anjeuna memang personil anjeuna mohon ya
3: ngalangkungan kegiatan atanapi program naon
2: gitu entinya mohon anu sifatna masalah oge aya teu Kang Jomin
3: kalerasan upami masalah kaluar mah teu ajan
2: Tajan nu di urang setempat.
3: Anu di urang mah aya kegiatan.
2: Kantos dugikeun ka sabaraha unit kitu nu di.
3: Dugi ka ribuan
2: Kang. Masya Allah. Lajeng bahan-bahanna ti mana Akang nyanak?
3: Bahan mah alhamdulillahnya di urang nyalira ogé.
2: Seueur nya. Awi Tamiang angin
3: atana. Tamiang di Jawa Barat Tamiang.
2: Oh, Tamiang ya mohon. Upami ka luar negeri kan ku perkawis cuaca oge benten ya.
3: Mohon.
2: Cuaca benten apakah mempengaruhi atau kumaha aya spesifikasi khusus ente kanggo awina
3: nah, misalnya? Alasan eta mah diutamikeun pisannya
2: oh,
3: dina segi kualitas awina,
2: laras.
3: Tingkat kekeringan awina,
2: nah itu mohon. Gitu.
3: Terus usia nalika dituar ku urang teh diperhatangkeun gitu. Jalanan oh, upami di urang mah kieu bade sakumaha lami terus anjeunna aya kareksakan anu ngabana teh biasa dikomplain gitu.
2: Terus
3: upami di luar negeri mah pansi
2: kumaha deui nya. Mohon pastina kan berpengaruh upami misalkan cuacana di terlalu dingin, nah, lembab
3: atawa di pasihan sakedik penjelasan
2: trik bahwa, nanya
3: mohon alat musik tiup itu kalau misalkan dengan suhu di bawah 30 misalkan
2: itu
3: biasa narikan.
2: Mohon
3: tapi upami di atas 30 tiasa ngendoran.
2: Mohon.
3: Biasa jantan ku panas mah.
2: Biasa oh, jantan narikan terus, lajeng tiasa ngendoran gitu nya mohon. Maksadnya tuh mual dugikan kasumbang mah mung narikan munggul gitu.
3: Mohon narikan. Jantan
2: surupana naik gitu.
3: Mohon sadayana gitu.
2: Oh narikan gitu, keseluruhan.
3: Eta mah tiasa upami anjeuna nganggo alat etnik deui seperti oh, kacapi
2: eta
3: biasa disesuaikan
2: semuhun tuning deui gitu nya
3: dicoba misareng musik eta mah sesah bisa
2: ah oh, gitu nya pastina nya robih deui
3: misareng organ kan eta mah biasa di
2: laras-laras oh berarti penginten komposisi nganjeunna nu komposer eta oge nya ngahaja ngadamel nya ngadamel
3: iringan sesuaikeun mah kan nganggo alat tabuh biasa nama
2: alat tabuh
3: sareng upami di ieu mah aya nu disebut tampura nya tampura teh
2: mohon
3: tah jenten eta mah tiasa disesuaikeun.
2: Oh, mohon.
3: Jadi teknik channel biasa disamikeun, sana saya robi sakumaha we. Dan pembidina etik mah salarasna mah aya unik teras gampil gitu.
2: Oh.
3: Gampil dina penggunaan dalam artian kalau misalkan sareng musik anu memang anu nganggo 440 Hz
2: misalnya
3: eta kan terus permanen
2: frekuensina.
3: Ya, frekuensina. Pemisarang organ atau nanti pemisarang alat musik anu sanes nama insyaallah tiasa di
2: mohon
3: jeung sisirna eta gitu
2: laras ya. Berarti larasnya ilmu yen maksudna teh dianggo pengobatan medisnya larasnya masalahnya sarang frekuensi
3: frekuensi
2: ya, mohon ta eta menimbulkan kedamaian mungkinnya atau nanti kumaha
3: duh kada eta nganana teh
2: ketenangan
3: gitu, ya, gitu.
2: Terapi mah biasana kan no non teh laun gitu nah, ya, mendayu-dayu
3: dengan
2: gitu.
3: Dengan ukuran frekuensi tertentu itu tiasa nantinya jantan lebat karena frekuensi sarang urang tiasa sesuai
2: jantan
3: alasan teh.
2: Mohon lajeng Kang ngawitan berkiprah di pengrajin
3: pengrajin
2: tahun sabaraha
3: upami dina seni mah dina tembang khususnya
2: mohon
3: karasan tahun 2000 terus ngawitan
2: mohon
3: jar bari jeung terang ka mana ditu ka di Wawengkon nuju anom nuju alit mah di Katapang
2: Katapang Soreang mohon
3: caket sareng Bu Neneng Dinar ka
2: mohon mohon
3: nuju di Soreang
2: laras-laras
3: tanggapan tidinya teras kan aya ketertarikan
2: pengennya ketertarikan mohon
3: sa nggoning latihan
2: sa
3: nggoning jalan abdi ngaderes dina tembang aya ketertarikan kan alat gitu kan
2: mohon
3: tapi sanes niupna dina suling gitu nya ketertarikan
2: mohon
3: dina kacapi sami gitu
2: nya laras
3: anu ditinggali teh ieu lamun
2: kumaha ngadamel
3: hayang ngadamel ta eta nu janten aya ide jahat
2: ide jahat ide bagus lah ide bagus ya
3: janten gitu di ieu we terasna utamina mah dina main heula.
2: Mohonnya kan upami ngadamel wanitra alat musik apalagi nya berarti urang teh kedah terang organologi na maksudna teh kumaha bahan-bahan ieu teh saen teu gitu nya. Meresap suaranya.
3: Prosesna
2: lami
3: lumayan lami di 2000 dugikeun Kang ngawitan ieu teh. Langkung teh 10 tahun Kang Amin teh langsung nembe tiasa ngadamel tapi henteu produksi secara komersil.
2: Oh komersil. Kanggo nyaliran.
3: Paling pami aya rencan
2: hayang numeryogi.
3: Manyogikeun mah ngadi bantu.
2: Sumuhun mohon.
3: Kadieu-kadieunakeun mah pan aya Facebook, aya alat-alat online sanesna
2: tah. Sumuhun.
3: Dimanfaatkeun.
2: Nah, ieu mumpung ngobrol masalah media sosial. Nah, dugikeun ka kumaha Akang mempromosikan na ieu teh. Mohon.
3: Mempromosikan teh alhamdulillah di medsos mah seueur anu ngabantosnya Kang.
2: Mohon mohon.
3: Sapertos pemain-pemain anu parantos langkung ti payun
2: atawa
3: anu tos teu mireuk anu
2: mohon
3: di sapertos Kang Diki Suwarjiki anu
2: parantos
3: pisan
2: kan terus terus
3: terus aya ti Indosiar oge
2: Mas
3: Andi Suling anu terus masihan support gitu
2: kan mohon mohon
3: oge seniman-seniman Sunda
2: anu
3: ditokohkeun di Jawa Barat khususnya Suling Sunda nya aya Kang Iwan Mulyana
2: Kang Iwan
3: aya Abah Endang
2: Sukandar
3: eta sanajana jantan
2: produk nanti ya, ti akang oge sami berarti aya
3: eta mah tidit-tidit
2: pengen. Tapi Akang kantos mohon alhamdulillahnya. Berarti memang tos luar biasa Akang maksana ka anggenya ku maestro ge kan tos di angge
3: alhamdulillah. Eta relatif penginten upami kualitas mah da abdi oge teu tiasa nyebatkeun produk abdi sae atawa
2: mohon.
3: Nu kaleresan mah anu parantos pesen teh dan teu mung sakali pengen teh
2: ditinggali nama berurang kali berkelanjutan lah artinya nya kan
3: order komunikasi upami
2: di pasar konsumen. Lajeng mohon, lajeng ini iya Kang, naon atunya geringan ya seueur kamonya sana seueur iya Kak tiasa luar biasa. Nyentak otodidak Kang?
3: Otodidak alhamdulillah.
2: Otodidaknya ti ngawit ti kawitan ngadamel cari milari bahan.
3: Milari bahan.
2: Kumaha proses
3: pengolahan oge eta meryogikeun teori anu tepat
2: kanggo
3: ngahasilkeun kualitas bahan saya
2: gitu Kang. Kantos gagal gitu Kang.
3: Eta mah tos kantenan,
2: namina prosesnya.
3: Percobaan
2: mah mohon, pasti. Mohon. Misalkan dina naon Kang?
3: Pengen dina lepat cara ngolah atau napi dina proses ngegaring kena di awal nebang kedah kumaha.
2: Mohon.
3: Kedah aya penanganan khususnya.
2: Terus
3: sababaraha kali nyobian ku metode ieu masih kena kirang, metode ieu masih kena kirang.
2: Mohon.
3: Antukna ayeuna mah tiasa nyesuaikeun sareng kebutuhan pangetanya.
2: Kebutuhan ti konsumen.
3: Mohon, ayeuna kebutuhanna masal misalnya da moal kakejar upami nganggo metode kebutuhan kanggo
2: kualitas
3: profesional.
2: Oh, mohon. Kan. Oh, janten aya pemilahan khususnya kan.
3: Pemilahan khusus.
2: Mohon, dianggeuna kanggo naon, maksudna tujuanna kitu kanggo naon. Misalkan hanya untuk bahan pembelajaran anu pun tanya disebutna mesin pengintan basic gitu ya. Kanggo sakola gitu nya Kang ya.
3: Eskul
2: pengintan. Ayeuna masih kene seueur Kang kitu kan.
3: Amin, ayeuna nuju
2: Nuju majeng teras. Alhamdulillah luar biasa. Mohonnya ya sababaraha sim kuring oge uningan teh aya patoto nya uning.
3: Patoto almarhum laras pisan.
2: Oh, tos almarhum kan?
3: Almarhum sabaraha tong kapan kerja
2: gua gitu Pak. Mohon. Lajeng kantos kontak-kontakan berbagi.
3: Insyaallah eta mah katenan. Apa misalnya sesama pengrajin mah sanes mengukur di Bandung
2: ya. Laras mohon.
3: Da pengrajin culing teh kan di Indonesia teh.
2: Aya asosiasina, aya komunitasna. Naon namina komunitasna?
3: Aya KSI seueur KSI.
2: Seueur bisa
3: dina Suling Sunda aya KSI.
2: Mohon. Lajeng selain Suling Sunda naon deui nu didamelkeun ku Akang?
3: Suling Sunda takawitna tina Suling Sunda eta teh nya kalaresan. Sanes katiasaan iya eta mah titipannya.
2: Mohon.
3: Mung tina ngadamel Suling Sunda eta teh tiasa dikembangkeun.
2: Mohon.
3: Jalaran sim kuring mendakan rumusna kanggo ngabagi nanamina teh tangga nada
2: tadi tangga nada.
3: Mohon. Hiji suling gitu.
2: Laras.
3: Kanggo ngabagi jarak atawa nepi kanggo ukuran suanten tertentu misalnya.
2: Laras.
3: Tadina eta tiasa dikembangkeun aya misalkeun permintaan Kang bikinin bansuri misalkan.
2: Bansuri teh naon Kang? Alah.
3: Bansuri teh eta mah mung istilah salarasamanya.
2: Oh, mohon.
3: Istilah sebatan bansuri teh kan style permainan
2: style
3: India.
2: Permainan. Oh, mohon.
3: Ari sulingna bae sami wae sareng kanggo dangdut.
2: Sulingna mah wujudna mah suling Sunda gitu.
3: Sanes kanggo suling dangdut
2: gitu. Oh, bangsing.
3: Mun bangsing.
2: Sapros bangsing.
3: Mati urang mah bangsing.
2: Mohon. Bansuri
3: nah. Janten dikembangkeun deui. Oh, ieu mah meskipun rumusna sami, pembagianna benten gitu. Janten abdi tiasa nempatkeun rumus Suling Sunda iya, Suling Bancuri iya. Terus ayo oge anu ti musik Arabian.
2: Ya,
3: kanggo gambus.
2: Terus.
3: Eta tiasa diterapkeun oge ku abdi alhamdulillah.
2: Benten kan tangan nadana oge nami benten deui.
3: Laras tina hiji rumus eta teh alhamdulillah dugikeun ka untuk semua alat musik tiup insyaallah tiasa diterapkeun.
2: Oh,
3: lihat
2: gitu.
3: Alhamdulillah nanti aya rekan nanti si di Jogja ti Bali nya aja kan anu jurusan etnom aku maunya
2: mohon
3: upami nga nyumpingkeun suling ti luar negeri mah waragana pengintunya awis mohon. Nah sebenernya alhamdulillah tiasa ngebantos
2: aya damina atau nabi aya contohna gitu pengintunya mohon
3: upami aya contohna nomor cantenkeun masuk dikintun genela.
2: Oh gitu ditambutkeun
3: heula ada duplikasi jantan dipelajari heula ku
2: abdi saya gitu
3: upami teh aya palingnya contoh lagu anu panantos dianggo nganggo alat eta
2: mohon
3: terus bentukna paling gitu.
2: Oh. Janten
3: eta mah teman-teman nu diasahna
2: gitu. Mohon Akang berarti gitu. Diulik gitu nya mangantennya.
3: Sareng saha tebih ya alhamdulillah ya.
2: Mohon. Terus alat musik naon anu kinten-kintenna sesah Kang? Misalkan nu diduplikasi nu di luar negeri misalkan naon sapertos naon?
3: Anu Arabik.
2: Arabik ya.
3: Eta mah bujeng hingga ngamaenkeun. Niup na oge hoyong disada sesah.
2: Sesahnya mohon.
3: Mohon.
2: Karasan cobi Kang, tah mohon. Ieu waktosna sakandap ieu teh, mohon samporet, mohon supados ka kuping oge ku kamdangu, mangga boh bilih bade non nominatnya mesen ka Kang Jomin mangga engke nya langsung we ka bengkelna atawa nepi ka tempat produksi.
3: Gampil milarian
2: namisimpi. Manuwi tiasa ditiup dan tiasa ditinggal. Atau namanya ini mana?
3: Iya, kan ngabantun seling Sunda.
2: Nah. Seling Sunda nama nggak? Cobi, Kang. Mohon. Mohon. Cobi anu bangsing.
3: Eta iya, namanya ini anu Pak tadi di...
2: Anu disebutnya?
3: Alat musik paling sesah.
2: Nu di... Iya, teh ya? Arabian. Cobian, Kang Manawi.
3: Yuk pagi kira.
2: Oh, kan. Seperti saluang gitu ya. Oh, mohon. Saluang. Benten ya.
3: Suasana
2: ya. Juga benten.
3: Terima kasih ya. Na benten malihan benten tebih pisan
2: sarua. Mohon.
3: Tapi tetap rumusna tetap hiji gitu ya. Tan nu kapendak di situ. Alhamdulillah tiasa dikembangkeun.
2: Tah ieu rumusna iya nu luar biasa.
3: Numawi dina midamel ya alat gitunya.
2: Laras.
3: Ayah kesan, ayah nyempuh mitema, ayah nyumping kadit sok masihan pesan gitu.
2: Mohon.
3: Kesana simpering ngaros reus
2: gitu. Mohon.
3: Jantan anoman Sunda biasa ngembangkeun anu ayah.
2: Laras.
3: Di urang biasa di yakin ka dilarapin ka anu sanes
2: gitu. Semohon dugikeun ka luar negeri hebat ya Kang. Mohon ta eta nu sasah teh saresna mah kadang-kadang aya anu gaduh potensi nangingnya teh aya linknya ta urang teh aya kinten-kinten aya kiat khusus ti Akang supados berkembang lah urang ngimpangintenya anu sanesna oge
3: tina pesan pangintenya.
2: Mohon.
3: Tina pesan yang utamina mah urang ulah ngaraos tabu, ulah ngaraos gengsi eta.
2: Ulah tabu, ulah gengsi, mohon.
3: Angkat budaya Sunda, naon aya di urang.
2: Laras ya.
3: Jalaran non harkat martabat bangsa urang tepan
2: ku budaya nah.
3: Bade usaha deui.
2: Laras identitas urang teh dimunculkan. Kadang-kadang kan urang misalkan aya ninggal jalmi maksudna teh kenal sareng jalmi teh kenal namina kan kumaha ya. Ya, kalau itu oh itu orang Sunda. Larasnya mohon. Kapayuna aya rencana ada mau naon Akang Manawi alat musik yang barangkali belum dibuang.
3: Can di kantos kapungkur ada malah kacapi mong pakemnya.
2: Mohon.
3: Alat sareng nempat. Insyaallah. Apa Yuna?
2: Mohon.
3: Pami ayat teh mah rezeki sareng
2: sempetan
3: mohon. Garap insyaallah.
2: Semohon. Jantan samantawis ieu mah di alat tiup we kan. Di alat tiup mohon. Mangga lebih detailnya panginten perkawis tempat pernahnya di mana si bengkel teh di bengkelna di mana Kang Mangga?
3: Kalasan cukuring calik teh di Wangi Sagara Kang, di Wangi Sagara.
2: Wangi Sagara.
3: Di Bumina Ibu Neneng Dinar
2: pasti. Oh mohon atas, mohon.
3: Laras. Gampil milah di mana?
2: Semohon. Alamatna tuh Manawi di ieu kan bilih aya anu bade mesen.
3: Alamat lengkapnya umpami pada sumping ke bumi mangga
2: mohon.
3: Di Kampung Dago RT 8.
2: Kampung Dago RT 8.
3: Kayak sekedapnya.
2: Mangga.
3: RT Hiji RW 8.
2: RT Hiji
3: Wangi Sagara,
2: Kecamatan
3: Majalaya gitu. Upami milarina online,
2: mohon.
3: Gambil tekedah lepet ke mana-mana. Kantun dina Google we searching Jomin Food.
2: Insyaallah
3: keluar sadaya na
2: anu dia. Masyaallah.
3: Akun anu
2: dia. Aya contoh-contohnya. Ada mall website atau nami henteu atawa
3: nami cekap. Aya tapi teu acan anu resmi
2: pangitu. Mohon.
3: Kantos di Bayun ngadamel mung aya kendala.
2: Leres.
3: Maklumlah ayu tersebut kadang sok hilap.
2: Sami yang maksa datanya ada tetap kita harus nganggi media sosialnya kan ya
3: mohon. Nyata utami pisan
2: kan Kang Ayu nama. Kita nak kumaha sur Akang nganggo media sosial terbantu atau tidak?
3: Pisannya
2: pisan. Mohon. Kita banyak juga orderan muncul dari situ. Tidak hanya dari pertemanan.
3: Alhamdulillah di kawit di payun ngawitan dugi kayunan tu. Tak ayah liren gitu.
2: Semuanya, alhamdulillah. Ayana nuju Majang ada mal naon?
3: Kanggo eskul.
2: Eskul.
3: Barangkali.
2: Kira langsung seberapa unit?
3: Nembel lebet karena 200 langkung lah.
2: 200 langkung ya. Untuk satu sekolah ya.
3: Nembean ayana pisan lebet gitu.
2: Kanggo eskul nantinya.
3: Biasana sop ayana lebet.
2: Langkung. Iya, mohon. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Terus bahannya mah gampil kan? Akang milarinya tidak? Tapi ayah pemasok gitu.
3: Aya pemasok mung anjeun lagi gaduh kendala kan ayeuna teh kalarasan musim hujannya.
2: Terus oh tetep berpengaruh oke karena panenna
3: pangetanna istilahnya. Ada sesah dina ngagaringkeuna tapi alhamdulillah teh.
2: Di urang di mana awitam yang teh sarasna nu pasna di daerah mana kinten-kinten?
3: Biasana mah upami.
2: Tapi cocoknya di daerah urang aya gitu nya.
3: Aya di
2: Samyang mah memang
3: sih sarasna memang
2: di. Oh, mohon. Jantan memang awi
3: khas gitu nya.
2: Awi khas kita gitu nya. Maksudna tumbuh di urang tiasa gitu nya.
3: Sareng teu deui teu aya nu melak pangetan nya.
2: Mohon.
3: Tapi biasana dina blukar, dina tebing biasanya pinggir-pinggir sungai gitu. Di Ciamis oge kalarasan anu paling seueur di Canakna di Ciamisnya. Di sisi Walungan Citanduy biasana mah.
2: Mohon.
3: Eta teh jantan tiasa ngajagi abrasi oge gitu.
2: Oh gitu. Eta teh oh mohon akarna nya
3: akarna,
2: gitu mah nya. Jantan motong lagi panginten teu sarang dugikeun ka akar-akarna
3: mohon. Paling anu sabuku kaduana mah teu di langkung eta.
2: Lajeng upami tamiang diameterna kirang langkung paling ageung sakumaha Kang?
3: Diameterna 20-30 mili.
2: Eta mah
3: kanggo ukuran bas tertentu.
2: Mohon-mohon kanggo suantan anu
3: dugikeun ka 1,5 1,3.
2: Nu gentem gitu nya periode anu gentem mohon. Luar biasa alhamdulillah. Akang teh karaosnya waktosna sarasa mah hoyongna mah sajam lah minimal.
3: Mohon nyarengan kaum dangu sadayana.
2: Mohon aduh nuhun pisan di tebi-tebi ti Majalaya sumping ka dieu ka RRI Bandung. Mudah-mudahan urang tiasa tepang deui tina obrolan anu langkung panjang. Waktosna.
3: Amin.
2: Supados oge kaum dangu uninga lebih detail perkawis kumaha kiprahna Kang Jomin ya.
3: Insyaallah bami aya kesempatan biasa di
2: guardeui. Iraha-iraha mah urang nembang atuh di dieu.
3: Insyaallah
2: mangga. Ya komode. Ai nembang mah masih Kang atuh nami
3: kumaha? Masih kelurusan aya rewes teh. Ade aya kegiatan pasanggiri deui.
2: Mohon damas ayeuna maksudna.
3: Mudah-mudahan sing
2: biasa. Oh, bade tanding deui ngiringan deui. Mohon alhamdulillah insyaallah. Mudah-mudahan lancar.
3: Amin.
2: Oh,
3: amin.
2: Jantan pinunjul. Mudah-mudahan. Amin. Nah,
3: eta mah nomor sabar lah penting mah.
2: Nu penting mah urang
3: kacintaan urang.
2: Kacintaan utah ieu nu kedah di garis bawahi kaum dangu nya panginten kecintaannya.
3: Urang da eta cinta mah kumaha Kang?
2: Moal tiasa dileupas
3: nya. Tiasa dileupas mah biasa ka wengku ku waktu.
2: Waktu mohon mohon urang teh kadang-kadang terus jiwa dan raga ini dipasrahkan ya untuk ini ya. Oh, mohon mudah-mudahan abdi mah percanten pisan saupami memang apapun yang dilakukan dengan hatinya artinya akan menghasilkan sesuatu juga lebih enak, maksimal, lebih baik, lebih maksimal. Bisa. Kemudian jiwanya ada di situ. Saya bisa melihat dari Kang Jomino orangnya tulus, ikhlas ini lillahi ta'ala untuk kemajuan seni dan juga budaya. Mudah-mudahan akan kalebet maestro oge rupina insyaallah.
3: Tebih kene kan nyawih deui kana tadi.
2: Sumuhunnya. Ya hasil akhirnya saras namakannya
3: yang menin.
2: Mohon. Iya, mohon etanya lebih melestarikan mohon. Menjadi jati diri Kang Jomin.
3: Pilih-pilih jantan parumun oborkan lebar.
2: Tah kitu mohon
3: deui. Daya mohon. Penerus makan regenerasi lah gitu.
2: Mohon, mohon. Nah, terakhir. Akang Putra sareng tos gaduh Putra. Parantos mohon. Oh, terus maksudnya aya nu nerasteun teh kinten-kinten
3: kelarasan istri hungkul.
2: Oh, mohon. Itu tapi aya kinten-kinten karena seni vokalna. Aya mohon mohon.
3: Aya.
2: Mohon. Lajeng upami latihan di mana atuh ayeuna?
3: Ayeuna mah kalarasan di
2: eta sareng tehneng di
3: dalam. Mohon sareng tehneng teh aya sanggar.
2: Sumuhun aya sanggar.
3: Naon
2: namina Kang?
3: Gemi Raspati.
2: Gemi
3: Raspati.
2: Raspati mohon.
3: Biasa upami aya event atau napi aya pasanggiri,
2: nah,
3: aya program-program biasa di
2: ka Neneng Dina ka Gemi Raspatinya. Oh, sakali deui kaum dangu mangga di follow Instagramna Kang Jomin. Bilih kitunya peryogi kanggo sulingna nya mohonnya
3: urang sharing we
2: biar aya
3: anu meryogikeun antara pi hoyong tiasa abdi mah hoyong tiasa ngadamel mangga di antos pisan di
2: eta tasawios kitu Kang
3: tasawios pisan
2: masyaallah
3: kan kanggo regenerasi teh
2: leresnya Kang
3: mun jadi terbuka kecuali upami upami naruhkeun online eta mah kawaler
2: terbatas ya
3: kan
2: kada langsung praktek mohon mohon ada tempat workshopnya khususnya oke nya Kang nya di dinya mohon atuh Kang Jomin mohon sekali deui ngaturkeun nuhun
3: sami-sami Kang
2: perantos kerasa sumpingnya meluangkan waktuna alhamdulillah mudah-mudahan sekali deui ya bengkelna teh Jomin Food
3: Production
2: nanti asa langkung ngajer ka payuna insyaallahnya oke seueur orderana
3: amin
2: oke mohon mudah-mudahan ke Damas jantan pinunjul insyaallah didoakan.
3: Mudah-mudahan.
2: Salam kanggo, salam baktas ka sadayana kanggo keluarga besar di Gemiraspati, sadayana keluarga besar mudah-mudahan di.
3: Kalau san nuju ngadangukeun.
2: Oh, nuju ngadangukeun. Halo.
3: Salam kanggo kabudineng. Karena aya pangkelan baas oge nuju anjeuna nuju.
2: Sumuhun Allah, nuhun pisan sing sehat sadayana. Nuju manco sadayana. Anjeun mah nuhun pisan. Mudah-mudahan sakali deui sing sehat Akang.
3: Amin.
2: Atur nuhun parantos sumping ka RRI Bandung. Mudah-mudahan informasi meskipun hanya terbatas waktunya, ya tiasa jantan wawasan kanggo urang. Oke, okay. Urang langkung cinta ka anak seni sareng budaya urang. Amin. Sakitu rupi nama Akang? Bangga? Bade ditutup bangga?
3: Bangga.
2: Arti abdi wae mun. Hatur nuhun kaum dangu perobat RRI Bandung anu masih kene satya manco di frekuensi AM 540 OG di FM 106,8 MHz kanggo wewengkon subangsa budareuna. Sim kuring pun bening hariansan di OG disarangkan ku Kang Jomin undur pamit urang tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.
4: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Di mana waya ayana tepang deui, masih di sarengan Kumang Web. Runtian lagu-lagu kliningan dina siang ieu nyarengan kaum dangu tuduy kata Bu Saulas engke nya. Mudah-mudahan tiasa ngarencangan kaum dangu dina siang ieu oge tiasa ngahibur, rencang ngalamun, rencang barang tuang, rencang tuang leut, rencang sagala rupina pangitanya upami lalaguan kliningan kadugikeun tawis eta Tangara seni Sunda masih aya gitu, seni Sunda masih aya. Mudah-mudahan ngajomantara satrasna urang buka we ku hiji lagu ti Cucun Cunaya.
1: Rompak Suara Budaya Bandung.

Naon? Barudak? Are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Jun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut.

0: Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal ayah 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Rompat, suara budaya Bandung.
3: Gelar kawih Basundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.

Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: di mana wayana orang terasen karena UMKM selajengna nyata keterpurukan UMKM Cibaduyut disarenganku Kang Beni oke Kang Cecep Kurniawan wilujeng siang wilujeng nengetan.
1: UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Selamat pagi menjelang siang kaum dangu perompat area Bandung di mana saja Anda berada. Anda masih bersama kami perompat suara budaya Bandung bersama saya Benny Herdiansa menemani Anda. Dan seperti biasa pukul 11 hingga pukul 12 kurang lebih ya. Ya, kurang lebih sekitar 40 menit ke depan kita akan ngobrol barengan sama para pelaku usaha UMKM yang tentunya sudah punya pengalaman berkiprah sebagai pelaku usaha ya, kecil, mikro, kecil dan juga menengah. Saat ini sudah hadir di studio Perompat RR Bandung pelaku usaha ini tepatnya berada di sentra Cibaduyut ya. Kalau misalnya ngobrolin Cibaduyut pasti identik atau khasnya dengan sepatu. Anda kapan terakhir ya beli sepatu di Cibaduyut? Pasti sudah lama sekali ya. Ya, ini kan kita akan melihat bagaimana perkembangan saat ini atau faktanya di lapangan begitu keadaan para pelaku usaha UMKM di Cibaduyut. Bersama saya di studio Perompat RR Bandung sudah hadir ada Bapak Cecep Kurniawan, salah satu pemilik toko sepatu Cibaduyut. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Sampurasun.
1: Alhamdulillah rampes.
0: Kabar baik ya Pak Cecep pasti ya. Saat ini hadir bersama putrinya tercinta nih ya. Alhamdulillah ditemani, asik ya. Mumpung libur Neng atau gimana?
1: Lagi off.
0: Oke, okay, baik, ditemenin pawanya ya. Baik, nih Pak Cecep sudah lama bergelut di bidang persepatuan nih Pak.
1: Alhamdulillah kalau bergelut sendiri itu sekitar 1995.
0: Waduh, 1995.
1: Mulai dari kakek sampai ya, bapak.
0: Baik. Jadi generasi ketiga berarti iya. Pak Cecep ini ya.
1: Iya.
0: Oke, baik nih Pak. Dari 95 ini tentunya pasti banyak perkembangan yang berbeda ya Pak ya, dari tahun ke tahun ya Pak ya.
1: Signifikan.
0: Iya. Oke, signifikannya ini ke arah yang baik atau yang gimana gitu ya?
1: Ada nanti tanda kutipnya.
0: Iya, ada tanda kutip. Kalau dilihat dari judulnya ini nampaknya sudah sangat jelas.
1: Iya.
0: Keterpurukan UMKM di Cibaduyut.
1: Iya, terutama semenjak pandemi ya.
0: Semenjak pandemi. Kalau itu barangkali lumrah semua ya, semua global ya, seluruh ya dunia merasakan begitu ya, Pak ya. Tapi sebelumnya sebenarnya ada trigger, ada ke, apa namanya yang berasa juga sebenarnya sebelum pandemi juga. Sudah berasa ya Pak ya. Baik. Nah, sebelum kita mulai bahas perihal tadi keterpurukannya nih. Nah, boleh diceritakan sih Pak sejarah berdirinya usaha sepatu Bapak ini?
1: Ya, dimulai dari 1995 ya. Saya berjalan sendiri. Karena ya kuliah enggak.
0: Ya. Gitu. Jadi benar-benar usaha ya, dicetak ya, jadi pengusaha.
1: Sudah punya impian ingin mempunyai bisnis sendiri gitu.
0: Okay.
1: Semenjak sekolah pun.
0: Baik. Gitu. Oke. Okay. Artinya memang Bapak pengen punya bisnis sendiri. Apakah ya, dari Bapak juga, dari maksudnya orang dari tua, orang tua juga ya, ya melanjutkan
1: orang
0: ya.
1: Orang tua pelaku bisnis juga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kita mempunyai visi yang berbeda.
0: Oh, visi yang berbeda. Ya. Perbedaannya dari letaknya di mana nih Pak?
1: Ya mungkin kalau orang tua ya, visinya visi kolonial lah.
0: Iya iya iya.
1: Visinya visi milenial okay pada saat itu.
0: Betul. Gitu. Dari sisi modal dan lain sebagainya, ya, apa namanya istilah pemasaran dan lain sebagainya juga ya, barangkali dengan cara Bapak begitu ya Pak ya.
1: Karena dari sisi komunikasi kita okay lebih luas, makanya jadi visi dalam berbisnis
0: agak okay
1: berbeda gitu.
0: Yang pure Bapak sendiri yang mengatur segala macamnya gitu itu dari tahun berapa
1: dari
0: berarti?
1: Tahun 95.
0: Oh, 95. Ya. Jadi jauh dari tahun 95 sebenarnya ini ya.
1: Dari semenjak SD saya sudah bisa membuat sepatu.
0: Oke, okay. Berarti ini kakek dari kakek kan ya?
1: Dari kakek.
0: Kakek tahun berapa berarti mulainya tuh?
1: Kakek sekitar tahun 60-an.
0: Oh, berarti dari 1960-an.
1: Kalau sejarah Cibaduyut itu katanya itu 1930.
0: Oh, jadi 30 tahun sebelumnya malah ya?
1: Jadi sebelum okay Indonesia merdeka itu
0: sudah ada malah.
1: Sudah ada.
0: Kala itu memang pada saat kolonial, benar-benar ya, saat kolonial ya. Nah, sebenarnya ini Pak, ya maksudnya kan ini termasuknya ke apa namanya usaha yang turun temurun begitu ya. Ya. Biasanya dalam usaha turun temurun itu pasti ada kekhasan yang dijaga, ya, gitu ya. Ya nah, apa nih kira-kira meskipun ya tentunya dari tahun berikutnya kan yang mengelola Bapak ya. Ya. Kemudian ke Pak Cecepnya sendiri ya, gitu ya. Pasti ada perbedaan. Namun khasnya apa nih Pak di toko sepatu Bapak ini?
1: Ya kalau yang saya produksi itu memang saya mengandalkan satu desain ya. Sebab bisnis yang saya lakukan pas itu saya bukan berbisnis pure. Tapi saya anggap itu sebuah seni lah.
0: Oke, jadi ya, benar-benar menuangkan hobi iya, Bapak ya.
1: Jadi kalau seni itu kan tidak ada keterbatasannya.
0: Baik, baik, baik.
1: Gitu. Makanya jadi enjoy aja gitu.
0: Oke, ukurannya juga jadi berbeda ya.
1: Iya. Jadi lebih mengandalkan bagaimana si customer kita itu memang merasakan produk kita itu di hatinya gitu. Bukan hanya iya, good looking saja gitu.
0: Baik, baik. Gitu. Nah, pada saat pengelolaan Bapak yang dikelola sama Bapak ini gimana nih yang dirasakan?
1: Ya sempat naik, Pak.
0: Sempat naik di tahun berapa tuh?
1: Sampai besar itu sebelum moneter.
0: Sebelum moneter 98 berarti ya?
1: Iya. Jadi 98 itu pertama kita merasakan bisnis
0: yang benar-benar yang maju gitu. Oh, 98
1: hancur gitu.
0: Oh. Jadi
1: iya. Satu indikasi aja, satu tolak ukur. Belanja kulit.
0: Iya. Yeah.
1: Itu per fit kan kalau kulit ya. Harganya 2.300 itu yang kualitas India itu. Dari Kashmir impor gitu.
0: Oh, impor, Pak. Bukan dari lokal.
1: Jadi, sepatu itu hampir 100% impor.
0: Oke. Okay. Gitu. Namun pengerjaannya saja yang yeah, lokal begitu ya.
1: Mungkin pengerjaan lokal. Nah, dari situ dari harga kulit 2.300 per fit menjadi 15.000 per fit pada saat itu ketika moneter terjadi.
0: Wow, luar biasa. Lagi, berarti berapa kali lipat?
1: Lagi ya? Kenceng-kencengnya itu lagi waktu itu produksinya.
0: Sempat berhenti atau masih tetap berjalan pada saat 98 itu?
1: Nah, kita disuguhkan kepada dua pilihan pada saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Berjalan hancur.
0: Berjalan,
1: tidak berjalan hancur gitu.
0: Iya, iya. Ya kita segan mati tak mau ya.
1: Kita pilih berjalan aja.
0: Jadi berjalan, tetap berjalan.
1: Hancur dengan nama baik.
0: Oh.
1: Kalau mundur itu ya
0: enggak ada lagi ya, enggak ada namanya. Ya. Baik, nama brandnya apa nih? Tokonya apa nih?
1: Kalau sekarang brand yang saya ini namanya Zenith.
0: Zenith. Kalau dulu sebelumnya waktu zaman
1: masih pegang Zenith.
0: Zenith juga sama.
1: Cuman sekarang itu udah keluar NIB-nya.
0: Oh, baik, baik.
1: Perusahaannya.
0: Iya. Oke, gitu. Oke. Jadi dari dulu sudah Zenith begitu ya?
1: Iya.
0: Dan yang pastinya luar biasa ya waktu dulu dan sekarang begitu. Perbedaannya jauh
1: perbedaannya
0: banget. Jauh ya, banget ya.
1: Langit dan bumi.
0: Langit dan bumi. Ini kira-kira apa faktor-faktor yang menyebabkan keterpurukan lah begitu ya dirasakan selain tadi 98 kan ya yang apa artinya semuanya juga
1: semua,
0: sudah paham
1: semua
0: ya.
1: Inilah sampai dunia perbankan juga kan kolaps semua.
0: Betul. Faktor yang lainnya apa kira-kira nih yang menyebabkan? Kan sekarang sudah mulai maksudnya kan sudah jauh ya 98 ya, gitu ya. 98 sudah jauh artinya pada tahun 2000-an itu udah mulai-mulai bangkit kembali gitu. Jadi, nah kira-kira apa nih?
1: Karena saya hidup memang di beberapa generasi kepemimpinan ya.
0: Oh iya betul. Merasakan gitu ya Pak ya.
1: Generasi Orde Baru dulu.
0: Oh iya.
1: Terus ya masuk ke sini generasi-generasi reformis gitu. Memang ada perbedaan-perbedaan di antaranya ya. Kalau dulu itu sebelum terjadinya moneter lah, Orde Baru itu. Yeah. Itu si pelaku-pelaku usaha mikro lah dikatakan itu usaha mikro itu memang banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah gitu antaranya untuk skillnya, untuk apa achievement motivationnya, peningkatan motivasinya itu banyak sekali. Sampai saya itu di Kanwil Perindustrian Jabar pada saat itu saya itu dikatakan pengusaha diklat.
0: Pengusaha diklat, saking seringnya ikutan diklat. Tapi kan
1: itu
0: bukan berarti nggak dapat informasi dan ilmunya ya, tapi dapat ya Pak dari situ.
1: Itu ilmu sangat
0: sangat
1: sangat tinggi sekali.
0: Bang,
1: sampai saya mendapatkan sertifikat trainer pada saat itu untuk achievement motivation training.
0: Waduh, sebenarnya sudah jadi trainer ya. Oke oke oke oke.
1: Nah setelah itu setelah moneter, kesini kayaknya fasilitas-fasilitas untuk usaha mikro terutama untuk peningkatan skillnya gitu itu kayak kurang sekali sekarang.
0: Tapi butuh Mbak itu Mbak.
1: Sangat butuh.
0: Gitu. Membutuhkan sekali ya.
1: Membutuhkan.
0: Hingga saat ini juga.
1: Kalau sekarang tidak ada yang namanya, kalau dulu itu ada yang namanya gugus kendali mutu.
0: Oke.
1: Sekarang nggak ada.
0: Gugus kendali mutu itu satu lembaga gitu khusus yang mengontrol gitu masalah mutu.
1: Betul, itu dari Departemen Perindustrian pada saat itu.
0: Oke, kenapa enggak ada ya?
1: Enggak ada. Sekarang itu enggak kedengeran lah gitu.
0: Oke. Okay. Ada mah ada tapi
1: mungkin tidak, beda nama.
0: Oh, beda nama saja. Tapi Bapak sudah telusuri belum?
1: Belum sih, saya belum. Belum main kembali.
0: Barangkali yang memang dari perihal nama yang berbeda ya, begitu.
1: Mungkin dari corong ini salah satunya. Kita buka lagi celah mungkin ke dinas mana lah, kemana kita berkomunikasi lagi. Soalnya kenapa? Dari 95 pada saat itu saya tahu pengusaha Cibaduyut itu sekitar 4.800 pengrajin lah gitu. Sekarang info terakhir itu yang aktif itu 50 pengrajin.
0: Masya Allah, jauhnya jauh banget.
1: Ada apa dengan Cibaduyut?
0: Okay,
1: gitu.
0: Okay.
1: Kalau dikatakan jalan, ya jalan.
0: Iya.
1: Tapi ikon sekarang bukan Cibaduyut, bukan sepatunya.
0: Iya.
1: Gitu. Nah itu yang saya agak miris gitu ya.
0: Dulu kan dikenal sentra sepatu,
1: sentra
0: ya Pak.
1: Sepatu Cibaduyut.
0: Artinya memang banyak kan di sana apa namanya UMKM sepatu begitu yang memproduksi sepatu.
1: Sekarang itu yang lebih
0: beralih mungkin.
1: Sekarang ikon Cibaduyut beralih. Jadi ziarah.
0: Oh baik. Ya.
1: Nah itu kita kan sebagai ya yang lahir di Cibaduyut lah.
0: Betul.
1: Gitu. Saya ingin sekali gitu. Mungkin kalau dikatakan di akhir hayat itu saya punya sesuatu untuk Cibaduyut lah gitu.
0: Baik. Pengen apa kira-kira nih Pak?
1: Ya pengen Cibaduyut itu memang
0: dikenal kembali
1: gitu.
0: Baik.
1: Dengan apa, dengan kualitasnya.
0: Baik.
1: Dengan ya sepatu memang udah diakui lah. Jadi kebanyakan pengrajin di kita di Cibaduyut itu mereka maklun juga. Maklun dengan brand-brand besar.
0: Oh gitu. Dari mana? Dari lokal atau dari internasional?
1: Internasional ada.
0: Okay.
1: Saya aja pernah membuat untuk Playboy.
0: Okay.
1: Untuk khas Papis saya pernah.
0: Oh iya, itu merek internasional ya?
1: Internasional, malahan mereka tidak punya kantor cabang di Indonesia.
0: Iya. Langsung ke UMKM.
1: Ke Singapura gitu.
0: Iya.
1: Hanya itu.
0: Oke.
1: Itu sampai segitunya produk Cibaduyut itu diakui oleh dunia lah gitu.
0: Nah kenapa sekarang jadi itu kehilangan track ke situ?
1: Soalnya sekarang ya diantaranya kita ingin diklat bayar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu dibayar.
0: Gitu. Kalau dulu dibayar ya. Makanya rajin juga ya.
1: Rajin juga. Gitu. Makanya pengusaha diklat.
0: Oke. Sebenarnya kalau nggak perlu ditanya lagi, dampaknya pasti banyak ya terasa oleh UMKM begitu, masalah keterpurukan UMKM ini gitu.
1: Banyak
0: ya
1: faktor lah. Di antaranya yang pertama ya tadi SDM.
0: Naik.
1: SDM sekarang terus menurun. Lagian SDM sekarang itu mereka tidak mampu mengimbangi teknologi yang ada sekarang.
0: Oke. Gitu. Jadi semakin kesini harus semakin canggih juga,
1: harus
0: gitu ya.
1: Semakin canggih juga.
0: Oke.
1: Terus yang kedua bahan baku.
0: Bahan baku
1: untuk sebuah workshop. Kalau di Cibaduyut katakan bengkel sepatu gitu ya, itu membutuhkan bahan baku pure itu hampir 100% impor semuanya. Jadi ketergantungan impor itu sangat.
0: Dari dulu ya masalahnya ya, dari tahun 1930-an ya.
1: Kalau dulu enggak terlalu.
0: Oh, enggak terlalu. Ya. Kalau dulu di mana bahannya, Pak?
1: Bahannya memang di lokal juga ada produksi.
0: Nah, kenapa enggak ngambil yang pasar lokal, maksudnya barang-barang lokal?
1: Kimiawinya.
0: Oh, ternyata di situ juga ya.
1: Kimia-kimianya kan produk-produk luar juga. Sekarang penyamakan kulit sukaregang kalau enggak ada kimiawi dari luar mereka nggak akan bisa produksi juga.
0: Oke.
1: Gitu. Terus yang ketiga regenerasi. Itu yang saya rasakan. Nggak ada regenerasi yang sangat kuat. Berjenjang nggak ada gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Jadi sampai sekarang itu skill pengrajin sepatu itu ya disebut menurun ya boleh juga gitu.
0: Nah ini sebenarnya permasalahannya jadi dari pelaku usaha juga ya.
1: Betul.
0: Setidaknya juga tidak mengajarkan juga.
1: Iya.
0: Meskipun memang bisa jadi nih ya, bisa jadi memang ya kitanya juga sih sebenarnya Pak ya, tidak mengajarkan. Kan kalau Bapak mah kan dari ada keinginan dari sendiri begitu. Meskipun memang ada tidak diajarkan secara betul, tidak diajarkan. Karena memang sekarang anak-anak mudanya mungkin ya generasi penerus harusnya jadi berarti generasi keempat ya.
1: Iya.
0: Generasi keempat ini harus melanjutkan tapi mereka memilih jalan yang berbeda gitunya banyak.
1: Iya mungkin gitu. Karena apa mindset mungkin ya pertama.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nah, mau tanya dulu nih. Nah, Bapak juga sekarang nih punya putra, yang punya putri ya.
1: Putri semua.
0: Putri semua. Nah, nah kenapa Neng enggak mau lanjutin nih, Bapak? Lanjutin enggak, mau rencana melanjutin enggak? Belum ada rencana. Ya, itu dia ya. Ya. Karena kan konon katanya memang kalau genre A, maksudnya sebuah usaha yang sifatnya
1: keluarga lah gitu.
0: Keluarga ya gitu. Harus turun-temurun itu benar-benar harus diwariskan ya, Pak ya. Mm-hmm. Itu bisa terjadi juga sama pelaku usaha yang lain ya, dari beribu-ribu tinggal 50.
1: Jadi kalau boleh mengambil istilah hilirisasi ya, ini harus dibetulkan dulu di hulunya.
0: Iya gitu. Betul betul. Gitu. Hulunya baru kehilirkan ya.
1: Dari hulu ke hilir itu kan ada jembatan.
0: Iya.
1: Nah, siapa yang menjadi jembatannya itu?
0: Oke.
1: Nah, itu mungkin salah.
0: Bapak mencari jembatannya berarti sekarang ya?
1: Sedang berusaha membuat.
0: Oh, iya harus dibuat jembatannya betul.
1: Nah, iya itu. Yang dulu zaman Orde Baru memang ada jembatannya gitu. Saya kenal banyak lah dulu. Salah satu yang saya sangat kenal sekali itu ada dulu itu ada sarana Jabar Pentura.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oh iya. Pernah saya dengar.
1: Di rootnya tuh Bu Yani Rodiat. Kalau mungkin masih ya.
0: Nah, iya.
1: Itu mantap.
0: Mantap sekali.
1: Mantap
0: ya.
1: Itu.
0: Sangat menjembatani.
1: Sangat menjembatani. Soft skillnya juga. Jadi kalau sebuah UMKM dia tidak mampu untuk memanage misalkan manajemennya, itu dari Jabar Pentura dia pasang orang di situ.
0: Lalu boleh bertanya Pak saat ini ya apa yang Bapak lakukan sendiri begitu secara pribadi lah, jangan dulu ke yang lain.
1: Ya banyak diantaranya datang ke saya yang mereka belajar lah.
0: Oh Bapak membuka kesempatan itu juga ya?
1: Gratis gitu.
0: Oh.
1: Gratis.
0: Untuk belajar.
1: Sampai saya itu membuat satu impian. Ingin ada ekskul diantaranya di SMP lah.
0: Asik.
1: Jadi itu yang impian saya. Cuman gak kesampaian kenapa? Karena saya memang bukan lulusan akademisi lah. Orang yang tidak sekolah istilahnya lah gitu. Cuman lulusan S3, SD, SMP, SMA gitu. Cuman karena komunikasi kita memang
0: ya
1: selalu dengan orang-orang pintar lah, diharapkan saya belajar kepada orang-orang pintar.
0: Tapi kalau jadi, berbicara masalah keahlian mah enggak kesana Pak ya. Tapi ya.
1: Jadi sepatu itu dipandang sebagai sebuah pekerjaan. Bukan dipandang sebagai sebuah seni. Sementara kan otak kanan kita kekurangan diolah gitu. Nah mungkin ekskul diantaranya di SMP itu untuk mengolah otak kanan mereka. Gitu. Diantaranya bukan untuk membuat sepatu.
0: Iya. Diperuntukannya bukan untuk itu ya. Oke.
1: Kalau sepatu itu kan sebuah produk, itu kausalitas sebab akibat gitu.
0: Iya betul.
1: Itu.
0: Jadi Bapak menginginkan ke arah sana gitu ya?
1: Iya. Jadi membuat satu
0: kecenderungan orang
1: itu,
0: betul.
1: Kalau karena saya basicnya banyak di seni gitu. Kalau semuanya sudah dianggap seni, kayaknya enjoy semuanya gitu.
0: Betul.
1: Itu nggak ada beban.
0: Nggak ada beban, betul. Iya. Lebih santai juga ya.
1: Gitu.
0: Lebih santai ya. Oke.
1: Nah, itu mungkin yang impian saya yang sampai sekarang itu masih.
0: Oh iya.
1: Masih harus ada nih orang kayaknya yang harus masuk, karena ya. Mau tidak mau akademik itu memang bisa menentukan jenjang kedepannya gitu.
0: Iya bisa betul.
1: Gitu. Kalau yang nasib orang tidak sekolah ya begini, segininya. Gitu.
0: Ya bersekolah bisa di mana saja ya sebenarnya tidak harus selalu.
1: Jadi
0: dengan
1: skill memang dibutuhkan. Gitu.
0: Nah ini dia Pak.
1: Sampai tahun berapa lah saya itu pernah diundang oleh Universitas Maranatha dulu. Mereka mau buka bidang studi alas kaki di seni rupa desain produk gitu.
0: Asik.
1: Pernah 2 minggu pada saat itu di sana. Jadi itu pengalaman.
0: Langsung yang praktik atau gimana Pak nanti di sana?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi dari bagaimana membuat satu desain yang bagus gitu. Jadi sepatu itu dibilang enak itu per milimeter. Jadi pergeseran 3 milimeter aja
0: itu berasa
1: kalau sepatu itu. Beda dengan pakaian 1 cm aja lah.
0: Akurasinya berarti.
1: Akurasinya. Makanya matematikanya itu harus betul-betul.
0: Iya, berarti kan enggak cuma hanya seninya ya. Di sana banyak yang harus di maksudnya pergunakan begitu keilmuannya.
1: biologinya anatomi kaki kan harus
0: dipelajari. Betul, anatomi kaki atau juga mungkin misalnya sifat bahan seperti iya, apa ya Pak ya?
1: Banyak sepatu yang bisa sakit di kaki.
0: Nah, itu dia bikin enggak nyaman.
1: Anatomics gitu.
0: Nah, itu. Ah, oke. Okay. Ah, iya. Nah, ini nih perlu dipelajari. Asik nih. Ini ide yang bagus ya, benar Pak ya. Jadi tingkat SMP nanti rencananya pengen seperti itu.
1: Masih diolah juga
0: sekarang. Masih diolah.
1: Soalnya beberapa kali mentok ya karena okay, saya bukan akademisi gitu.
0: Baik. Nah, nanti arahnya ke praktik atau gimana?
1: Bisa jadi ke praktik.
0: Oke. Okay.
1: Bisa jadi ke sana. Cuman dari situ sebagai pembukanya apa nah itu.
0: Nah, belum terrealisasi kan? Belum ya?
1: Belum.
0: Nah, kira-kira apa yang bikin sulit nih ini belum terrealisasi, Pak?
1: Ya mungkin jaringan komunikasi saya masih terbatas.
0: Okay.
1: Pertama mungkin ya orang juga mungkin belum membuka diri lah. Belum satu pemahaman kayaknya gitu.
0: Semoga saja setelah di sini ya Pak ya.
1: Ya ada, semoga ada yang mendengar lah.
0: Gitu. Ada yang mendengar, kemudian juga tertarik dengan ide atau konsep Bapak iya, ini ya.
1: Soalnya kalau berbicara dengan orang-orang akademis kayak dosen gitu.
0: Betul.
1: Mereka lebih respect Pak.
0: Gitu.
1: Soalnya orang akademisnya mungkin beda ya
0: iya,
1: dalam pola berpikirnya. Gitu, beda dengan seorang pebisnis gitu beda.
0: Iya pasti ukurannya beda lagi ceritanya. Nah itu dia, karena kan tujuan Bapak juga bukan ke arah bisnis ya.
1: Iya.
0: Tapi ke arah
1: jadi
0: istilahnya
1: mengembalikan lagi itu senta itu apa.
0: Baik, paling tidak memberikan minat begitu ya Pak ya, ke anak-anak misalkan setelah kalau, ada minat.
1: Kalau bahasanya wisata belanja ya, itu terjadi sekarang. Bagaimana Cikampelas okay, tidak ada ikonnya sekarang? Bagaimana Cibaduyut tidak ada ikonnya? Terus bagaimana Binung Jati dengan rajutnya tidak ada ikonnya sekarang?
0: Oh iya, Binung Jati juga?
1: Iya.
0: Oh, hanya sekedar nama berarti hanya yang disebut sentra saja.
1: Sentra saja, padahal okay, yang jadi kalau bahasa wisata belanja ya sampai belanja udah tidak ada edukasinya.
0: Iya.
1: Jadi tidak ada impact dari apa yang dihasilkan pada saat itu gitu.
0: Iya.
1: Sementara harus itu kan harus berjenjang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang di lain kan ada museumnya. Gitu. Cibaduyut dari 1930 sampai sekarang
0: lumayan tuh ya.
1: Itu rentan itu kalau dikumpulkan database-nya
0: wah, wah mantap
1: bisa
0: tuh.
1: Menjadi satu buku lah gitu.
0: Gitu. Kebanggaan lah ya buat iya, kita. Baik, kan tadi kalau itu upaya Bapak sendiri begitu ya. Bapak yang punya program gitu ya untuk paling tidak memberikan minat dulu ya.
1: Iya.
0: Mencari minat, ketertarikan gitu dulu ya. Memunculkan minat orang gitu untuk membuat sepatu ya. Kemudian juga merubah mindset anak pada sepatu itu bukan hanya sekedar dipakai saja, tapi juga mungkin
1: sebagai sepatu art lah,
0: seni lah. Seni ya. Kemudian dari sisi bagaimana sinergitas antara pemerintah setempat begitu Pak, membantu di wilayah Cibaduyut sendiri, apakah ada?
1: Jadi dulu itu pernah ada koperasi sepatu Cibaduyut namanya ya. Kopsi itu hancur.
0: Oh, oke.
1: Okay. Hancurlah, tidak ada
0: tidak ada kelanjutan.
1: Gitu. Terus ada beberapa komunitas. Ada ya semacam komunitas-komunitas kecil lah gitu.
0: Iya, baik.
1: Itu hanya terasa oleh komunitasnya.
0: Gitu.
1: Sementara
0: jadi tidak terasa ke UKM, UMKM-nya iya, ya.
1: Sementara yang kita perhatikan ya. Karena saya memang juga seorang volunteer juga. Gitu. Jadi di yang mikro terkecil lah gitu, itu tidak terasa sama sekali. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kebanyakan komunitas menjembatani untuk komunitasnya.
0: Iya. Yeah. Hanya sekedar itu jadinya
1: bukan
0: ya.
1: Bukan untuk Cibaduyutnya.
0: Gitu.
1: Kalau Cibaduyut kan global, besar lah gitu. Berapa ribu sekarang yang hancur ya, mereka mungkin tidak akan terpikirkan. Yang penting kita yang jalan lah gitu.
0: Baik.
1: Nah, itu kan itu. Nantinya terjadi dampak sosial yang sangat tinggi nantinya gitu. Itu pun sudah terjadi sekarang dampak sosialnya gitu. Yang dulu booming lah di tetangga-tetangga saya misalkan satu RW. Itu satu minggu itu bisa menghasilkan ribuan pasang sepatu sendal gitu. Sekarang nol.
0: Sama sekali tidak
1: sama
0: ada.
1: Sama sekali nol. Karena mungkin dari hilirnya sudah tidak ada lagi. Bagaimana juga mereka memikirkan apa aktivitas mereka juga gitu. Ya, otomatis Hulu kan terdampak juga gitu.
0: Iya.
1: Itu makanya miris sekali sekarang itu saya dengar sampai saya suka keliling-keliling itu di daerah. Gak ada yang trok-trak istilahnya.
0: Iya. Gak ada yang, suasana itu sudah suasana tidak ada.
1: Itu gak ada gitu. Kalau dulu kan 24 jam itu ramai terus
0: sebenarnya. Ramai selalu ya.
1: 24 jam.
0: Termasuk saya sendiri tahun 98 itu masih juga bikin sepatu Pak di sana.
1: Iya. Banyak sepatu. Yang datang.
0: Ya, langsung datang gitu. Istilahnya custom ya, Pak ya.
1: Sekarang juga saya lebih banyakkan konsultasi.
0: Baik.
1: Custom gitu kebanyakan gitu.
0: Sama sekali tidak ada Pak yang 50 itu masih
1: berjalan.
0: Berjalan membuat.
1: Membuat.
0: Membuat itu mungkin, buat kemana itu? Buat kemana?
1: Ya, skop pasarnya kecil lah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, itu salah satu dampaknya. Kedua, itu arus-arus urban. Bukan urban orangnya, tapi urban barang-barang kan sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Barang dari luar.
0: Luar
1: dari
0: masuk kecil, lebih gampang nih.
1: Terus barang yang dari tetangga-tetangga Cibaduyut lah, misalkan dari
0: gitu.
1: Bogor, dari Tasik itu yang memang secara ini beda ya gitu ya. Itu masuk ke Cibaduyut ya otomatis berbaur kan.
0: Oke, jadi di Cibaduyut pun kalau kita lihat di etalase-etalase itu sebenarnya tidak semua dari Cibaduyut ya.
1: 10% lah kan.
0: 10%. Aduh, iya sayang banget berarti ya banyak.
1: Kan dulu ikon Cibaduyut itu kan jelas.
0: Iya.
1: Sepatu yang murah, yang enak, yang bagus Cibaduyut. Gitu kan ya.
0: Iya.
1: Gitu. Sampai waktu di Maranta saya ketemu dengan ASOMA, Asosiasi Sepatu Italia. Saya kasih satu sepatu sepasang, kasih hadiah sama saya yang dengan pakai teknik Goodyear gitu.
0: Gimana tuh?
1: Teknik Goodyear itu teknik yang sangat manual sekali. Gitu. Kata orang-orang sono masih ada yang buat sepatu model begini. Memang itu viewer tangan.
0: Iya, handmade betul ya.
1: Handmade tidak pakai lem.
0: Gitu.
1: Itu. Jadi nah itu mindset itu sekarang udah nggak ada kayaknya di orang-orang tuh. Kalau Cibaduyut itu memang sepatunya ikonik gitu. Nah itu
0: iya jadi nggak ada barang dari Cibaduyut asli sekarang banyak Pak.
1: Agak susah sekarang. Saya pernah berhubungan juga dengan Pak Tanto Yahya, dengan grup country-nya. Kita bikin country boot gitu. Terus pernah juga orang Australia mereka bikin Chelsea boot. Kalau Australia kan ada Chelsea boot yang pinggirnya ada karet. Itu namanya Chelsea boot. Itu yang gitu-gitu sekarang udah agak susah gitu.
0: Sulit ya.
1: Pengrajinnya juga sudah susah SDM-nya. Udah tua-tua yang kerja model gitu.
0: Wah, wow, udah. Bener ya. Makanya judulnya keterpurukan ya.
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Tugas berat, PR berat, tapi kalau enggak dimulai ya kapan gitu.
0: Oke, iya. Dan Bapak yakin itu ya, pastinya kalau misalnya kita usaha pasti bisa balik lagi insyaallah ya.
1: Gitu. Kalau ada ya setiap lini bekerja sama, satu visi, satu misi mungkin bisa.
0: Oke. Nah, sejauh ini gimana Pak? Bapak kerja sama siapa? Yang artinya ini kan harus diusung bareng-bareng begitu ya.
1: Selama ini kebanyakan sesama personal sih.
0: Personal
1: dengan lembaga.
0: Pelaku usaha juga gitu ya. Tidak dengan lembaga ya.
1: Tidak dengan lembaga.
0: Tidak dengan pemerintah juga.
1: Enggak. Kalau dulu Orde Baru itu hampir tiap bulan itu kita berpameran. Gratis, diongkosin, hotel semua itu dijamin dulu itu.
0: Oke.
1: Gitu. Sekarang itu agak susah.
0: Baik.
1: Jadi boot aja kita buat bayar boot lah udah berapa.
0: Betul.
1: Lagian pameran itu kan bukan untuk menjual.
0: Iya.
1: Intinya
0: untuk
1: memperkenalkan
0: kan? Mempromosikan ya.
1: Sementara kita di Cibaduyut mengganti kos itu dari mana ada gitu.
0: Gak bisa ketutupnya banyak.
1: Iya. Jadi
0: iya.
1: Mungkin peluang-peluang itu kayaknya harus dikembalikan lagi lah dari dinas-dinas terkait lah gitu. Beri ruang lah. Cibaduyut itu beri ruang supaya apa mereka bisa mengeksplor kembali kemampuan-kemampuan ya, soft skill mereka dalam sepatu bisa diperkenalkan lagi lah.
0: Iya, betul.
1: Ini loh sepatu Cibaduyut itu gitu.
0: Baik.
1: Itu diantaranya.
0: Iya. Ada peluang enggak kira-kira yang Bapak lihat nih?
1: sedang diusahakan.
0: Sedang diusahakan. Jadi sejauh ini belum bisa melihat peluang itu begitu ya, Pak.
1: Mungkin dari komunitas-komunitas kecil mungkin ada lah.
0: Nah, iya.
1: Gitu. Cuman terbatas hanya untuk komunitasnya gitu. Jadi mengembalikan itu memang agak berat.
0: Mengembalikan agak berat, mempertahankan ya, sulit ya Pak ya, gitu ya. Oke, oke. Sudah sangat sayang sekali nih, sudah berjalan jauh ya. Namun hasilnya harus mendengar fakta bahwa ternyata tinggal 50 dan itu pun tidak ya istilahnya ya ini ya merayap gitu ya Pak ya.
1: Merayap.
0: Sangat-sangat merayap ya.
1: Saya baru semalam mungkin ada telepon ke saya dari Jakarta. Pak Cep, gimana nih? Masih produksi
0: itu? Oh iya.
1: Ya masih.
0: Itu siapa, Pak?
1: Ada dulu
0: pengusaha juga.
1: Kita pengusaha. Gitu. Dia ingin membuat sepatu yang stylish buat karyawan katanya.
0: Oh.
1: Kita coba sketch dulu, rancang dulu gitu. Baru selesai merancang nanti kita brainstorming kan di situ. Gitu. Mungkin di Cibaduyut enggak tahu brainstorming itu. Proses itu tahapan-tahapan itu. Nah, itu jadi skill-skill itu memang yang harus kita olah itu.
0: Oke, oke.
1: Kalau kita sudah punya ikon bahwa nih produk kita selama apapun mereka tidak berhubungan dengan kita, mungkin satu saat akan berhubungan kembali dengan kita gitu.
0: Iya, pasti. Makanya harus dijaga. Dijaga erat gitu ya, Pak ya.
1: Yang nelpon saya tuh 5 tahun udah enggak ketemu.
0: Iya, pastinya. Gitu. Dan beliau pun masih tetap di sama di bisnis sepatu juga.
1: Masih sama. Cuma ya udah bermain dengan produk-produk impor juga.
0: Impor. Nah, ini saya mau tanya ini nih, karena kan sekarang lebih gampang banget ya menerima produk-produk impor begitu ya. Jadi berasa pisan juga dengan impornya, harga dari sisi harga mungkin ya.
1: Iya. Soalnya gini, saya pernah ke Guangzhou kan, ke Cina pada saat itu ada ya ada sponsor lah, teman. Memang di sana itu sentralistik gitu. Satu industri itu kan memang kepala Guangzhou kan itu kota industri kan.
0: Iya, betul.
1: Ya kita memang gak akan bisa ini dengan mereka gitu. Mereka mesinnya buat sendiri. Kita mesinnya impor dari mereka kan.
0: Jauh ya, beda level.
1: Mereka buat sepatu sendiri, bahan sendiri, material dari A sampai Z gitu.
0: Bahannya sendiri juga punya.
1: Kita impor bahan dari mereka juga.
0: Iya. Termasuk itu sih kecenderungan kita. Apa namanya istilahnya, bahan-bahannya, bahan-bahannya kan kita melulu selalu dari luar juga ya, jadi
1: ketergantungan.
0: Nah itu dia, Pak.
1: Jadi udah nggak bisa dilepas lagi ini, udah kayak ini aja.
0: Apa bisa mulainya dari apa ya istilah kemandirian dalam bahan juga, Pak?
1: Itu agak berat kayaknya.
0: Berat kalau itu. Berat, gitu. Masalah perizinan sebenarnya atau kemampuan kita untuk
1: kemampuan mungkin
0: mengadaptasi ada kemampuan
1: tapi mungkin regulasi ya kayaknya. Kayaknya gitu,
0: paham begitu ya. Jadi sebenarnya masalah regulasi yang awalnya sepertinya gitu, kalau misalnya kita lihat nih dari obrolan yang Bapak sampaikan tadi ya, masalah itu berarti ya. Dan itu sebenarnya dari bahan dulu deh berangkatnya,
1: pertama dari situ
0: ya, karena kalau misalnya bahannya sudah ada, kreativitasnya pasti nyusul, Pak.
1: Iya, kalau desain itu orang Cibaduyut itu lah udah.
0: Saya yakin, Pak. Orang Indonesia teh orangnya adaptif, bener, bisa adaptasi. Apa namanya istilahnya, tiru amati itu bener. Tiru amati kemudian dia memang di kolaborasi dengan idenya gitu ya.
1: Cuman agak disayangkan itu sekarang itu nggak ada generasi-generasi yang memang difasilitasi oleh pemerintah untuk dia meningkatkan skillnya. Kalau dulu sejaman dengan orang tua saya itu, ada beberapa orang yang mereka kirim ke Italia.
0: Oh gitu, dulu ya?
1: Iya, ada mungkin asik ya? 4 orang mungkin.
0: Mereka dikirim di sana belajar gitu.
1: Belajar ke Italia gitu.
0: Sampai lalu kemana orang itu?
1: Udah pada meninggal sekarang.
0: Oh, Masya Allah.
1: Udah pada tua-tua.
0: Iya.
1: Saya sempat alhamdulillah belajar dari beliau-beliau gitu.
0: Iya. Nah, bisa jadi juga karena kan ini kan sifatnya apa namanya istilahnya, keterampilan ya. Keterampilan orang Indonesia itu kan biasanya memang tidak, ya maksudnya diajarkan dengan cara seperti biasa tradisional, gitu, tidak dibukukan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya yang bisa apa ya, literasi dah.
1: Literasi diantaranya udah ada.
0: Udah ada, Pak.
1: Ada yang dari kalau sekarang itu jadi Akademi Perkulitan mungkin ATK.
0: Oh, ATK
1: di Jogja itu. Dulu orang Cibaduyut belajar ke sana gratis lah.
0: Yeah.
1: Sekarang itu bayar.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ada pergeseran, kayaknya pemerintah juga ada pergeseran sedikit. Yang dulu orang Sidoarjo kan tahu sekarang, Sidoarjo Tanggul Angin itu kan. Dulu belajar ke Cibaduyut.
0: Ya, sekarang jadi
1: terbalik, belajar ke sana.
0: Iya, pasti nah, begitu. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke sini lagi, Pak ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Oh, gitu ya. Nah, kemudian apa atuh harapan Bapak sendirilah untuk masa depan UMKM di Cibaduyut?
1: Ya, harapan kecil sih ya.
0: Nah, harapan gak, kecil lah ya.
1: Enggak muluk-muluk.
0: Perlu usaha juga kan ini kan.
1: Usaha. Mungkin bahasa dari hulu ke hilir itu mungkin kayaknya harus benangnya harus diuntai lagi satu-satu, disatukan naik lagi gitu. Yaitu untuk menjadikan Cibaduyut ikon kembali lah, menjadi ikonik kembali gitu. Dengan ya orang melihat Cibaduyut itu bukan sekarang wisata ziarah gitu ya. Karena ada makamnya di sana.
0: Iya iya iya, betul betul. Tetapi, meskipun ada itu tapi bisa juga kan jadi tetap berjalan ya.
1: Efeknya hanya ke marketing saja, tetapi tidak ke produksi gitu.
0: Oh iya.
1: Baik. Untaian itu yang harus disatukan. Ya siapa yang menyatukannya? Ya di antaranya ya yang memangku kebijakan sekarang mungkin.
0: Betul.
1: Orang-orang di legislasi atau di eksekutif lah mungkin bisa memperhatikan bagaimana nasib di antaranya Cibaduyut gitu ya. Yeah. Meskipun yang lain juga butuh juga sama gitu.
0: Iya, yeah, betul. Ya, semoga saja Pak ya, ada yang
1: insyaallah
0: membantu ya, menyebatani ya. Salah satunya mungkin memberikan regulasi ya buat para UMKM.
1: Dan UMKMnya jangan takut gitu.
0: Betul.
1: Jangan takut sama orang pajak. Soalnya sangat sangat kecil sekali mereka ya.
0: Jadi dipukul dari sana sini nih Pak.
1: Sangat kecil sekali, mungkin sedikit lah orang-orang pelaku bisnis Cibaduyut yang mereka mempunyai izin-izin lah.
0: Oh.
1: Minimal sekarang itu NIB.
0: Yang seperti Bapak lakukan ya, ini.
1: Nomor ya? Induk perusahaan itu kan wajib sekarang itu.
0: Oke oke.
1: Itu sampai katanya roda-roda kaki lima aja itu wajib punya NIB katanya.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya iya. Oke deh kalau kayak gitu. Nah semoga saja juga harapan saya sih sebenarnya para pelaku usaha UMKM yang punya putra putrinya ini juga bisa melanjutkan ya. Paling tidak tidak membuat pun mungkin bisa membantu misalkan di ranah
1: manajerial.
0: Manajerial atau mungkin bisa jadi karena yang nama usum ini nyapanya
1: online
0: ya. Online atau digital dan sebagainya. Mudah-mudahan
1: salah satu keterburukan Cibaduyut mungkin itu salah satu.
0: Iya, mudah-mudahan juga akan sekarang mah ada marketplace dan lain sebagainya, dengan ini bisa lebih paling tidak lah ya ada pergerakan sedikit demi sedikit kalau
1: sampai ke arah situ juga saya memikirkan itu bagaimana membuat marketplace memang khusus Cibaduyut
0: kan? Oh khusus di Cibaduyut,
1: saya sampai ke situ.
0: Kenapa yang nggak mempergunakan yang ada dulu nih Pak?
1: Saya sedang berkomunikasi dengan salah satu teman saya ahli IT juga.
0: Gitu. Oke, okay. Jadi pengen mandiri ya khusus buat.
1: Mungkin saya akan menggerakkan lagi web saya, diaktifkan kembali.
0: Ayo Pak, semangat Pak.
1: Yeah. Saya, web saya itu memang di itunya juga kita pakai harganya dolar, nggak pakai rupiah.
0: Oke, okay. Pertanyaan saya satu terakhir Pak.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Patung sepatu kemana Pak?
1: Nah itu. Itu agak ramai.
0: Iya, itu agak ramai ya. Jangan dibahas ya, Pak.
1: Jangan dibahas. Saya tahu betul.
0: Tahu betul ya, Pak.
1: Ya. Ya udah ngobrol dekat lah.
0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan singkat kami dengan Pak Cecep Kurniawan, salah satu pemilik toko sepatu Cibaduyut yang juga punya keresahan ya, ingin mencoba membangkitkan kembali semangat-semangat ya begitu ya. 50 tersisa ya Pak.
1: Menurut data.
0: Oh, menurut data. Belum update lagi ya Pak. Kan? Lagi. Semoga saja ya Pak bertambah. Artinya kembali begitu. Kemudian juga ada minat juga sih dari para generasi ya, generasi keempat ke selanjutnya lah, artinya yang melanjutkan usaha keluarganya. Betul. Mudah-mudahan ya Pak ya, semoga tercapai. Tadi juga konsep tadi Bapak ke sekolah-sekolah juga ya, go to school gitu Pak ya. Mudah-mudahan tercapai juga sehingga ada minat juga nih anak-anak juga ke sepatu, kebanggaan gitu ya Pak ya. Baik, Pak Cecep, Pak Tunun, Pak sudah hadir ke studio Rompat RW Bandung. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa bertemu kembali, Pak.
1: Amin.
0: Ngobrol
1: kedua ketiga keempat
0: ya. Dan mudah-mudahan dari obrolan kita di pagi hari ini juga Anda yang saat ini mendengarkan ya bisa juga membantu ya, membantu kami misalkan memberikan motivasi juga mungkin bisa memberikan sedikit solusi ya, saran juga silahkan ya. Pak Cecep, atur nuhun. Iya Pak, ini untuk tokonya sendiri di mana Pak? Alamatnya boleh disampaikan.
1: Di Jalan Cibaduyut 297.
0: Cibaduyut 297, Zenith ya namanya. Oke, jadi silahkan ke toko Bapak
1: mau konsultasi.
0: Mau konsultasi ya, atau mau beli
1: customize ya.
0: Mau custom sepatu juga boleh ya. Terima kasih Om Dangu, saya Beni Hadiansan dan juga Pak Cecep undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil.
3: Kaum dangu di mana wae ayana, sagitu bidangan obrolan UMKM dinas siang ieu. Salajengna urang ngantos kumandangna azan zuhur ka Wewengkon Bandung sabudeureunana di tabuh 11 langgung 49 menit.

0: Yo, yeah, yo, this is what's up.
1: Wanita Cinta.
0: Yeah.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Kaum nanggu di mana wae ayana sim kuring anu mancen alpukana es mangampi oge karyawan karyawati are Bandung ngaturkeun wilujeng ngalaksanakeun ibadah salat magrib salat zuhur mugi amal ibadah urang katampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakadeunan sim kuring ulur pamit. Sarajeng nangke kaum nanggu baris diserengan ku teh Rosyanti. Hatur nuhun kana panitena punten-punten ya sabudaya kelepatan anak. Cak Birmias, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Opat. Candi Bojong Menje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohanga di jerotane anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mungsak itu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Assalamualaikum, selamat siang para pendengar RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon khususnya. Pada kesempatan siang hari ini, kita bisa bersama kembali dalam siaran budaya, obrolan budaya berjaringan hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Siang hari ini pendengar, kami akan hadirkan tema terkait dengan tradisi Nadran, jejak doa di Laut Cirebon. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio untuk kesempatan siang hari ini. Saya panggilnya Mama karena beliau adalah orang tua saya. Baik, Mama Raden Haidir Susilani. Assalamualaikum, Ma.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya, Ma?
3: Alhamdulillah.
1: Jadi pendengar dari Bandung dan juga dari Bogor, kalau Mama itu sebutan orang tua ya, Ma ya. Orang tua, orang kekasih kita.
3: Itu sebutan. Panggilan singkat dari Rama.
1: Rama.
3: Asalnya Rama.
1: Ya. Asalnya Rama.
3: Rama atau Romo kalau di Jawa.
1: Di Jawa ya.
3: Sehingga di panggilan akrabnya Mama.
1: Baik, Ma. Ma, ini kan kita membahas terkait dengan tradisi Nadran. Nanti juga pendengar bisa berinteraksi bersama kita ya di 0231 849 3259, ataupun juga di 081 324 951 935, dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon. Pada siang hari ini kita akan menghadirkan tema tradisi Nadran, jejak doa di Laut Cirebon. Baik, dan kita satu pertanyaan nih, Ma, untuk kesempatan sebagai pertanyaan membuka ya, Ma ya.
3: Ya boleh, boleh.
1: Ma, ini kan terkait dengan jejak Nadran terkait di yang ada di Cirebon khususnya, Ma ya. Ya. Sebenarnya apa sih, Ma, makna tradisi Nadran bagi masyarakat yang ada di pesisir, Ma?
3: Ya, jadi begini, Mas Pian dan para pemirsa RRI dimanapun berada, bangsa Indonesia itu sangat beruntung dilahirkan di Nusantara, ya, negeri kepulauan yang kaya akan sumber daya. Ya. Jadi tersedia laut luas dengan segala potensi lautnya, ikan-ikan dan berbagai kekayaan laut. Ya, kemudian daratannya yang subur, berbagai buah-buahan, berbagai komoditas pertanian tumbuh dengan subur. Nah, sehingga sejak dahulu kala bangsa kita yang bangsa bahari ini sudah punya tradisi berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun waktu dulu belum ada agama-agama, agama-agama itu semuanya masuk dari luar ya. Agama yang kita kenal sekarang ada Buddha, Hindu, Islam, dan Nasrani dan sebagainya. Sebelum agama-agama itu masuk, bangsa kita sudah punya cara berkomunikasi dengan Tuhan yang telah berbaik hati melimpahkan segala kekayaan alam ini. Nah, cara berkomunikasinya dengan apa? Dengan melalui ritual persembahan. Jadi zaman dulu itu kenapa harus ada persembahan ritual? Karena di balik kekayaan alam yang luar biasa ini, Tuhan juga memberikan cobaan berupa bencana. Laut samudra itu juga kadang mendatangkan bencana. Kemudian daratan yang subur ini juga sekali-sekali memuntahkan isinya dengan melalui gunung meletus. Ya, nah, itu dimaknai oleh
1: orang-orang zaman dulu
3: itu dimaknai sebagai kemarahan Tuhan. Jadi jangan sampai Tuhan tuh marah-marah. Supaya Tuhan tuh terus baik sama kita. Betul. Kira-kira seperti itulah logika berpikirnya pada saat itu ya. Sehingga dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, selalu ada tradisi berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta ya, melalui ritual persembahan. Biasanya yang dipersembahkan adalah apapun yang menjadi milik mereka yang paling berharga, itu mereka relakan. Ya, kita mengenal tradisi di berbagai agama pun ada, sampai di agama Islam ada tradisi berkurban nanti sebentar lagi. Itu kan maknanya sebetulnya Allah Tuhan Yang Maha Esa menguji menguji kecintaan hambanya. Bener nggak nih, serius nggak nih cinta sama gue, kan gitu. Kalau bener cinta berarti tidak ada lagi dong yang milik kita yang berharga. Kita korbankan, kalau diminta kasihkan. Jadi artinya Ini tradisi persembahan. Nah, persembahan tradisi ini ketika agama Islam masuk, khususnya di Cirebon, ya, dan para wali sanga pada umumnya dengan pendekatan budaya itu tidak dihilangkan begitu saja. Tradisinya tetap dilestarikan, tapi kontennya yang diganti.
1: Kemasannya.
3: Ya. Okay. Kira-kira seperti itu. Jadi tradisi Nadran adalah tradisi perayaan yang tadinya persembahan menjadi tradisi syukuran, tasyakur. Sudah dikasih hasil laut yang melimpah, ya kita berterima kasih lah. Sama Allah.
1: Wujud syukur sebenarnya gitu.
3: Wujud syukur. Okay, kira-kira seperti itu.
1: Baik. Ma, kalau dibilang sejak kapan mungkin agak susah ya, Ma ya. Sejak kapan gitu, Ma?
3: Nah, kalau bicaranya Nadran, kita bisa menentukan sejak kapannya.
1: Okay.
3: Karena Nadran itu konon katanya berasal dari bahasa Arab. Nazar itu kan tanda terima kasih. Kalau Mas Pian mau merelakan ayam jagonya yang paling bagus buat saya, saya nazar nih. Saya mau ngasih rokok sebungkus misalnya. Nah, itu nazar itu seperti itu. Kita menjanjikan sesuatu sebagai tanda ungkapan syukur atau terima kasih karena kita sudah mendapatkan sesuatu, take and give. Nah, nazar ini menjadi nadran. Ya, nadran ini tentunya dipopulerkan dalam konteks syiar Islam. Jadi pesta laut dengan berbagai namanya dulu mungkin entah apa namanya, di berbagai daerah di Indonesia juga berbeda-beda itu namanya. Nah, oleh para wali khususnya di Cirebon diberikan nama perayaan nadran atau pesta laut atau ya syukuran lah seperti itu.
1: Jadi Ma, di dalam nadran tersebut kan banyak unsur doa doa ya Ma ya. Itu kan filosofinya seperti apa sih Ma, unsur doa ini?
3: Karena ini merupakan event syukuran atau tasyakur, tasyakur bin nikmah gitu ya. Maka tentu saja tidak lepas dari doa-doa ya. Apalagi para wali berusaha membuat kemasan ya, sehingga setiap tradisi, setiap ritual apapun yang sudah ada sejak dulu, mau hamil 7 bulanan, mau apapun itu tetap dipertahankan anunya, ritualnya, tapi isinya yang diganti, diganti dengan doa-doa. Nah, dalam acara Nadran ini pasti ada acara tawasulan, bahkan merupakan bagian dari perayaan Nadran biasanya diadakan pagelaran wayang. Pagelaran wayang itu lakonnya itu sudah dipastikan kalau Nadran itu lakonnya ada lakon Buduk Basu. Jadi wayangnya tuh lakonnya lakon Buduk Basu. Yang ceritanya adalah tentang penyucian diri. Mas Bian tahu kan buduk itu artinya
1: penyakit kulit ya, Pak?
3: Penyakit kulit semacam infeksi kulit ya. Basu itu cuci. Jadi dicuci, dibersihkan dari segala penyakit supaya rohani kita kembali suci. Kalau orang yang rohaninya suci tentu dengan mudah bisa mensyukuri setiap nikmat yang datang kepadanya.
1: Tapi kan gini ya, terkait dengan para pemudanya gitu ya, ataupun penerusnya kan sekarang ini kan, apakah menurut Mama Haida ini seperti apa pemuda sekarang, Ma, untuk meneruskan generasi nadrannya? Kan kebanyakan kalau nadran tuh banyak yang hurang-hurangnya aja ikut gitu ya.
3: Cuma ikut hurang-hurang.
1: Nah, seperti apa, Ma, di dalam kacamata Mama Haider, Ma?
3: Jadi biasanya dalam ritual nadran itu ada beberapa bagian ya. Selain yang tadi saya sampaikan, ada pagelaran wayang, ada halaran ya, atau arak-arakan, pawai. Baik di darat maupun di laut. Yang di darat biasanya kita melihat ada berbagai hasil karya. Kalau di Bali itu namanya ogoh-ogoh. Ada bentuk binatang-binatang yang mistis ya. Ada naga dan sebagainya. Itu melambangkan makhluk-makhluk yang tidak terlihat ya. Ya tentu itu imajinasi kita yang belum tentu benar juga ya. Tapi itu simbol ya. Simbol dari berbagai kekuatan spiritual yang ada di sekitar kita ya, yang tentunya kita harapkan tidak mendatangkan mara bahaya atau mendatangkan gangguan dalam kehidupan ini. Sehingga ditampilkan tuh di pawai, di darat, di lautnya juga ada arak-arakannya menaiki perahu.
1: Itu mungkin paling ini tunggu ya.
3: Nah, itu. Ada pawai perahu berpuluh-puluh perahu, dengan berbagai macam makanan yang ada di atasnya.
1: Makanan dan hiasan-hiasan.
3: Dan hiasan-hiasan yang meriah Dan biasanya kemudian melarung kepala kerbau. Nah, ini muncullah kontroversi.
1: Kontroversi.
3: Tadi saya cuma tanya itu, Pak. Ada saudara-saudara kita yang menyatakan itu adalah musyrik. Saya kira kalau urusan musyrik ini ya urusan hati ya. Bagaimana musyrik itu kan artinya menduakan Jangan kau duakan cintaku kan gitu. Ya sama Gusti Allah juga enggak mau diduakan. Jadi itu soal musyrik yaitu tetap bagaimanapun adalah khilafiyah. Selamanya akan menjadi kontroversi. Tapi dari berbagai literatur yang ada, kita memahami bahwa tradisi melarung atau tradisi itu persembahan ya. Tradisi persembahan ini diberikan konteks yang berbeda. Jadi melarung kepala kerbau ke laut adalah membuang sisa-sisa makanan yang sulit dicerna oleh kita karena kerbau itu disembelih dagingnya dibagikan
1: bagi masyarakat
3: dinikmati bersama sebagai wujud syukur Nah tapi kan kepalanya bisa dikasihkan sama ikan-ikan
1: itu juga ibaratnya bisa berbagi dengan makhluk lain
3: bukan hanya kepalanya, mungkin ada jeroannya dan sebagainya jadi kita memaknainya secara positif saja menurut para nelayan yang pemikirannya sederhana, ya kita berbagilah dengan laut yang sudah memberikan banyak sekali. Ada ikan, ada cumi-cumi, ada kerang, ada
1: dan kalau dipikir secara logika, kok nggak habis-habis gitu?
3: Ya, betul.
1: Kan katanya orang orang yang kaya itu kan tidak merasa kehabisan kekayaannya ya, Maya.
3: Semakin banyak yang diberikan, semakin banyak yang
1: syukurnya ya, Maya.
3: Baik.
1: Dan silahkan nanti pendengar, Anda bisa berinteraktif khususnya dari RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga Cirebon. Khususnya untuk kesempatan siang hari ini, Anda bisa berinteraktif melalui line telepon kami di 0231 849 3259, ataupun juga di 081 324 951 935. Anda akan bersama kami dalam siaran budaya berjaringan dengan tema tradisi Nadran, jejak doa di Laut Cirebon bersama Mama Raiden Haider Susilaningrat. Kita akan menyapa pendengar nih, Maya, yang sudah bergabung di line telepon terlebih dulu. Kita akan menyapa Anda pendengar. Assalamualaikum, selamat siang, silakan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana Awanta.
1: Ibu Indra dengan Mama Haider nih, Ibu Indra silakan.
3: Ini Bu Guru, ini Bu Gurunya orang Cirebon nih. Muridnya banyak di mana-mana.
4: Alhamdulillah.
3: Sehat ya Bu Indra ya?
4: Iya, saya baca
3: pas banget.
4: Raden Haider Susilaningrat. Asik banget ini budayawan kita ini ya, Bung Pian. Bung Haider, itu apa kalau Nadran itu kelihatannya mengeluarkan uang yang berjuta-juta,
3: ratusan
4: juta, itu apakah itu apa sesuatu yang bagi kita waduh? Padahal kalau itu digunakan untuk hal-hal
3: yang lebih bermanfaat.
4: Betul. Bagaimana?
1: Baik.
4: Tapi kita juga tidak tahu tradisi di balik itu ya, seperti kepala kerbau, kan mungkin kalau maaf dimasak dimakan ada gunanya, tapi tadi dikatakan juga kebanyaknya orang dalam tanda kutip tidak suka karena tulang-tulangnya itu mungkin banyak. Nah ini kalau untuk apa biaya yang ratusan juta itu bagaimana menurut pendapat dari Mama Haidir? Terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu, Mak.
3: Ya.
1: Uang ratusan juta katanya dalam tanda kutip Wah, kalau dialihkan mungkin ya. Tapi mohon maaf, Pak. Kita ya. Sampai lagi mendengar ya, Mak ya. Yang akan bergabung dengan ya, telepon. Assalamualaikum, selamat siang, silakan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tian.
1: Baik, Ibu Reni dari Plumbon Mangga. Iya, silakan dengan Mama ada, Hadir.
5: Ada mamanya. Assalamualaikum, Mama Hadir.
3: Waalaikumsalam, Bu Reni. Ya. Alhamdulillah.
5: Iya. Sehat ya, Mas Tian.
1: Alhamdulillah.
5: Ya, menarik sekali ini ya, karena Bran ya di Pantai Utara khususnya. Yang mau ditanyakan Ramadan itu berapa hari tuh acaranya, Mak? Untuk di Cirebon kemudian kenapa harus kepala kerbau bukan kepala kambing atau sapi gitu yang dilarutkan?
1: Iya, iya. Kemudian kalau kepala ayam, nah, kenapa kepala ayam?
5: Terlalu kecil kepala.
3: Kalau kepala ikan, Mas Pian Dayan.
5: Berikutnya, iya. Sejak kapan itu atau tahun berapa barangkali boleh diketahui acara Ramadan tersebut yang tentu saja sudah menjadi tradisi yang tidak asing bagi masyarakat Cirebon. Dan itu apakah dananya dari masyarakat setempat atau dari ada dari Pemda Kabupaten Cirebon gitu.
1: Baik.
5: Itu aja Mas Yang pertanyaannya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Waduh, empat pertanyaan burungan tapi yang satunya sama dengan Ibu Indra terkait dengan dana.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Ya. Ya, jadi karena tradisi Ramadan ini kita tidak bisa memperkirakan sejak kapan ya. Tapi saya pikir sejak ada tradisi nelayan yang melaut ya. Itu berarti kan sejak
1: saat itu ya,
3: berabad-abad yang lalu sudah ada. Betul. Bahkan di berita-berita Belanda juga di zaman kolonial itu muncul ada perayaan-perayaan pesta laut seperti itu. Nah, mengenai biaya, karena Ramadan ini kan tradisi. Jadi enggak ada yang nyuruh.
1: Iya.
3: Masyarakat jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri bahkan ada yang nabung juga untuk Ramadan gitu.
1: Ya itu mungkin sekali lagi sebagai tanda terima kasih kita ke Allah
3: Nah, tapi juga tetap harus diingatkan bahwa biaya itu akan lebih baik kalau disalurkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Makanya ini kan tinggal bagaimana kita masyarakat sekarang bisa men-setting kembali supaya perayaan Ramadan tetap meriah dan jangan lupa setiap ada event tradisi ini bisa jadi sesuatu yang menarik untuk dikunjungi oleh orang lain, oleh wisatawan sehingga di satu sisi tradisi ini adalah identitas daerah kita sebagai daerah pantai. Di sisi lain, selain identitas daerah, juga ini potensi ekonomi.
1: Memiliki nilai tersendiri

0: menyediakan dana untuk mensupport.
1: Ya.
0: Maksudnya supaya tradisi ini tidak hilang,
1: ya, ya.
0: Tidak hilang, tapi justru akan lebih dimaksimalkan lagi, bisa menyerap sektor pariwisata,
1: ya.
0: Sehingga yang dituntut dari bantuan stimulan itu adalah bagaimana manajemen kegiatannya,
1: nah, itu.
0: Bagaimana kegiatan ini
1: bisa menarik, ya,
0: bisa menarik, ya, ditangani secara profesional,
1: betul,
0: ya,
1: betul.
0: Masyarakat yang melihat juga bisa menikmati,
1: okay.
0: Jangan sampai tidak teratur, tidak keurus, keamanannya juga rawan tawuran, waduh bahaya. Turis-turis bisa lari,
1: bisa
0: itu
1: kabur,
0: kan
1: ya.
0: Seperti itu.
1: Ya,
0: jadi ya mudah-mudahan ke depan kita punya kesadaran bersama untuk saling memberikan hal yang positif lah.
1: Ya, berapa hari sudah kenapa kepala kerbau gitu.
0: Ya itu, kalau kenapa bicaranya bicara tradisi.
1: Ah, tradisinya. Ya.
0: Kadang-kadang kekuatan kita, kesetiaan, ya, kuatnya kesetiaan kita kepada tradisi sehingga meminggirkan logika akal sehat.
1: Iya,
0: kepala kerbau apa bedanya sama kepala sapi? Nggak beda, tapi tetap kerbau yang dipakai. Seperti itu. Jadi misalnya ada anak sunat, ya, di Cirebon, zaman dulu, zaman saya kecil, kalau anda anak sunat tuh yang disembelih ayam.
1: Ayam.
0: Nggak bisa diganti bebek. Kenapa? Ya, jawabnya tradisi.
1: Tradisi, ya, Pak.
0: Tradisi.
1: Aneh banget, Pak.
0: Iya, tinggal bagaimana kita memaknai tradisi itu ke arah hal-hal yang positif.
1: Iya, ya, Pak. Nah, ini juga ada dari YouTube nih, Pak. Dari pendengar kita yang menyimak siaran channel YouTube kami. Ini nyadaran itu mirip nyadaran di Cilacap, Pak, katanya. Di Kepulau Majeti, Nusa Kambangan.
0: Iya.
1: Sesajinya juga dibuang
0: di laut
1: Cilacap, Jawa Tengah. Pas hari jadi Kabupaten Cilacap di bulan Maret kemarin, Pak. Ini sama ya, Mas?
0: Iya, ya, saya bilang tadi kan ini tradisi kita sebagai masyarakat bahari.
1: Iya, betul, Pak. Ya. Baik. Baik, dan mereka silakan Anda bisa berinteraktif kembali. Kita akan menyapa Ibu Sari dari Kedaung. Assalamualaikum, Mas. Saya Ibu Sari dari Kedaung. Ini yang saya tanyakan terkait dengan nadran. Nadran terkait dengan, kan sekarang katanya, kehidupan masyarakat nelayan itu kan dalam tanda kutip itu agak kurang, Mak, gitu. Apakah nanti juga takutnya saya dan masyarakat lainnya nadran ini agak sedikit berkurang juga kemeriahannya. Seperti apa sih, Mak, gitu, biar nadran ini harus lebih rame katanya gitu. Di samping kehidupan nelayan juga harus disejahterakan katanya gitu. Lebih disejahterakan kan. Ya, silakan, Mak.
0: Jadi buat Ibu Sari, memang tradisi masyarakat kita bisa berubah-ubah dari masa ke masa. Ya. Tapi saya mengamati berbagai tradisi termasuk nadran, termasuk tradisi ngunjung di daerah-daerah pertanian, ya. Tradisi-tradisi itu tidak dihilangkan begitu saja, walaupun masyarakat lagi sulit.
1: Ya,
0: itu namanya tradisi, ya. Karena masyarakat meyakini dari tradisi ritual yang dilaksanakan ini ada nilai kemanfaatan untuk kehidupannya ke depan. Ya, sekarang tradisi orang nikahan aja. Saya kemarin baru baca berita, ada beberapa pasang pengantin yang nikah di Gaza. Di Gaza.
1: Oh iya, ya. Betul, 20-an.
0: Iya, di Gaza itu lagi
1: perang.
0: Lagi perang.
1: Iya,
0: Mbok, nanti lagi nikah. Nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Ya, oke, nikahnya misalnya cuma anu aja.
1: Akan
0: ini aja, ijab kabul aja.
1: Iya.
0: Ya enggak dong, tetap ada musiknya saya lihat.
1: Iya, betul.
0: Tetap ada jaburannya.
1: Tetap juga pengantinnya juga didandanin dengan cantik.
0: Kok sempet-sempetnya?
1: Ya pikiran kita gitu,
0: nah,
1: ya.
0: Kira-kira seperti itu.
1: Iya, iya,
0: bagaimana nadran ini juga di masa-masa paceklik, di masa sulit, ya, orang tetap mengandalkan. Kenapa? Karena di situ ada bagian-bagian tertentu di mana kita memanjatkan doa. Selain kita mensyukuri, kita memanjatkan doa. Kita menagih janji Allah. Janji Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang berterima kasih padaku, akan kasih lagi gitu.
1: Tambah lagi.
0: Nah, seperti itu kira-kira.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Sari dari Kedaung untuk kesempatan siang hari ini yang sudah bersama Mama Haidir dalam rangkaian obrolan Brian. Dan silakan, masih ada beberapa ke depan, masih ada 3 menit lagi, ya, Maya.
0: 3 menit lumayan, ya.
1: Lumayan. Silakan untuk mendengar untuk bisa bergabung bersama kami kembali. Dan bagi Anda yang ada di Bandung dan juga di Bogor di 0231 8

0: 0813-4493-259 untuk kesempatan siang hari ini boleh bergabung bersama RRI Cirebon dalam rangkaian siaran budaya berita ringan. Kita menyapa Bapak ini, Bapak Reno, Pak Reno dari Majalengka Cikijing katanya. Assalamualaikum, Ma. Saya warga pegunungan, Ma. Tapi kalau di gunung kan juga ada, Ma. Sedekah bumi namanya.
1: Sedekah bumi. Ya.
0: Apakah nanti juga barangkali bisa dikaitkan dengan tradisi sedekah bumi dan tradisi nyatra ini untuk menarik wisatawan, Ma, kan gitu katanya. Semoga saja bisa ya, Ma, bisa menarik wisatawan dan bisa membangkitkan ekonomi yang ada di daerah. Gitu. Ya. Itu aja sih, Ma. Silakan, Ma.
1: Untuk Pak Reno di Cikijing, sedekah bumi bukan cuma di pegunungan, tapi di seluruh daerah pertanian. Ya. Sedekah bumi itu kan kalau dari konotasinya adalah sedekah sama bumi.
0: Ya, ya.
1: Bagaimana kita berterima kasih, ya, betul, bersedekah, ya. Terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Nah, ini juga sama pengertiannya. Ini kan cara berkomunikasi antara kita dengan Sang Maha Pencipta. Bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu ternyata untuk kita semua, untuk manusia. Okay. Ya. Makanya silahkan Pak Reno studi banding bagaimana sedekah bumi di desa-desa di Cirebon. Itu ada yang meriah banget. Ada yang dikunjungi oleh banyak wisatawan di daerah ke Gesik ada, di daerah Anggalinangun sana, studi banding aja, di setting supaya bisa menjadi tujuan wisata, terus di upload di medsos. Jangan lupa bulan depan kita rame-rame datang ke desa apa tadi,
0: Cikijing, Ma.
1: Seperti itu, coba di setting deh.
0: Baik, Ma, ini waktu yang misalkan kita ya, Ma, ya. Ma, jika tradisi nyatanya dijadikan wisata budaya, bagaimana nih, Ma, agar nilai sakralnya tetap terjaga, Ma?
1: Saya sih mengharapkan begitu. Saya melalui kesempatan ini, saya menghimbau baik kepada pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan para pegiat budaya untuk sama-sama kita memandang ke depan, bagaimana tradisi nadran itu yang nyata-nyata masih dilestarikan oleh masyarakat nelayan, tinggal kita kemas sedemikian rupa sehingga bisa menjadi event budaya yang menarik untuk dikunjungi banyak orang. Kemasannya, penataannya, manajemennya di kita perbaiki, kita rapihkan supaya orang lain bisa nyaman melihat itu.
0: Oke. Mama Hedir Sulaningrat, terima kasih ya, Ma, ya. Sudah bergabung bersama RRI Cirebon nih, Ma. Kita kasih kuat, Ma. Wah, saya yakin sibuk banget hari ini, apalagi ada berita keluarga kalau tadi ya, Ma, ya.
1: Iya.
0: Terima kasih sekali lagi, Mama Raden Hedir Sulaningrat, sama pendengar RRI Bandung, RRI Bogor dan juga Cirebon khususnya dalam siaran budaya. Terima kasih juga pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk kesempatan siang hari ini. Dan semoga saja tentunya nilai-nilai budaya ini akan terus mengakar dan terus berkembang ya, Ma, ya. Sehingga kita tidak melupakan akar seni budaya kita di daerah kita masing-masing. Baik pendengar, terima kasih atas keberatan Anda. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
4: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
3: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
4: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
4: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
0: Mereka, terima kasih sudah masih bersama kami dalam Cirebon siang ini, dan gini saatnya Anda akan menyimak rangkaian berita daerah siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler, Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia. Apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
1: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
0: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
1: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
0: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
1: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
0: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
1: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
0: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
1: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
2: Es Lilin Ma.
3: Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.

0: Warta Pro Opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranana Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Sunda memiliki kekayaan budaya yang sangat melimpah, mulai dari kesenian, makanan daerah, perkakas tradisional, sampai dengan pakaian. Pakaian adat Sunda ada yang dinamakan pangsi. Pangsi ini biasanya dipergunakan oleh laki-laki dan biasanya didominasi oleh warna hitam, mulai dari atasan hingga bawahannya. Atasan yang dikenakan biasanya berupa kemeja dengan kerah tegak yang biasa disebut dengan salontreng. Sementara untuk bawahannya, yakni celana panjang longgar yang panjangnya tidak melebihi mata kaki. Untuk alas kakinya, pria Sunda mengenakan tarumpah yang terbuat dari kayu. Dan sebagai aksesoris kepala, biasanya menggunakan ikat. Ikat Sunda merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang ditetapkan Kemendikbud. Ikat Sunda yang biasa dikenal dengan totopong. Ikat Sunda merupakan salah satu kain berbentuk bucur sangkar yang dapat diikat di kepala dengan berbagai bentuk. Ikat Sunda biasanya identik dengan pakaian tradisional pria Sunda. Selain untuk busana, ikat Sunda juga memiliki makna dan filosofis yang mendalam di budaya Sunda. Secara filosofis, teknik melipat ikat dan cara memakainya dapat menjadi pengingat si pemakai terhadap fungsi pekerjaannya, arah dan tujuan hidup, dan keseimbangan hubungan vertikal juga horizontal yang harus selalu seimbang. Hal ini erat hubungannya dengan istilah Sunda sindir, sirip, siloka, sasmita, dan sunyata yang melambangkan 5 sifat dasar manusia. Ada beberapa tips dalam penggunaan ikat Sunda. Dan hal ini disampaikan oleh Kang Dadang Rohyana. Beliau adalah seorang juru ropea ikat atau tingkesan.
1: Petunjuk khususnya ada untuk memakai cara pakai barang bang semplak, untuk memakai cara gaya jelang apa dan sebagainya. Itu ada tata caranya, ada metode gitu kan, cara melipatnya, cara memasangkan dan sebagainya. Yang penting sesepuh dulu begini, memakai ikat itu orang Sunda kan ikat pasagi. Nah, di mana ayah orang Sunda memakai ikat narapi, saya sesuai ejeng-ejeng dirina gitu, etate geus nyoko, make nate make ilmu, make pangarti gitu tah. Mana komo aya nama Sunda, mangga ikat orang Sunda kenapa? Karena pancadharma gitu. Teu oge nya, tapi saya apa? Karena pancadharma. Naon ari panca lima dharmanya aturan gitu kan.
2: Oh, lima aturan.
1: Hiji panginten eling kan maha kawasa, maha suci gitu. Kaduana bener dina pancadharma eta ceuk imah saur sepuh. Kaduanya kada apa karena produksi waras orang nate gitu, orang asal di mana balik ke mana. Tah orang Sunda bisa gitu teh, memakai ikat mesti lu ngelmuna pasti gitu. Tapi teh sadaya oke. Tapi katuntut orang teh gitu nya tah aya pelajaran di dinya teh. Anu katiluna panginten urang teh kedah nyiar ilmu panemu pangarti teh.
2: Harus mau belajar gitu
1: belajar,
2: ya.
1: Belajar mencari ilmu. Yang keempat mungkin harus hafal dengan tuntunan hidup dan hukum-hukum hidup. Itu jalurna ka mana urang teh bakal kumaha, kudu kumaha gitu. Aya dina tata krama Sundana gitu. Tanu kalimana sanatina pancadharma eta teh saurna ieu mah urang kedah bakti ka bangsa jeung nagara. Matak cenah lamun urang Sunda geus make ikat mah cicing kudu handap asor, ulah sosowan, ulah gegum luhur, ulah
2: abong-abong,
1: gak boleh sombong, abong-abong ilmunya luhur, sombong tidak boleh, menghargai lah saling. Makanya ada silih asu,
2: silih asu.
0: Di tengah zaman modern, kini ikat Sunda masih cukup digemari masyarakat. Selain memiliki nilai budaya, ikat Sunda dapat menjadi aksesoris untuk tren fashion masa kini. Ikat Sunda kini memiliki bermacam-macam jenis. Jenis tersebut dibedakan dengan waktu perkembangannya di masa lampau dan juga masa kini. Ikat buhun atau ikat baheula. Ikat Sunda satu ini merupakan model ikat sejak zaman dahulu di wilayah Pasundan. Ikat buhun juga dibagi menjadi beberapa model. Di antaranya ada yang dikenal dengan ikat barangbang semplak. Ikat Sunda model ini memiliki ciri khas pada kain berbentuk segitiga di bagian belakang kepala, dan kain di belakang kepala tersebut menyerupai barangbang semplak atau pelepah kelapa yang jatuh namun masih menempel di pohon. Ikat model ini dahulu digunakan untuk para jawara dan kini banyak sekali digunakan dalam pementasan pencaksilat. Julang apa? Ikat model ini memiliki ciri khas kain berbentuk seperti burung yang sedang terbang dengan sayapnya. Model ini biasanya digunakan oleh lengser dalam acara adat Sunda dan juga banyak digunakan oleh orang tua. Parekos jenggol. Ikat model ini memiliki bentuk segitiga yang dililit di kepala. Ciri khas model ini terdapat patuk atau cula di bagian kening dan model ini banyak digunakan oleh kalangan ningrat. Parekos nangka. Parekos nangka memiliki ciri khas bagian ujung kain yang menjuntai di depan kepala. Adapun ikat kiwari atau ikat modern atau biasa disebut praktis. Ikat jenis ini memiliki bentuk yang menyerupai ikat buhun. Ikat kiwari mengalami berbagai penyesuaian dengan perkembangan tren mode dan busana masa kini. Contoh dari ikat model ini adalah ikat maung lempang, Chandra Sumirat, Makuta Wangsa, Praktis Parekos, Batu Kincir, dan Manca Putra. Sementara itu, ikat Sunda yang sering digunakan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, adalah model ikat Makuta Wangsa.
3: Ada pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selop atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsi, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.

kakas atau parabot dalam bahasa Sunda banyak sekali macamnya. Salah satunya yaitu pakakas dapur. Pakakas dapur dalam bahasa Sunda merupakan perabotan rumah tangga yang sering digunakan di dapur. Karena memang masyarakat Sunda menggunakan pakakas dapur tradisional, namun sekarang karena zaman sudah modern, banyak perabotan dapur yang sudah ditinggalkan, meskipun di daerah-daerah pedalaman masih banyak menggunakan pakakas jaman baheula. Keberadaan pakakas dapur tradisional yang masih dapat kita temukan saat ini, ada yang dinamakan nyiru, atau dikenal juga dengan sebutan tampah. Tampah atau nyiru biasa digunakan sebagai alat dapur, utamanya untuk memilah dan memilih beras, memisahkan dari gabahnya untuk kemudian diperoleh hasil yang paling bagus untuk dimasak. Dalam tradisi Jawa, tampah juga memiliki filosofi yang berarti nampa atau menerima. Pada beberapa peristiwa anak hilang di Senjakala, menurut mitosnya karena diajak bermain makhluk halus. Tampah kemudian dijadikan alat tetabuhan oleh para tetangga sambil keliling Lampung. Ditemukanlah si anak hilang tadi di tengah kebingungan terduduk di batang sebuah pohon besar. Terlepas percaya atau tidak, nyatanya tampah telah menjadi alat magis yang berguna bagi masyarakat. Petuah tampah berangkat dari penggambaran tentang perkembangan kepribadian seseorang di tengah-tengah masyarakat sosial saat ini. Menggabungkan nilai-nilai tradisi sebagai pijakan dan harapan ideal akan modernitas kekinian, tampah merupakan filter atau pembatas, di mana dalam sebuah kehidupan, masyarakat harus memahami aturan dan batasan norma. Agar menjadi manusia yang bermartabat, setiap kehidupan manusia selalu dihadapkan situasi yang berbeda. Kadang baik, kadang buruk, di mana provokasi sekeliling yang membuat perilaku manusia pun berubah-ubah. Tampah memiliki makna ke dalam dan keluar bagi masyarakat kita, di mana pada pemaknaan ke dalam menyiratkan kembalinya perenungan akan tumbuh kembangnya kepribadian anak manusia, di mana di dalam kehidupan bagaikan siklus atau cakra, manggilingan atau roda yang berputar, yang berdenyut, berkesinambungan dan terus hidup. Sementara dalam pemaknaan keluar, bagi masyarakat merupakan media bersosialisasi, bertegur sapa, serta terjadinya upaya saling membutuhkan dan saling menopang. Tampah menjadi alat yang mempertemukan masyarakat secara langsung, pribadi, dan bersamaan, mengingatkan agar tidak kehilangan jati diri di zaman modern, yang berarti kita melupakan nilai leluhur sebagai pedoman menjalani kehidupan.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: Kujang adalah sebuah senjata unik dari wilayah Pasundan. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor, panjangnya sekitar 20 hingga 25 cm, dengan berat sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan, keberanian untuk melindungi hak, dan juga kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cenderamata. Menurut Sang Hyang Siksa Kandang Karesian Pupuh 17, Kujang adalah senjata kaum petani dan memiliki akar pada budaya pertanian masyarakat Sunda. Secara umum, Kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari para dewa atau Hyang. Dan sebagai sebuah senjata, di mana sejak dahulu hingga saat ini, Kujang menempati satu posisi yang sangat khusus di kalangan masyarakat Sunda. Sebagai lambang ataupun simbol dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, Kujang dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa lambang organisasi serta pemerintahan. Di samping itu, Kujang pun dipakai pula sebagai sebuah nama dari berbagai organisasi, kesatuan, dan tentunya dipakai pula oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Pada masa lalu, Kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Pernyataan ini tertera dalam sebuah naskah kuno Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian pada tahun 1518 Masehi maupun tradisi lisan yang berkembang di beberapa daerah lainnya di daerah Ranca Ciamis. Bukti yang memperkuat pernyataan bahwa kujang sebagai peralatan berladang masih dapat kita saksikan hingga saat ini pada masyarakat Baduy, Banten, dan Pancer Pangawinan di Sukabumi. Dengan perkembangan kemajuan, teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Sunda, kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi, juga makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri dan cenderung menjadi senjata yang bernilai simbolik juga sakral. Wujud baru kujang tersebut seperti yang kita kenal saat ini diperkirakan lahir antara abad 9 hingga abad 12. Beragam pendapat mengenai kujang orang Sunda seperti disampaikan oleh Aris Kurniawan, MSN, seorang dosen prodi DKV ITENAS Bandung dengan riset penelitiannya.
2: Dari apa yang sudah saya teliti di masa lalu, jadi kujang itu bukan termasuk kategori senjata dan perkakas, tapi termasuk ke dalam kategori wesi aji atau tosan aji. Ya, wesi aji, jadi besi yang dimuliakan, besi yang disakralkan. Jadi isinya lebih kepada persoalan fungsi-fungsi intrinsik, simbolisme. Jadi kan pesan itu ada yang pesan visual, pesan gerak. Nah, ini termasuk ke dalam pesan visual. Karena kalau misalnya kita lihat ya, jadi sekarang juga sering kali saya lihat di daerah banyak penamaan yang berbeda. Berbeda tapi tidak beda-beda jauh sih. Cuma masalahnya ya kita bukan artinya itu tidak boleh, bukan. Itu hasil dari bagaimana mereka memaknainya. Tapi kujang sendiri kan tadi ya, kalau dalam keilmuan dia punya asal-usul bentuk atau morfologi. Juga istilah kujang punya etimologi, asal usul kata. Jadi antara etimologi dengan filosofi itu berbeda. Nah, masyarakat secara umum lebih banyak memberikan filosofi, memaknainya begitu teh.
1: Secara umum, kujang memiliki sisi tajam dan bagian-bagian lain seperti papatuk atau congo, atau bisa disebut ujung kujang yang menyerupai panah, eluk atau sili, sebuah lekukan pada bagian yang menyerupai punggung, tadah, lengkungan menonjol pada bagian perut, dan mata yang berupa lubang kecil yang ditutupi logam emas dan juga perak. Selain dari bentuknya yang unik, bahan baku kujang cenderung tipis, bersifat kering, berpori, dan banyak mengandung unsur logam alam. Kujang memiliki beragam fungsi dan bentuk. Berdasarkan fungsi, kujang terbagi empat, antara lain kujang pusaka, sebuah lambang keagungan dan perlindungan, kujang pengarak untuk berperang, kujang pakarang sebagai alat upacara, dan kujang pamangkas sebagai alat berladang. Sedangkan berdasarkan bentuk bilah, ada yang disebut kujang jago, menyerupai bentuk ayam jantan, kujang ciung, menyerupai burung ciung, kujang kuntul, menyerupai burung kuntul atau bangau, kujang badak, menyerupai hewan badak, kujang naga, menyerupai hewan mitologi naga, dan kujang bangkong yang menyerupai katak. Di samping itu, terdapat pula tipologi bilah kujang berbentuk wayang kulit dengan tokoh wanita sebagai simbol kesuburan.

0: Ibu Umi Kusumawati.
1: Bagaimana kami mengelola atau menumbuhkan satpam pangan itu adalah bagian dari titipan leluhur yang kami jalankan. Segala kegiatan atau adat istiadat yang kami jalankan semuanya bermuara dari atau berangkat dari padi itu sendiri. Menanam padi sendiri bagi kami kehidupan. Suatunya harus bersinergi dengan alam. Jadi kita menanam padi hanya satu tahun sekali, berdasarkan petunjuk dari alam. Dalam waktu satu tahun itu, kita hanya menumbuhkan sekali. Kita juga tidak menggunakan atau tidak mengenal apa yang disebut pestisida. Karena segala sesuatunya kita mengikuti petunjuk alam atau walang sangit atau warang dan sebagainya. Ada
0: ya.
1: Mereka semua ada. Tapi kami tidak menyebut mereka sebagai hama itu, dan kita menghormati masa hidup mereka. Jadi kita, makanya kita menanam padi hanya satu tahun sekali, memberi kesempatan makhluk-makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang. Ketika berhuma, kami tidak hanya menanam padi, labu, waluh, ada timun, ada jagung, ada kacang, kemudian kita menyebutnya hanjeli, gandrum, ada sorghum dan sebagainya. Itu juga kita tanam sama-sama dengan padi. Dan pokok yang utama adalah padi itu tadi. Ngasek itu adalah prosesi memulai atau dibukanya musim penanaman padi pada tahun itu. Kalau bicara kasepuan, ini kita tidak bicara personal tetapi bicara soal komunitas. Jadi ketika itu dilakukan di Kasepuan, artinya itu menjadi tanggung jawab seluruh warga kasepnya. Jadi itu kemudian gotong royong itu terjadi. Semua orang akan terlibat di sana, dari mulai mempersiapkan lahannya sampai prosesi penanaman dilakukan. Nah, demikian juga ketika mipit. Mipit itu adalah prosesi memulai panen pada musim itu. Itu juga biasanya akan dimulai oleh pimpinan kasepuhan, dan kemudian seluruh warga akan bekerja di dalamnya untuk mengumpulkan hasil panen tersebut. Ya, tidak penting apakah kita punya tempat yang luas atau seperti apa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki kesadaran itu dan mau memulai dari hal yang paling kecil, paling tidak untuk menyiapkan sesuatu untuk kehidupan kita sendiri.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia. Makna kiasan yang terdapat dalam liriknya menggambarkan tentang keadaan tanah air Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam, namun satu tujuan.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Banjir sering datang tanpa diduga, termasuk saat kita sedang berkendaraan di jalan. Dalam kondisi darurat seperti ini, pengetahuan dan ketenangan menjadi kunci utama agar kita tetap aman. Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan saat motor terendam banjir di tengah perjalanan. Jangan panik, tetap tenang. Amati arus air dan kondisi sekitar terlebih dulu. Jika air sudah mencapai knalpot atau mesin, segera matikan mesin untuk mencegah air masuk ke mesin. Menggeber motor justru berisiko merusak mesin dan sistem kelistrikan saat air semakin tinggi. Turun dari motor bila perlu. Utamakan keselamatan diri, pegang motor dari sisi kiri agar tidak jatuh menimpa badan. Dorong motor searah arus, jangan melawan arus, bisa membuat hilang keseimbangan. Jangan lepas helm. Helm tetap penting untuk melindungi kepala dari benturan setelah keluar dari banjir. Jangan langsung menyalakan motor. Periksa busi, filter udara, dan knalpot. Jika ragu, lebih aman dibawa ke bengkel. Keringkan rem sebelum dipakai, karena rem bisa tidak pakem setelah terendam air.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Sore hari ini saya Rosyanti Mustika menemani Anda ya, menghadirkan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut hingga jelang pukul 17. Dan tentu saja seperti biasa dalam acara Pro Dangdut, Anda bisa request lagu kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya. Dangdut klasik di sesi satu ini ada lagu Teman Biasa dari Evi Tamala, ada juga Roma Irama Roda Kehidupan. Anda bisa request dan dukung dangdut klasiknya melalui line telepon di 7218075, bisa juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540. Baik, sudah ada yang masuk di 7218075 ya, saya terima. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut Pro kita.
0: Iya, selamat sore.
1: Ya.
0: Bang Ari nih.
1: Ya.
0: Bang Ari, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Gimana di Samarinda nih?
1: Ya, Samarinda panas.
0: Masih panas ya.
1: Ya.
0: Bang Ari, mau lagu apa nih?
1: Lagunya Ayu Ting Ting.
0: Apa tuh?
1: Sambalado.
0: Sambalado, boleh. Dangdut klasiknya mau dukung yang mana nih, Bang?
1: Ya.
0: Ada Teman Biasa, Evi Tamala, ada Roma Irama, Roda Kehidupan.
1: Evi Tamala.
0: Evi Tamala, baik. Dikirim buat siapa lagunya, Bang?
1: Semuanya aja.
0: Semuanya aja, baik. Terima kasih, Bang Ari. Ditunggu lagunya ya.
1: Ya.
0: Baik. Bang Ari di Samarinda ya, yang cuacanya masih panas saja di Samarinda katanya ya. Bang Ari di Samarinda request lagunya pengen Sambalado dari Ayu Ting Ting katanya. Boleh ditunggu Bang Ari ya. Dan tentunya yang lainnya yuk, yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya, boleh di 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540 ya. Lagu dangdut klasiknya ada Evi Tamala Teman Biasa dan juga Roma Irama Roda Kehidupan. Nah, sambil nunggu telepon nih kaum dangu ya di seputaran jalan di Ponegoro. Ini di jalan ini sudah terlihat janur ya, janur kuning yang melengkung di tepian di jalan di Ponegoro nih, tepatnya di arah yang menuju ke Gedung Sate. Nah, itu sudah ada banyak umbul-umbul ya yang berwarna putih dan juga ada janur-janur kuning. Ini menandakan akan ada sesuatu ya. Apa tuh sesuatunya? Nah, itu adalah akan ada perayaan Milangkala Tatar Sunda ya, yang digelar di area Gedung Sate serta hiburan budaya yang lainnya ya. Nah, kegiatan ini tentunya banyak sekali ya yang akan menonton kira budaya di Bandung ya. Nah, jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat nih, Pemprov Jabar ini memberlakukan larangan khusus, awas nih ya, larangan khusus bagi masyarakat yang akan menonton acara kira budaya Milangkala Tatar Sunda di Kota Bandung pada hari Sabtu ya, hari ini tanggal 16 Mei 2026 malam nih. Larangan yang dimaksud ini bagi para penonton ya. Jadi tidak boleh membawa bayi ke lokasi acara kira budaya. Sekali lagi, yang mau menonton acara kira budaya tidak boleh membawa bayi ke lokasi acara kira budaya ya. Nah, selain itu nih kaum dangu, masyarakat dari kalangan ibu menyusui juga dihimbau tidak memaksakan diri menonton langsung arak-arakan di sepanjang jalur rute kirab. Nah, Sekretaris Daerah Jawa Barat yaitu Herman Suryatman ini mengungkapkan alasan masyarakat dilarang membawa bayi saat menonton kira budaya pada hari Sabtu malam nanti ya, karena untuk menjaga keselamatan dan kesehatan sang buah hati ya. Nah, kemudian juga Sekda ini mengimbau masyarakat menjaga ketertiban selama jalannya acara. Penonton juga diminta menjaga barang-barang bawaan mereka termasuk ponsel dan dompet agar tidak hilang. Dan tentunya meskipun ambulans dan tenaga medis telah disiagakan ya kaum dangu di berbagai titik, tapi tetap mengingatkan pengunjung untuk waspada terhadap potensi berbagai kerawanan di tengah kerumunan massa yang masif ya. Nah, kemudian juga kirab ini akan dilakukan sepanjang 3,5 km ya, dimulai pukul 19.30 hingga pukul 22. Jalur rute kirab ini mulai dari Kiara Arta Park, Jalan Jakarta, kemudian menuju Jalan Supratman hingga berakhir di Jalan Diponegoro yaitu di Gedung Sate ya. Ingat-ingat tuh jalurnya ya. Jalur kirab nanti malam adalah rutenya dimulai dari Kiara Arta Park, kemudian masuk ke Jalan Jakarta, kemudian melewati Jalan Supratman dan akan berakhir di Gedung Sate, yaitu di Jalan Diponegoro ya. Nah, ini pasti lewat ke depan RRI ya, pasti nih. Nanti kita dadah-dadah ya dengan Bapak Dedi Mulyadi ya. Gubernur Jawa Barat. Nah, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dhani Gumelar menyatakan katanya sedikitnya dikerahkan 600 petugas gabungan dari kepolisian, Dishub dan Satpol PP untuk mengamankan pergerakan massa dan arus lalu lintas. Selain pengaturan lalu lintas, Pemprov Jabar juga telah melakukan pembersihan spanduk liar serta penataan pedagang kaki lima ya di sepanjang rute untuk memastikan keindahan kota. Trotoar pun dipercantik untuk kenyamanan penonton ya. Terlihat di sepanjang jalan di Diponegoro ini sudah dipasang umbul-umbul kain berwarna putih dan juga janur kuning ya, yang sudah melambai-lambai. Pokoknya siap-siap deh buat Anda ya yang mau nonton kirab nanti malam, tapi jangan lupa jangan bawa bayi ya untuk menonton kirab nanti malam karena dikhawatirkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatannya. Baik, lagu Sambalado nih yang di request oleh Bang Ari di Samarinda. Kami

0: Suara Budaya Bandung.
1: Iya, dan saya masih mengundang Anda kaum dangu yang mau request dan dukung dangdut klasiknya, boleh ya di Pro Dangdut sore hari ini melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Dangdut klasiknya ada Evi Tamala, Teman Biasa, dan juga ada Roma Irama, Roda Kehidupan ya. Sambil nunggu yang mau request dan dukung dangdut klasiknya ini, kembali saya ingin menginformasikan masih terkait dengan acara Kira Budaya Milangkala Tatar Sunda di Bandung ya, yang akan dilaksanakan nanti malam ya. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menyiapkan sejumlah kantong parkir bagi masyarakat yang akan menyaksikan Kira Budaya Milangkala Tatar Sunda di Kota Bandung pada hari Sabtu ya, hari ini tanggal 16 Mei 2026. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dani Gumelar mengatakan lokasi parkir disebar di sejumlah titik yang berada dekat dengan area Kira Budaya. Nah, kantong parkir akan tersebar di beberapa lokasi katanya, yang utama itu di seputaran Gedung Sate, Kantor Inspektorat, DPRD Jabar, Masjid Pusdai, Bank Mandiri, dan Monumen Perjuangan. Nah, beliau juga menjelaskan Kira Budaya akan menempuh rute sepanjang 3,5 km. Nah, rombongan kirab akan bergerak dari Kiara Arta Park, melintasi Jalan Jakarta dan Jalan Supratman, lalu berakhir di kawasan Jalan Diponegoro atau Gedung Sate. Sejumlah ruas jalan yang dilintasi kirab akan mulai ditutup pada pukul 18. Wow. Nah, sementara acara kirab dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk mengatur lalu lintas dan mengantisipasi kemacetan, sebanyak 600 petugas gabungan akan diterjunkan. Petugas terdiri dari unsur kepolisian, Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bandung, hingga Satpol PP. Nah, kemudian Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengimbau masyarakat menjaga barang bawaan saat menyaksikan Kira Budaya ya. Dan juga ribuan orang diperkirakan akan memadati lokasi acara ya. Selain itu, Herman juga meminta masyarakat mempersiapkan kondisi fisik sebelum datang ke lokasi kirab. Warga dihimbau tidak membawa bayi ke area acara, sementara ibu menyusui disarankan menyaksikan kirab melalui kanal YouTube Humas Jabar ya. Sebagai langkah antisipasi nih, Pemprov Jabar juga menyiapkan ambulans dan tenaga medis di sekitar lokasi kirab. Selain itu, petugas turut melakukan pembersihan sampah, penertiban baliho, dan penataan pedagang kaki lima di sepanjang jalur kirab. Wah, kayaknya bakalan rame nih ya acara kirab nanti malam. Siap-siap deh untuk Anda yang mau menyaksikan ya, tapi jaga kondisi tubuh Anda ya, biar Anda tenang dan nyaman menyaksikan kirab nanti malam.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: 4.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepati loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda.

Kembali lagi dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Perempat Suara Budaya Bandung. Dan sekarang masuk sesi 2 ya Pro Dangdut di sore hari ini. Tentunya di sesi 2 Dangdut Klasiknya juga yang bisa Anda dukung ada 2 lagu lagi ya. Kali ini ada dari suaranya Iis Dahlia, Asmara Kurindu dan juga Maggie Z, Jatuh Bangun. Itu 2 lagu Dangdut Klasik yang bisa Anda dukung di sesi 2 ini. Dan Anda masih bisa request lagu Dangdut kesukaan Anda ya melalui line telepon di 7218075 atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0811200154. Dan di seputaran jalan di Ponegoro nih terlihat langitnya mulai mendung ya. Semoga nanti malam tidak turun hujan pada saatnya acara Kira Budaya ya, Kira Budaya Milangkala Tatar Sunda di Bandung ini ya. Semoga acaranya lancar jaya. Gitu ya. Yuk untuk Anda yang masih mau request dan dukung Dangdut Klasiknya masih bisa ya di 7218075 atau juga bisa melalui line telepon di line WhatsApp kami di 0811200154 ya. Dangdut Klasiknya nih di sesi 2 ada Asmara Kurindu dari Iis Dahlia dan Jatuh Bangun dari Maggie Z ya. Belum ada nih yang mau request yang lainnya. Ini sudah ada lagu-lagu juga yang disiapkan oleh penyelia musik kita ya, oleh Kang Cun Cun ya. Di sesi 2 ini ada lagu Melayang Gue dari Cupi Cupita ya, ada Kecolongan Chika Angel, kemudian juga ada Dong dari Baby Z, ada Geboy Mujair dari Ayu Ting Ting, ada Bang Toib Enggak Usah Pulang ya dari Ade Irma, ada juga Aisyah Jamilah dari Sandrina, ada Setan Apa ya dari Soimah, ada Nyanyian Rindu dari siapakah itu Alisa ya. Ada juga lagu Cinta Terlarang dari Abi KDI, ada online streaming dari 2 TikTok dan Purnama dari Lesti. Itu lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh penyelia musik kami ya. Kalau misalkan belum ada yang mau request dan dukung Dangdut Klasiknya yang lainnya, kamu dangu, saya kembali hadirkan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Asun. Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput cikopi, jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep calm, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga. Bijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti, yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil, hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap bijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri, anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap bijaksana, hartina bisa nanjerkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila, anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahayu.

opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetepna hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kaum Dangu dimana saja Anda berada, sesaat lagi ya, sebelum kami kembali hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih saat ini ya. Sudah ada rekan kami ya dari RRI Bandung yang sudah hadir di tempat start ya acara Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda di Kota Bandung, tepatnya berada di Kiara Arta Park, dan sekarang sudah ada Rizka di sana. Kita langsung ngobrol-ngobrol sama Rizka. Halo Rizka.
1: Halo Teros.
0: Selamat sore, sampurasun Rizka.
1: Rampe, selamat sore Teros.
0: Rizka saat ini berada di Kiara Arta Park ya?
1: Betul sekali Teros.
0: Oh, kita penasaran nih Rizka. Penasaran ya. Kita semua nih sama Kaum Dangu Perempat pengen tahu dong suasana di Kiara Arta Park sekarang, persiapan menuju nanti akan dilaksanakannya Kira Budaya Milangkara Tatar Sunda di Kota Bandung nih. Boleh langsung diceritakan pandangan mata Rizka di sana?
1: Baik, Teras. Ya, pendengar, saat ini saya berada langsung di titik start Kira Budaya Milangkara Tatar Sunda yang malam ini akan segera dimulai. Terlihat di belakang saya ini sudah banyak sekali peserta kirab yang tengah melakukan persiapan terakhir, mulai dari pengecekan barisan, kemudian juga kostum budaya, hingga iringan musik tradisional, juga kereta kencana yang sudah dihias seperti itu. Kirab Budaya ini juga dijadwalkan dimulai pada pukul 19:30 dengan rute perjalanan dimulai dari Kiara Arta Park dan berakhir di Gedung Sate. Dan selain itu, hiburan di sini juga akan menjadi bentuk pelestarian tradisi Sunda yang syarat akan nilai kebersamaan dan kekayaan seni daerah. Aparat kepolisian juga di Dishub ini sudah banyak bersiaga di sejumlah titik untuk memastikan jalannya kirab berlangsung aman dan tertib. Dan saat ini saya tengah bersama salah satu dari Dishub Provinsi Jawa Barat, yaitu Pak Denny. Nah, Pak Denny, boleh diceritakan bagaimana koordinasi dengan kepolisian terkait keamanan untuk acara Milangkala nanti malam, Pak?
2: Seperti diketahui sebelumnya, kita juga sudah melakukan koordinasi dengan jajaran samping, karena ini juga kita terkait dengan teman-teman dari Satpol PP, dari kepolisian, terkait dengan pengaturan arus lalu lintas. Itu sudah jauh-jauh hari kita sudah lakukan koordinasi. Begitu mungkin.
1: Oh iya, baik. Kemudian bagaimana Pak dengan persiapan tempat parkir mungkin untuk para warga yang ingin menyaksikan acara ini berlangsung, di mana titik-titiknya?
2: Kami mengatur di sini untuk VIP dengan parkir untuk kendaraan khusus nanti untuk kuda. Sedangkan untuk parkir penumpang mungkin tinggal menyesuaikan masing-masing, karena kami lebih fokus ke menyiapkan sterilisasi untuk rombongan kirab budaya ini.
1: Oh, seperti itu. Kemudian rekayasa lalu lintasnya seperti apa, Pak? Apakah ada jalan-jalan yang ditutup mungkin, Pak, atau dialihkan?
2: Yang pasti dan titik utama itu mungkin bagi teman-teman yang sekarang mendengarkan, hindari Jalan Jakarta. Karena Jalan Jakarta mungkin sekitar jam 5 atau jam 6 sudah mulai ditutup. Begitu juga dari arah Antapani tidak bisa masuk ke flyover atas.
1: Oh, iya.
2: Itu yang sangat krusial. Teman-teman yang dari timur mungkin.
1: Jadi acara ini berlangsung terakhir hingga malam, Pak?
2: Direncanakan sampai pukul 11 malam.
1: Pukul 11 malam. Baik, Pak. Terakhir, Pak, himbauan bagi warga yang akan menyaksikan acara ini, Pak?
2: Yang pasti mesti tertib dan sedikit bersabar, karena ini di weekend seperti ini pasti kan macet. Jadi yang penting itu bersabar dan hati-hati dalam membawa kendaraan.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak sudah berkenan diwawancarai seperti itu. Baik, pendengar, berikut wawancara saya dengan Pak Denny, yaitu dari bidang angkutan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Dan seperti yang bisa saya gambarkan saat ini, pendengar, di tengah-tengah lapangan Kiara Arta ini dipenuhi dengan iringan kuda yang sudah dihiasi, yang nantinya ini akan dinaiki oleh para kepala daerah, baik dari bupati maupun wali kota, seperti itu. Untuk informasi dari persiapan Milangkala Tatar Sunda dari Kiara Arta Park, saya melaporkan bersama rekan kru teknik. Saya kembalikan ke studio bersama Teh Rosyanti. Silakan Teh Ros.
0: Wow, terima kasih Rizka. Sepertinya seru ya. Tapi mungkin Rizka boleh diinfokan sekarang di Kia Art Park apakah masih hujan?
1: Hujan, sekarang sudah hujan namun sudah cukup reda. Tapi ini masih banyak beberapa orang yang masih menggunakan jas hujan seperti itu.
0: Jadi walaupun hujan tapi antusias masyarakat masih tetap semangat gitu untuk mau nonton ya.
1: Sudah sangat ramai ini dan sudah banyak juga orang-orang ataupun warga yang memakai kostum nih Taras.
0: Ada yang pakai kostum. Kostum apa tuh Rizka? Mungkin bisa digambarkan.
1: Ini kebanyakan kostum-kostum tradisional ya seperti kebaya, pangsi, kemudian juga hiasan-hiasan yang baju adat sesuai daerah masing-masing nih.
0: Oh, baiklah. Wah, ini kayaknya tapi rombongan ini akan melewati jalur Jalan Diponegoro kan, depan gedung RRI kan?
1: Iya, betul sekali Taras. Ini akan melewati Jalan Diponegoro setelah nanti melewati Jalan Supratman.
0: Baiklah. Kalau saya mau nunggu di sini aja deh, Rizka.
1: Iya, kita nanti bakal lewat sana. Pasti seru nih, dadah-dadah aja.
0: Baiklah. Baik, Rizka, terima kasih sudah menyampaikan laporannya ya. Pandangan mata langsung dari Kiara Arta Park terkait dengan persiapan acara Kira Budaya Milangkala Tatar Sunda Kota Bandung. Terima kasih, selamat bertugas kembali, Rizka.
1: Iya, sama-sama, Terus.
0: Selamat sore. Baik, kaum dangu di mana saja Anda berada, demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Rizka ya yang berada di Kiara Arta Park, tempat startnya mulai nanti akan memulai perjalanan persiapan Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda Kota Bandung yang tadi sudah dikatakan akan melewati Jalan Jakarta, kemudian Jalan Supratman dan Jalan Diponegoro ya, kemudian berakhir di Gedung Sate ya. Jadi hati-hati nih untuk yang mau lewat ke Jalan Jakarta, tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny dari Dishub Kota Bandung ya. Katanya Jalan Jakarta mulai pukul 5 atau 6 ini akan segera ditutup ya jalannya. Jadi hati-hati untuk Anda yang mau melewati seputaran Jalan Jakarta ya. Baik, terima kasih, kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
3: Alang Layung. Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep calm.

0: mati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Peringat baru saja kami kembangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya. Saya Subina bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan dan juga keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
3: Rompak Suara Budaya Bandung.

0: mumpung belum ditutup palangnya. Nyebrang aja, nyebrang.
1: Sabar, Yang. Biar kereta lewat dulu.
0: Ah, lama sih kamu. Keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu, Yang. Mau gimana pun, kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya, tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan, termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Rompat, suara budaya Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sonten, wilujeng wengi. Kaum dangu prawat RI Bandung di mana wae ayana. Kumaha daramang sadayana kaum dangu. Pamugi urang sehat sadayananya. Aya dina ginanjar ka wilujengan, aya dina panang tebingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tepang deui sareng sim kuring Beni Herdiansah wengi ieu dinten Sabtu ping 16 Mei 2020 genep kaum dangu ya. Suasana Bandung pagi hari ini sangat-sangat segar setelah diguyur hujan kaum dangu ya. Dan tentunya ditemani dengan program acara dari Perempat RI Bandung menemani Anda hingga malam nanti pukul 12 ya, bersama saya Beni Herdiansah. Stay tune terus kaum dangu ya. Ulah ke mana-mana, tetap bersama kami di gelombang yang sama di AM 540 kHz Pro 4 RRI Bandung, Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar, sana cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ih, ngeri mah.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak mah. Enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
5: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Cuaca Bandung nuju tiris-tiris na komdang ngue danget iya ya. Karena hujan sudah mengguyur kota Bandung ini beberapa daerah sama rata nampaknya kaum dangu, termasuk di daerah Diponegoro 61 Bandung nih saat ini kaum dangu ya. Sambil menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini kaum dangu, sambil juga kita sampaikan informasi-informasi penting untuk kaum dangu ya, terkait kota Bandung kala ini kaum dangu ya, nuju dengan ayeuna janten informasi-informasi kiwari kaum dangu. Dianta wisna pemerintah kota Bandung ngeliwatan satuan polisi pamong praja nuju ngabebenah tur nartibkeun pedagang kaki lima alias PKL ya, di sabaraha tempat anu aya di kota Bandung. Saatikna kirang langgung aya 10 kawasan kaum dangu anu baris dibebenah. Dianta wisna aya Panjunan Astana Anyar, lajeng Pajagalan Jalan Banten, lajeng Jalan Ibu Inggit Garnasi, kawasan Monumen Perjuangan alias Monju, Gedung Sate, Dipati Ukur, Bagus Rangin, tuk nepi ka Simpang Dago ya. Kepala Satpol PP Kota Bandung I Babang Sukardi nyebatkeun dina ngabebenah sabeberapa kawasan eta lain ngan saukur nertibkeun wungkul tapi sakaligus ngabina para PKL.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.

0: Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili Paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.
1: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
0: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
1: Walah.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Alhamdulillah, sampai juga di Indramayu. Assalamualaikum. Kakek di mana?
1: Waalaikumsalam. Cucu kakek. Sama siapa kamu kesini, Siska?
0: Sendiri, kek.
1: Bagaimana kabar ayah dan ibumu?
0: Tadinya ayah dan ibu juga mau kesini, tapi mendadak ayah sakit, kek.
1: Ayahmu mungkin terlalu capek, kurang istirahat. Musim apa sekarang di Bandung?
0: Wah, kalau di Bandung mah sekarang lagi musim penghujan, kek. Kalau sudah hujan, pasti ada beberapa daerah yang terkena banjir. Kasian, kek. Oh iya, kalau ke Pulau Mas, jauh nggak, kek, dari sini? Siska belum pernah ke sana. Ya, pengen tahu.
1: Pulau Mas mengingatkanku kembali pada kisah pertarungan Pangeran Raden Wiralodra dengan jin yang sakti.
0: Kakek, kok malah melamun? Siska dari tadi nungguin. Siska jadi penasaran, ngelamunin apa sih, kek?
1: Oh, enggak apa-apa, Siska. Kakek cuman teringat kembali kisah tentang Pulau Mas sebelum menjadi tempat wisata seperti sekarang ini.
0: Memang kisahnya seperti apa, kek?
1: Alkisah, suatu hari Raden Wiralodra akan membuka hutan Indramayu untuk dijadikan pemukiman atau padukuhan. Namun usaha itu banyak mengalami halangan dan rintangan yang mengganggu rencananya. Salah satu kendala yang sangat berat adalah ia harus berhadapan dengan jin penguasa hutan Indramayu.

0: Indramayu ini harus kuubah menjadi pendukuhan agar bisa dijadikan tempat tinggal untuk masyarakat. Namun, bagaimana caranya aku bisa menaklukkan jin penguasa hutan Indramayu ini?
1: Hei manusia, kenapa kamu berada di hutanku? Kau telah membangunkanku dari pertapaan.
2: Saya Raden Wiralodra. Datang ke sini akan mengubah hutan ini menjadi tempat untuk masyarakatku tinggal.
1: Jangan bermimpi kamu dapat mengubah hutanku ini. Karena aku bangsa jin, penguasa hutan Indramayu. Ini akan memusnahkan siapapun yang berani mengusik tempatku ini.
3: Kemudian jin itu akan membinasakan setiap orang yang mencoba mengusik kekuasaannya. Begitu pula saat ada Raden Wiralodra yang sedang membabat hutan Indramayu untuk dijadikan tempat tinggal, maka dengan serta merta si jin marah dan menghalau rencana Raden Wiralodra.
4: Kek, Raden Wiralodra itu siapa sih?
3: Wiralodra adalah seorang pangeran asal Bagelen Purworejo, Jawa Tengah. Wiralodra adalah putra dari Ki Gede Bagelen atau Tumenggung Arya Singalodra yang mendapat wangsit untuk mengembara ke daerah barat tempat terbenamnya matahari. Konon, saat melakukan tapa berata di Gunung Sumbing, Raden Wiralodra mendapat wangsit untuk membuka lahan di daerah sekitar Muara Cimanuk jika ingin mendapatkan kesejahteraan. Raden Wiralodra lalu membuka pedukuhan dan menamainya dengan nama Dukuh Cimanuk. Dan setelah memisahkan diri dari Kerajaan Galuh pada sekitar abad 16, pedukuhan Cimanuk lalu menjadi negeri Dharma Ayu atau kini dikenal dengan Indramayu.
4: Oh, gitu ya, Kek. Terus ada peninggalan yang membuktikan tentang keberadaan Wiralodra enggak, Kek?
3: Cucu kakek yang satu ini, kalau sudah bertanya, terus aja harus detail.
4: Habis penasaran sih, Kek, biar Siska tahu. Ayo dong, Kek, ada peninggalannya enggak?
3: Adanya makam Wiralodra di Indramayu yang hingga kini makam Raden Wiralodra menjadi tempat yang paling banyak diziarahi oleh masyarakat Indramayu dan sekitarnya. Makam Wiralodra menjadi situs peninggalan paling bersejarah yang masih tetap terjaga dan terawat dengan baik. Selain prasasti, Raden Wiralodra juga meninggalkan banyak benda pusaka berupa keris dan senjata utamanya, yakni Cakra Udaksana. Senjata berbentuk lingkaran segi delapan tersebut diyakini memiliki kekuatan spiritual yang sangat ampuh, kini tersimpan di Pendopo Indramayu.
4: Cakra Udaksana? Wow, keren banget ya namanya. Andaikan Siska punya pusaka itu.
3: Pusaka buat kamu sekarang, ini mah belajar dengan baik, menimba ilmu sebanyak mungkin, raih prestasi dengan kemampuanmu agar bisa membanggakan kedua orang tuamu.
4: Iya, Kek. Terus gimana kelanjutannya? Pertarungan Wiralodra dengan bangsa jin penguasa hutan Indramayu itu, Kek?
3: Pertempuran pun tidak dapat dielakkan. Raden Wiralodra yang gagah perkasa berhadapan dengan makhluk jin yang terkenal sangat sakti. Keduanya mengeluarkan semua ilmu kedikjayaan masing-masing.

0: Saya Wiralodra, tidak takut sedikit pun berhadapan dengan jin penguasa hutan Indramayu. Dengan segala kekuatanku, benda pusaka cakra Udaksana akan kubinasakan kau, bangsa jin.
1: Kamu hanya menghantarkan nyawamu ke sini karena kamu, Wiralodra, tidak akan bisa mengalahkanku.
0: Kita buktikan saja, hei, bangsa jin yang sombong. Hiyah!

Tidak diketahui berapa lamanya pertempuran itu terjadi. Namun kuasa Tuhan menentukan bahwa manusialah yang harus menang. Raden Wilalwadra berhasil mengalahkan jin. Setelah jin itu takluk, ia mohon kepada Raden Wilalwadra agar diberi kebebasan untuk hidup di sebuah pulau. Di sana, ia tidak akan mengganggu manusia lagi, terutama keturunan Raden Wilalwadra.

0: Ampun, Wiralodra. Saya mengaku kalah karena kesaktianmu melebihi kesaktianku. Jangan kau lenyapkan aku. Aku mohon kau memberi kebebasan untuk hidup di pulau tanpa akan mengganggu rakyatmu. Itu janjiku.
1: Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu dan kamu harus pegang janjimu. Kamu boleh tinggal di pulau lain yang ada di Indramayu.
0: Baiklah, kuserahkan hutan Indramayu ini kepadamu untuk dijadikan tempat tinggal rakyatmu.

0: Pendek kata, Raden Wiralodra mengabulkan keinginan makhluk jin tadi. Maka pergilah jin itu menuju ke sebuah pulau. Ia menetap di pulau itu sampai kini. Masyarakat sekitar pulau tersebut, jika malam hari, sering melihat pulau tersebut bercahaya kekuningan seperti sinar emas. Maka disebutlah pulau tersebut dengan nama Pulau Emas. Nah, begitu ceritanya.
1: Wah, seru ya, Kek. Yaudah, Siska ke Pulau Emas dulu ya, Kek. Sekalian mau beli mangga gincu oleh-oleh buat ibu di rumah.

mini drama legenda asal mula Pulau Mas Indramayu ini diperankan oleh Agus Aki sebagai kakek, Widya Perdani sebagai Siska, Uwe Perukanda sebagai Raden Wiralodra, Agus Super sebagai Jin. Teknik dan montase oleh Dindin Taryudin, ilustrasi musik oleh Agus Supriawan, naskah oleh Nia Yunia.

adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Prof. 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Sampurasun wilujeng wengi kaum dangu haturan wilujeng wengi salam kawilujengan alhamdulillah tepang di sareng simkuring pun Beni Hardiansa alhamdulillah dina waktos ayeuna wengi ieu malam ini kita hadir kembali dalam acara obrolan budaya setiap minggunya kita hadirkan narasumber di studio Pro 4 alhamdulillah tentu saja dengan tema atau topik yang menarik yang kita bahas. Anda pun nanti bisa menyampaikan pendapatnya atau mungkin bisa bertanya kepada narasumber kita yang saat ini hadir. Alhamdulillah saat ini di studio Pro 4 sudah hadir Troy. Selamat malam Troy.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabarnya? Wilujeng wengi. Boleh disapa dulu kaum dangunya?
2: Ya. Wilujeng wengi untuk kaum dangu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat dong ya pastinya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Semuanya sehat-sehat.
1: Iya, nih ya. Troy ini seorang profesional Master of Ceremony luar biasa nih. Dan juga luar biasa di berbagai kesempatan juga ya. Terlibat ya.
2: Amin.
1: Mengisi sebagai pemateri juga ya. Hubungannya dengan masalah dunia wedding nih gitu ya, betul ya. Boleh dikenalkan lebih ini
2: lebih
1: lagi.
2: Jauh lah ya.
1: Lebih jauh lagi mangga dari Troy.
2: Sebelumnya hampura ini untuk kaum dangu karena misalnya saya tidak terlalu fasih dalam bahasa Indonesia.
1: Bahasa Sunda ya.
2: Bahasa Sunda ya. Nanti akan ada penerjemah yang akan menerjemahkannya ada Kak Benny. Ya. Makhluk biasa sebenarnya.
1: Aduh. Sama saya juga.
2: Dan makhluk biasa yang bernafas cuman sedikit memiliki pengalaman saja untuk bisa berbagi, mungkin bisa bermanfaat, sedikit bermanfaat untuk teman-teman yang khususnya kalau ini berkaitan dengan bahwa Pro 4 RRI ini mengangkat budaya.
1: Budaya, betul.
2: Maka kita akan mendapati bahwa budaya terasa sangat kental itu hanya di beberapa event atau di beberapa acara khusus ya.
1: Baik, baik.
2: Acara yang pertama biasanya berkaitan dengan acara yang berkaitan dengan kelahiran.
1: Kelahiran.
2: Ya, acara kelahiran itu biasanya selalu kental budayanya, adat dan tradisinya,
1: betul,
2: kebiasaannya. Kemudian beranjak ke arah remaja.
1: Remaja.
2: Di remaja mereka juga mulai berkenalan.
1: Baik.
2: Ya, anak-anak yang mulai
1: ada sentuhan tradisinya, atau sentuhan budayanya.
2: Nah, setelah mereka menjadi remaja, mereka berangkat ke arah dewasa. Nah, begitu mulai dewasa,
1: ini
2: yang paling kental biasanya ke arah mulai berhubungan dengan sesama jenis dalam positif ya.
1: Nah, betul.
2: Dalam artian positif. Dan
1: betul,
2: mereka pada akhirnya menuju jenjang yang berikutnya yaitu pernikahan.
1: Baik.
2: Maka budaya di Indonesia ini apapun tradisinya, apapun adat kebiasaannya, itu akan mulai terasa sangat kental pada saat mereka memasuki yang namanya pernikahan.
1: Pernikahan, baik.
2: Nah, setelah itu akan berlanjut pada saat akhir ya.
1: Betul.
2: Akhir juga ada yang disebutnya
1: kematian ya.
2: Ya, dimana ada tradisi-tradisi budaya yang juga kental di sana.
1: Betul, sama, betul.
2: Nah, jadi kalau kita sorot, kita fokuskan bahwa yang namanya di awal kehidupan yang sebenarnya di mana pernikahan itu terjadi, maka kental sekali budaya yang berada di sana.
1: Baik.
2: Nah, yang jadi pertanyaan adalah ada apa di pernikahan ini sehingga kalau misalnya dikatakan dengan judul yang diangkat dengan kaitannya budaya dan mutasi acara pernikahan,
1: betul.
2: Nah, ini apa kaitannya gitu kan? Apa sangkut pautnya?
1: Baik.
2: Ya, mungkin kaum dangu dari beberapa kota di Indonesia, ya. Moga-moga bisa seluruh Indonesia ya. Yang dari Papua bisa dengar.
1: Wah. Ini kita sampai ke Magetan, Jawa Timur. Kok.
2: Sampai saya sih berharap sampai di ujung,
1: ujung
2: Sumatera,
1: Sumatera
2: ya, sampai ujung Papua. Sana Papua bisa mendengarkannya.
1: Yeah.
2: Iya, kita tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya pergeseran dalam arti kata kemajuan zaman,
1: baik,
2: kemajuan teknologi,
1: betul sekali.
2: Terus kemudian juga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terjadi di negara ini, ya. Terus kemudian juga pergaulan, sisi pergaulan dan sosialisasi remaja dan juga dewasa muda saat ini itu berpengaruh besar terhadap perkembangan budaya di dalam acara pernikahan.
1: Baik.
2: Ya,
1: berpengaruh seperti, juga ya.
2: Yo, sangat berpengaruh. Saya yakin kaum Dangu juga bisa mengenal Benny sebagai salah seorang yang memang berkecimpung di dunia pernikahan, ya. Dan salah satu yang bisa saya anggap panutan juga untuk tradisi Sunda.
1: Iya. Ya. Mudah-mudahan ya. Amin, amin.
2: Bahwa terjadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini perubahan, tapi kalau misalnya ditotalitaskan,
1: betul,
2: segitu banyak penyesuaian maka terjadi perubahan. Iya, seperti itu.
1: Pasti ada perubahan ya, makanya ada penyesuaian, betul.
2: Nah, di dalam acara pernikahan kalau kita lihat terasa enggak oleh kaum Dangu sendiri bahwa pernikahan waktu orang tua,
1: baik,
2: akinini,
1: baik,
2: baheula, sareng ayeuna.
1: Ayeuna pasti aya bentenanya gitu. Ada perbedaan ya banyak ya. Oke.
2: Walaupun hanya setitik dikatakannya, tapi ada penyesuaian yang terjadi di sana.
1: Betul.
2: Yang paling gampang kalau kita lihat. Ayo apa Ben?
1: Iya, iya banyak sih sebenarnya, kayak misalkan beberapa fase ya sebelum ke acara pernikahan. Artinya kalau di sini acara pernikahan akad nikahnya misalkan ya, walimahnya ada kan. Kalau di Sunda, kalau kita ngomongin Sunda kayak nenden omong, lamaran kalau dalam dalam bahasa kekinian, betul, bahasa lamaran nenden omong. Sebelumnya juga ada lamaran pun beda sebenarnya kalau dalam Sunda. Jadi ada nenden omong, ada lamaran, kemudian ada apa lagi gitu. Jadi memang ya mungkin
2: apakah masih ada nenden omong?
1: Iya, jarang ya, sudah jarang.
2: Hampir,
1: tidak hanya di perkotaan tapi juga di daerah pelosok juga nampaknya sudah dilewat ya maksudnya.
2: Hampir tipis sekali jadinya penggunaan itu. Kemudian lamaran masih terjadi.
1: Lamaran masih.
2: Ya. Itu sih berkaitan juga bisa dikatakan dengan etika ya,
1: baik,
2: dengan sopan santun lah.
1: Baik, betul.
2: Nah, cuma yang jadi masalah adalah bentuk dari lamarannya sendiri akan sudah mulai agak berbeda.
1: Baik.
2: Ya. Kalau dulu dengan acara yang khusus bahkan satu hari bisa
1: bisa jadi dikatakan, betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Dengan persiapan yang luar biasa. Sekarang dengan pengaruh-pengaruh teknologi dalam arti kata kemajuan juga, pengaruh dari film,
1: baik,
2: ya, dari sinetron,
1: betul,
2: dari film-film ibaratnya yang
1: bener
2: disajikan
1: loh
2: televisi.
1: Iya, iya. Itu jadi contoh gitu yang harus.
2: Itu yang menjadi contoh. Dan
1: betul,
2: itu yang diangkat menjadi satu hal, bisa dikatakan dalam tanda kutip kayak budaya baru.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Yang diserap oleh anak muda.
1: Secara tidak langsung ya kok.
2: Secara
1: ya,
2: tidak langsung
1: ya. Bener.
2: Kita katakan bahwa sekarang ngelamar pakai bunga lah.
1: Betul.
2: Kalau dulu kan enggak.
1: Enggak.
2: Ya ada ngelamar kayak bukannya anak muda.
1: Apalagi
2: ya,
1: kalau hubungannya sama tradisi kita ya. Sunda. Teu aya nu kayak gitu.
2: Moal aya.
1: Moal aya.
2: Siapa yang akan melamar? Iya. Kalau orang bilang, orang Sumatera Utara bilang panat tuanya.
1: Betul.
2: Ya.
1: Mm-hmm.
2: Orang tuanya, sepuhnya, itulah,
1: betul,
2: yang melamar. Kalau sekarang kan enggak.
1: Betul.
2: Kelamarnya anak mudanya dulu.
1: Mm-hmm.
2: Ya, gayanya dalam bahasa Inggris dikatakan propose.
1: Iya, yeah, yeah, betul.
2: Ya. Acaranya khusus, terus kemudian baru orang tuanya maju.
1: Baik.
2: Kalau dulu kan terbalik.
1: Terbalik, benar.
2: Nah, salah satu atau hal lain yang paling mudah kita jumpai adalah misalnya lepas japati aja.
1: Misalkan seperti ya, itu ya.
2: Lepas japati memang di dalam budaya-budaya luar juga ada.
1: Ada ya,
2: konsepnya
1: kok
2: berbeda dan,
1: baik,
2: artinya berbeda. Cuma kalau di kita dalam tradisi Sunda, so lepas japati, yang lepas japati siapa?
1: Ibu. Harus
2: dalam artian orang tua.
1: Orang tua melepaskan gitu.
2: Yang
1: ya,
2: punya makna dan artian tersendiri bahwa,
1: betul,
2: mereka
1: jelas
2: diibaratkan
1: gitu ya,
2: melepaskan anak putra putrinya.
1: Betul.
2: Iya. Tapi pada kenyataannya
1: sekarang
2: berbeda ya. Yang lepas japati siapa?
1: Iya. Gitu. Terkadang memang mungkin untuk kebutuhan dokumentasi dan sebagainya supaya lebih terlihat di situ gitu. Siapa yang berperan ya?
2: Betul. Menyerap dari mana?
1: Nah itu dia, nah, apakah memang ada unsur lain maksudnya yang masuk, ya ada ya, elemen-elemen tradisi lain yang masuk kok atau ya, seperti apa?
2: Memang Troy, itu udah pasti, itu udah pasti. Bahwa kita menyerap dari film lah,
1: dari film ya,
2: internet, dari web segala macam, itu menyerap bahwa seru juga ya seperti itu.
1: Baik.
2: Ya, ada acara seperti itu melepas bahwa pengantinnya atau mempelainya justru yang melepas merpati lah disebutnya. Tapi secara makna akan bergeser.
1: Bergeser, betul.
2: Akan berubah ibaratnya ya. Gak mungkin kan yang namanya melepas diri.
1: Iya, sendiri melepaskan gitu ya. Lalu apa yang
2: atau melepas keluarga? Keluarga tidak pernah dilepas.
1: Betul, betul. Ya.
2: Jadi nah ini kembali itu baru penyesuaian. Itu baru salah satu bentuk dari acara.
1: Iya. Ya.
2: Belum lagi bahwa pengaruh-pengaruh konsep acaranya sendiri, rangkaian acaranya, durasinya, waktunya.
1: Durasi.
2: Betul. Ya. Kemudian yang paling agak-agak kalau saya katakan bisa dikatakan kritis adalah knowledge atau pengetahuan generasi sekarang terhadap acara tradisi tersebut.
1: Oke.
2: Ya, berapa banyak masyarakat dewasa muda yang sudah sekolah dengan S1, S2 di luar negeri yang masih memahami bahwa ini berarti demikian. Bahwa satu konten acara dalam tradisi Sunda ini, misalnya Nincak Endok, itu punya arti dan makna A atau B.
1: Betul.
2: Kalaupun mereka tahu artinya, disampaikan dalam bahasa yang disebutnya bahasa Sunda khusus, ya, bahasa adat. Tapi sejauh mana mereka memahami bahasa Sunda? Ini juga sudah mulai pudar. Kenapa? Karena coba Kang Ben bisa kebayang gak? Sekarang kalau misalnya kita dengarkan pelajaran bahasa Sunda di SD,
1: baik,
2: bahasa Sundanya lemas apa enggak?
1: Nah itu dia. Kalau untuk pengajaran, artinya bahan pengajaran pastinya undang-undang bahasa dia pakai, Troy.
2: Ya.
1: Tapi kalau misalkan untuk secara langsung misalnya berhubungan, maksudnya berkomunikasi dengan, tetapnya kalau misalnya diaplikasikan ke lapangan mah pakai bahasanya bahasa yang sederhana gitu, bukan undak-usuk bahasa. Jadi, yang tidak di
2: dalam angge. Dunia pendidikan nasional juga berpengaruh dalam artian gini, mereka menerapkan hanya mengenalkan bahasa Sunda.
1: Nah itu dia,
2: bahasa sehari-hari.
1: Mengenalkan saja, jadinya memang tidak diaplikasikan.
2: Kemudian selesai.
1: SD. Itu dia, selesai, setuju.
2: Ya. Selesai setelah SD, maka bahasa Sunda sehari-hari dipakai. Begitu masuk ke pernikahan atau acara yang memang membutuhkan begitu banyak pesan tradisi budaya yang diwariskan, memudar.
1: Nah itu dia.
2: Nah ini juga bisa menyebabkan. Jadi kalau misalnya kita bahas jadinya ngerembet kemana-mana ini masalah.
1: Betul.
2: Mutasi.
1: Banyak hal ya. Ya.
2: Kalau misalnya pandemi tidak atau misalnya COVID hanya bisa juga bermutasi. Ternyata yang namanya adat acara dalam pernikahan juga bisa bermutasi. Dari susunannya bisa berganti-ganti. Sekarang kita lihat susunan acara bergeser. Kadang yang harus didahulukan justru malah dibelakangkan.
1: Baik.
2: Ya, yang harusnya menjadi awalan sebuah makna atau pesan,
1: betul,
2: menjadi pesan akhir yang jadinya acelok-acelokan, benar kan?
1: Betul. Jadi kerasa. Secara makna mungkin sulit dipahami juga ya sebenarnya. Ya. Karena memang dulunya apa yang disampaikan itu nya harus ada strukturnya, jalannya gitu, jelas.
2: Ada jalannya,
1: tapaknya jelas gitu ya.
2: Ya, kenapa? Makanya sebelum menikah harus dilamar dulu. Ya, setelah dilamar kemudian langkah berikutnya disiapkan. Nah, semua kan ada prosesnya. Kalau orang mau masuk mau bertamu juga ada prosesnya, tata caranya. Nah, sekarang kenapa justru disebutnya perubahan itu terjadi di dalam dunia pernikahan atau acara pernikahan, di mana urutan itu diubah, disesuaikan? Yang berdasarkan apa gitu loh. Berdasarkan apa dirubah.
1: Baik.
2: Sementara kalau kita lihat dalam konteks bahasa mutasi sendiri kan itu kan perubahan,
1: perubahan.
2: Bisa gen, bisa kromosom atau apapun. Nah ini sama. mengapa dikatakan bahwa kalau kita bicara topik malam ini mutasi, artinya susunannya berubah tuh, susunan gennya berubah.
1: Oke.
2: Okay. Ya, susunan gennya. Harusnya misalnya lepas japati dulu, sekarang lepas japatinya di entah di mana diletakkannya. Harusnya saweran dulu, diletakkannya di belakang misalnya.
1: Baik.
2: Sementara saweran itu bukan ada di belakang. Ya, gennya harusnya tidak di situ gitu loh. Nah, bisa dimaklumi, bisa. Apakah itu menjadi salah?
1: Nah, bagaimana nih menurut Troy?
2: Kalau menurut Benny, salah tidak dengan merubah susunan gen?
1: Iya. Karena memang
2: gen acara ya kita bilang ya, kayak mutasi ini kan bicara secara biologis.
1: Betul, betul. Nah. Sejauh ini sih kalau misalnya perihal susunan itu enggak jadi soal. Hanya saja apabila memang digantikan secara utuh, misalkan lepas japati ganti dengan apa gitu, terkecuali memang
2: lepas ayam gitu
1: ya. Tapi karena memang kan produk-produk sepuh kita, karuhun-karuhun kita ini bikin sesuatu juga gak gampang pastinya. Mereka juga merumuskan sesuatu, kira-kira yang baiknya seperti apa. Merpati saja kan, ngambil merpati berarti istilahnya hewan yang cocok lah untuk sebuah simbol pernikahan. Nah, untuk jadi hayam
2: kan, atau kambing gitu.
1: Ya gitu kan.
2: Nah, jadi kan ada hal-hal yang disebutnya kalau kita bilang dia bermutasi dalam arti kata susunan acara, itu bisa saja terjadi.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau kita kontekskan salah atau benar, mungkin para budayawan yang bisa menjawabnya.
1: Betul. Oh,
2: ya. Tapi secara posisi kita sebagai orang yang rutin dan sering di sana,
1: betul,
2: maka ada tanggung jawab yang dibebankan kepada siapa yang menyuarakan.
1: Baik.
2: Maksud tujuan dari itu dia. Acara itu.
1: Oke. Okay.
2: Siapakah itu? Satu, peran dari si MC-nya atau pembawa acara.
1: Baik.
2: Ya, atau pembawa acara adatnya. Yang kedua, mungkin kalau sekarang kita kenal dengan wedding organizer-nya, wedding planner-nya.
1: Baik.
2: Itu yang punya peran. Karena kalau yang menikah sekarang, wajar kalau mereka bilang ini baru pertama kali, iya karek pertama nikahnya, wajar. Ya,
1: berarti tipenya sudah tidak ada, artinya dia juga sudah mengaku tidak ada pengetahuan,
2: tidak ada pengetahuan,
1: betul, soal itu. Jadi menyerahkan
2: tahu,
1: gitu ya. Ya.
2: Maka yang tahu yang harus punya peran.
1: Baik.
2: Kan? Nah, itu baru dari perubahan acara, susunan acara yang sudah jelas dia ada mutasi di sana.
1: Betul.
2: Serapannya dari mana? Banyak sekali.
1: Banyak,
2: dari yang kita lihat, kita dengar, maupun dari lingkungan. Teman-temannya begini, dengar informasi. Yeah. Oh, kalau saya sih begini, kalau aku sih begini.
1: Baik.
2: Saya nggak mau begini. Saya mah nggak mau yang begini. Saya nggak mau yang gitu. Saya mah tengerti. Nah, saya mah mung ribet gitu. Nah, jadi hanya praktis wae gitu.
1: Nah,
2: itu hal-hal yang sudah menjadi pengaruh. Satu, cuma dari situ doang. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi serapan-serapan lainnya yang terjadi, yang membuat bahwa acara pernikahan itu bermutasi. Sekarang mah gini aja, kalau kita kenal, ini dari pelosok-pelosok juga sudah mulai ya. Kalau kita lihat ini berpengaruh, dampaknya kerasa sekali kalau di kota-kota yang sudah mulai besar. Kota-kota yang sudah mulai dilalui oleh lalu lintas yang cukup ramai.
1: Betul.
2: Ya, itu kerasa perubahannya. Nah, di pelosok-pelosok mulai, kenapa? Karena sudah tersentuh oleh televisi.
1: Nah, itu dia.
2: Ya, media, radio seperti ini, YouTube, ya, itu juga mulai, Instagram, Facebook, itu mulai.
1: Sudah diakses ya, jadi.
2: Sudah diakses. Okay. Jadi bisa melihat tuh.
1: Betul.
2: Ala Korea seperti apa? Lagi happening banget gitunya, ala Korea nu ieu. Jika nasahnya di ieu di
1: adopsi
2: saya,
1: gitu.
2: Ya, gitu ya. Jadi itu sudah mulai berpengaruh. Contoh yang paling, jadi kalau misalnya dikatakan bahwa kita berusaha mempertahankan, ya memang kita berusaha mempertahankan, tapi serapan itu tetap akan, ibaratnya mah mau setetes air karena kita adalah jika kertas tisu ya, jadi pasti menyerap gitu mau nggak mau.
1: Baik.
2: Gitu. Jadi sekarang kita lihat hand bouquet, dah rangkaian bunga yang kita bawa.
1: Betul.
2: Itu bukan tradisi Indonesia.
1: Sudah jelas. Sudah jelas.
2: Sudah. Kemudian ada wedding kiss.
1: Wedding kiss ya.
2: Ya, kemudian sekarang nggak usah jauh-jauh. Ya. Mapak pengantin, kira pengantin sudah berbeda.
1: Baik.
2: Ya. Kalau dulu seperti apa? Nggak usah dulu lah. 10 tahun.
1: Ya. Ya. 10 tahun yang dekat, silam. Yang dekat-dekat saja dulu ya.
2: Ya. Kita ingat. Sama sekarang sudah berbeda.
1: Gitu. Pasti ya.
2: Serapannya dari mana? Dari contoh. Contoh-contoh di sekeliling kita.
1: Baik.
2: Atau usulan. Usulan siapa? Nah, jawab sendiri.
1: Ya.
2: Usulan siapa?
1: Baik.
2: Ya. Nah, itu sudah berpengaruh. Tapi yang penting sebetulnya kalau saya sih melihatnya, ini secara pribadi sebenarnya. Apakah kita bisa tetap menyisipkan makna budaya tradisi dari pernikahan secara hakiki? Itu tetap pada tempatnya.
1: Oke. Okay.
2: Tidak menjadi berubah, itu yang penting kan.
1: Iya, itu satu keharusan kalau kata Beni ya, Troy. Nah. Karena kalau misalnya memang kita mau ambil elemen budayanya, misalkan tradisi yang mengakar, misalkan di kelahirannya misalkan gitu. Karena memang harus kental kan itu jati dirinya di situ. Jadi nah, ya betul. Tetap harus ya.
2: Betul.
1: Betul.
2: Jadi kalau kita lihat apakah mutasi ini menjadi sesuatu yang salah atau tidak, atau menjadi tepat atau tidak tepat, sebetulnya itu tidak bisa, bukan itu yang harus dicari jawabannya. Karena itu pasti akan terjadi. Kita gak bisa memungkiri dengan kebijaksanaan pemerintah menyusutkan undangan.
1: Nah, ini
2: dengan
1: dia
2: adanya kaitan dengan pandemi saja sebetulnya secara tidak langsung kita diperkenalkan dengan yang namanya istilah intimate wedding,
1: intimate
2: pernikahan intim disebutnya.
1: Baik.
2: Nah, itu secara tidak langsung di kota-kota sudah mengenal kata itu. Mungkin di daerah-daerah pelosok masih agak
1: belum ya.
2: Ya masih
1: belum
2: agak begitu asing
1: di,
2: ya.
1: Masih asing.
2: Tapi pernikahan menjadi lebih kecil skupnya, iya, menjadi lebih sedikit. Apalagi dengan pembatasan hanya boleh waktu zaman itu.
1: Baik.
2: 30 orang.
1: 30 orang.
2: Ya, 10 orang. Maka dikenalkanlah dengan kata intimate wedding. Padahal pernikahan memang intimate gitu ya. Pernikahan memang intim.
1: Iya, harus ya, intim ya.
2: Pernikahan itu terjadi antara laki-laki dan wanita dewasa.
1: Betul.
2: Ya.
1: Nah, itu yang kecilnya aja itu ya.
2: Di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Di hadapan yang kuasa. Itu sudah intim.
1: Sudah intim.
2: Unsurnya cuma tiga.
1: Baik.
2: Ya. Nah, kemudian didampingi oleh wali, pendamping orang tua dan segala macamnya.
1: Artinya bukan siapa-siapa, orang yang kita kenal.
2: Itu intim.
1: Itu intim.
2: Intim keluarganya. Jadi kalau misalnya dibilang, dikenalkan bahwa dengan intimate wedding, cikal bakal kita di Indonesia, cikal bakal dari leluhur-leluhur nenek moyang kita pun sudah intimate sebetulnya.
1: Nah, mau mungkinnya bahwa bisa ngundang anu terkenal tehnya koknya.
2: Ya, jadi kemudian sekarang, kita seolah-olah dikenalkan dengan sesuatu yang baru.
1: Oke.
2: Ya,
1: sebenarnya sudah ada ya.
2: Sudah ada.
1: Sudah ada produknya, cuman namanya mungkin yang beda.
2: Nah, produk baru ini dikenalkan dengan kebijaksanaan oleh pemerintah.
1: Nah, itu dia.
2: Yang berkaitan dengan kepentingan nasional, kepentingan bahkan internasional ya.
1: Internasional ya.
2: Dengan adanya pandemi internasional, nggak bisa disalahkan. Ya, orang mulai berkenalan dengan itu, terus kemudian dikenalkan secara tidak langsung, maka anak mudanya mulai bisa mengekspresikan diri.
1: Oke.
2: Saya ingin acara pernikahannya menjadi
1: lebih spesifik gitu ya maksudnya?
2: Lebih spesifik.
1: Oke.
2: Lebih khusus dengan sesuatu yang sifatnya
1: dia banget misalnya, watak dia menggambarkan dianya.
2: Itu banget.
1: Baik.
2: Ya, diri mereka banget karena mereka sudah mulai memahami perkembangan pengetahuan, intelligensial, intelektual membuat mereka lebih memahami bahwa saya membutuhkan pernikahan yang saya mengerti, saya pahami, dan itu menjadi simbolik hidup saya hari ini ke depannya gitu kan.
1: Oke.
2: Nah, artinya mereka pengen sesuatu yang yaitu mereka banget.
1: Yang mereka banget.
2: Tidak lagi menjadi keluarga besar banget, orang tuanya banget gitu ya. Nah, tidak. Dengan adanya sistem bahwa kembali ke pernikahan intim, sebenarnya menggiring juga keinginan intim dari pasangan yang mau menikah.
1: Baik. Apakah kalau Benny bisa simpulkan, apakah setuju nggak? Kalau berarti kalau misalnya hubungannya dengan elemen budaya, misalnya pernikahan tradisional, berarti memang ada ini mau bercampur keinginannya, bukan keinginan pengantin, maksudnya tidak ada tidak keinginan khusus dari pengantin, tapi memang semua gitu, hampir semua berbeda dengan intimate tadi.
2: Sebenarnya gini, Ben, coba kita lihat lagi.

0: Ya itu nikahkan saja.
1: Okay.
0: Ya, zaman Siti Nurbaya lah. Ada unsur-unsur seperti itu. Nah, tapi pada intinya bahwa orang yang mau menikah atau pasangan yang mau menikah itu karena dia memang ingin ke level itu.
1: Baik.
0: Ya, ke taraf seperti itu.
1: Baik.
0: Artinya yang diangkat adalah dia siap meneruskan pesan warisan tidak hanya dari leluhur, dari budaya cikal bakalnya,
1: betul,
0: tapi dari religi dia sendiri, dari apa yang sudah yang kuasa tetapkan. Ya, hiduplah, menikahlah, berpasang-pasanganlah, ibaratnya gitu. Ya, yang melalui jalur budaya didampingi atau diikat dengan dikemas dalam jalur budaya dan adat istiadat tertentu sebetulnya. Ya. Nah, dalam artian mau dulu mau sekarang sama aja sebenarnya, kan keinginan si pasangan sebetulnya.
1: Keinginan pasangan.
0: Enggak berubah sebetulnya.
1: Betul.
0: Cuma kemasannya yang berubah.
1: Baik.
0: Ya. Kemasannya kalau dulu tradisinya kental banget karena
1: pengaruh dari
0: satu mereka punya banyak waktu.
1: Nah, itu dia ya.
0: Keterlibatannya adalah para tokoh adat, tokoh sepuh.
1: Jadi sepuh di situ di belakangnya. Iya.
0: Dan sekarang kalau sekarang, yang sepuh siapa? Sepuhnya ada. Yang paham adatnya
1: berkurang.
0: Nah, yang paham udah mah bukan udah mah. Kalaupun dia paham adat, paham tidak maknanya.
1: Betul.
0: Makna yang tersirat di dalamnya. Terus kemudian bagaimana itu bisa tumbuh berkembang, karena adat itu tidak stuck ya, tidak terjaga batu gitu.
1: Ya, tercicing ya gitunya. Ada.
0: Jadi
1: perubahan juga
0: itu
1: ya.
0: Itu yang namanya adat budaya itu kayak air.
1: Baik.
0: Dia airnya tidak berubah, tapi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan.
1: Baik. Minung ka waktu mi bapak ka zaman cenahnya kitunya.
0: Gitu.
1: Iya, iya.
0: Jadi begitu pula dengan sekarang sebetulnya mau dia pakai sebenarnya ya. Mau dia pakai budaya apapun sebetulnya.
1: Baik.
0: Maknanya tidak berubah dari makna yang ada atau diwariskan oleh para leluhur, sebetulnya masih aman. Saya bilang bukan boleh ya, tapi masih aman.
1: Masih aman.
0: Tapi kalau bisa mengangkat budaya itu, tata cara adat dan istiadat, kenapa enggak?
1: Baik.
0: Kan jadi ibaratnya mah lahir di tanah Jawa Barat.
1: Nah, itu dia.
0: Atau lahir di tanah Jawa. Lahir di tanah Papua, di Sumatera atau segala macam, kemasannya masih ada, maknanya masih tetap. Kalau sedikit divariasikan sesuai dengan kebutuhannya, ya oke lah. Sok mangga we.
1: Gak jadi soal ya.
0: Ya, asal tidak berubah.
1: Nah, betul.
0: Jadi kalau berubah, itu namanya bukan mutasi sih.
1: Baik.
0: Kita harus ganti penyakit di sini.
1: Ganti penyakit, betul, bukan mutasi lagi ya. Mutasi. Berubah drastis.
0: Ya. Tapi nah, apakah memang butuh? Kita butuh perubahan itu.
1: Butuh ya, kok ya.
0: Kalau misalnya kita tidak butuh, kenapa radio ada? Kenapa televisi ada? Ya, kenapa sekarang orang ketinggalan handphone lebih parah daripada ketinggalan pemajikan?
1: Betul.
0: Upami pemajikan tinggalinnya pakai Gojek lah.
1: Iya, kene antep kene.
0: Kayak pagi deui.
1: Benar. Bangun tidur yang kita cari handphone ya, betul.
0: Kenapa? Kenapa kita mau tidur?
1: Itu juga termasuk perubahan ya, benar ya, enggak kerasa ya.
0: Iya. Sekarang dulu gak cukup lah cekap nepi ka SD, cekap nepi ka SMP.
1: Nah, itu dia. Benar. Ya.
0: Ayeuna?
1: Iya.
0: Tercekap.
1: Tercekap masih ada tuntutan baru ya.
0: Jadi harus ada tuntutan lain. Kita butuh, kita butuh, kita bersaing. Kalau kita lihat bahwa sebetulnya ya pernikahan.

0: Itu tuh awal titik awal kita kembali ke struktur hakiki manusia hidup di dunia, gitu ya.
1: Dasarnya itu ya.
0: Iya. Artinya di sana tumbuh dan berkembang tatanan budaya, tatanan tradisi, tatanan kebiasaan, adat yang dititipkan, terus kemudian ibaratnya sebaiknya diwariskan nanti.
1: Baik, betul.
0: Ya, kalau mau terjadi penyesuaian boleh. Ya, tapi kalau dikatakan perubahan, coba ditanyakan dulu
1: coba
0: perubahan
1: ditanyakan
0: seperti
1: dulu.
0: Apa?
1: Betul, ya, karena memang pasti ganti namanya ya. Kalau misalnya misalkan ada pasangannya orang Sunda, tapi menikah dengan
0: campur.
1: Betul, kan itu juga
0: mix,
1: bisa
0: ya.
1: Mix itu juga bisa jadi berubah ya.
0: Betul, taulah sesama saudara.
1: Baik, Kak Troy, terima kasih sudah hadir di studio Pro4 RRI Bandung. Alhamdulillah, ini sebenarnya saya diimpi-impi lah cerita namanya Kak Troy teh buat hadir saat ini. Alhamdulillah bisa tercapai.
0: Alhamdulillah, mugi-mugi kepakainya, mugi-mugi.
1: Amin.
0: Namun tak pakai ma pigeon di tempat sampah.
1: Entong artinya ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Troy, sehat selalu ya. Salam untuk keluarga.
0: Terima kasih juga untuk kesempatannya, terutama untuk kaum dangu anu tos ngaluangkeun waktunya. Ngadangukeun. Mugi-mugi kapake, mugi-mugi kahardi.
1: Nuhun katranya. Wilujeng wengi nuhun. Ya, kaum dangu Pro4 RRI Bandung, saya sudah obrolan singkat kita bersama dengan Troy. Ya, membahas perihal bagaimana mutasi dalam dunia pernikahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan kita ya, terutama dalam dunia pernikahan. Hatur nuhun untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan perantos ngabandungan ngalangkungan frekuensi AM 540 OG FM di 106,8 lajeng OG ngalangkungan YouTube channel kami di RRI Bandung Live. Terima kasih. Kita tutup obrolan budaya di kesempatan malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

program Obat Radio Republik Indonesia Bandung ngedugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu penting di antawisna. Pemerintah Kota Bandung ngaliwatan Satuan Polisi Pamung Praja teras ngabebenah tur nertibkeun pedagang kaki lima di sabeberaha tempat di Kota Bandung. Orang salengkapna dibaca ku Sim Guring Beni Herdiansyah.

Atunun kaum dangu masih Satya Manco di Perompat RI Bandung. Salajengna kaum dangu lebet kana pidangan acara gelar seni wayang golek di Perompat RI Bandung. Mengi ieu seperti biasa orang muterkeun deui nanana minate karyana gitu nya ti para maestro dalang-dalang Sunda di antawisna aya seueur kaum dangu. Mengi ieu insyaallah panginten muterkeun karyana ti kidalang Asep Sunandar Sunaria dina wengi ieu nyandak carios Bang Bang Wiramanik. Nanging ulah hilap kaum dangu panginten ke di jeda pangintennya di tabuh 10 dugeun ka tabuh 11 hunjatan tabuh 8 dugeun ka 10 pidangan acara gelar wayang golek Perompat RI Bandung. Nanging di tabuh 10 dugeun ka tabuh 11 sajam aya obrolan budaya heula RRI.net, obrolan budaya RRI.net serangan ku Kang Chandra Nugraha Setiawan Pusim Kuring di Pandu. Dan topik yang akan kita bahas dari seni tradisi menjadi seni adaptasi ya. Jangan lewatkan sekali lagi obrolannya dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian di pukul 11 hingga nanti pukul 12 ada kembali ya, kita hadirkan gelar seni wayang golek dari Perompat RI Bandung. Ya, satu jam kita dengarkan gelar seni wayang golek di Perompat RI Bandung dina carios Bang Bang Wiramanik.

Ya tadi alang-alang kumitir. Sang Hyang Tungga ngahaturanan lingih tilu tokoh putra naku anjen kakasih Semar Togog kalayan Batara Guru. Sami tungkul kemari keludat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Watak wantos Sang Hyang Tungga.

0: nirahangan dikalis manis melas melis lei kedeh atrak pertela anu pinuh kuwi bawa.
1: Wunirahangan dika.
0: Badranaya. Yap kadie kakarep diukna Semar togog kalayan Otipati.
2: Aduh aya anak.

bere munuhun laksa ketika bigahan kana naon rupi ka pembage kalayan ngahaturkeun semahkong arcana maya semah putra ayeuna dampas.

0: priyoga colongom sareng sajabina. Katilu perkawisna ieu teh aya pikeresan naon tilu putra dikempelkeun. Kengeng panghaturan ti salira pangresa Ramadewa di kaula nun pangresa. Badranaya iye nun ujas tuti anjin ditarima ku dua lengan kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka.
1: Adeh
0: nuhunun
1: bumujeng sepupu
0: kalayan urang saling maklum tina naon rupaha kasalahan
2: leres
0: oge katiluna aya hal anu baris ditepikeun mangga mangga tansah diajeng-ajeng nun
1: diantos pisan
0: kekela gong kahareup maneh togong.
1: Adeh
3: untuk pindatama cisi mati lurah togok lurah tejo manti ngaturakan semua bekti konyuk panjenengan Ramadewa jinun
0: ditarima togok
3: selajeng naya pikir saya naun pura panjenengan keresani mali
1: doh
0: kelanan otipati
3: kelanun kula Ramadewa ji unyuk sumanga ngahaturkeun semah kong arsana maya semah putra ayeuna dampal sampean pangeresa Ramadewa ji
0: ditarima
3: kohunyuk kakang Ismaya heug nuhun
2: nuhun nuhun
3: sae kohunyuk kakang Antaga. Nuhun oti oti nuhun
1: oh saun cenah sanakulan ah
3: kalayan unyuk sumanga aya pikeresae naon Ramadewa ji
0: oh kieu
1: cobi
3: aya naon ieu teh nuhun
0: disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina teh kula maksud negerakeun rasa kasono kana jadi anak ku heubeulna teu bisa tepung
1: duh.
3: Sami nuhun
1: leres kulan
3: sami
1: sami
0: kadua nati eta kula payus rek mikeun tanda panghargaan anu saluhur luhurna ka ieu tilu tokoh anak anu kabeh pada ngajalankeun kawajiban ngajalankeun tugas ti kaula sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua.
1: Sami bulan ah
0: Semar ngansik di marca padanya eta cicing dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul sugan manusia bisa ngaguarna
1: sugan tiasa ngoreh na
0: jawa nya eta ngadunungan Semar teh kajama adil plamarta
1: leres bulan
0: purah dicaci pulah dihina atuh togog ngadunungan teh nyaeta ka jalma-jalma anu sarakah supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar

0: karena pitrohna sewang-sewangan.
1: Sae.
0: Nya etra ai pitrohna manusa teh anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana.

0: sadayana sami pada ngahulang ngaraga meneng ngelok mangkadu bingung nutebangi tungtung susah manah nutaya sudan.
1: Doh, iya ini.
0: Gunira kangen dika. Ayo selingara romong.
1: Saukannya. Oh,
2: ampun Kakang Semar. Cisi abdi togong untuk bisa ngawaler pada idem. Pada nyangka kene Kakang Ismoyo.
1: Oh, kawakil kene merenda tewawar.
2: Nyangka kene Kakang Ismaya. Kange ngawalerna mah margi ieu di Karaton Johar Manik.
1: Karaton Kasucian.
2: Karaton Kasucian bilih melengkung bekas nyalahan.
1: Bilih ti Soledad Letah.
2: Margi ti Soledad Letah di ieu karaton mah matak aya mamala anu teu hade. Nyangka kene ka Kakang Ismaya.
0: Nyangka pun ka Kakang Ismaya.
1: Kawakil kene ka sepuh panginten bulan.
0: Eh, geuning akhir-akhirna mah bet pararego siling oge.
1: Gemut-gemut matak ka nyeret kene ka sepuh nya.
0: Jawab Semar.
2: Sadaya-daya nun.
1: Cobi wa kari.
0: Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan jisim abdi teh nun.
1: Atuh tangtos we kulang.
0: Pangna asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha? Sumuhun disuhunkeun pertanggungan jawabna. Wireh jisim abdi sadayana teh teu tiasa ngarobah kana nasib sareng akhlakna jelema.
1: Duh, eta
0: bener.
1: Jawa celek ketekeh. Edas.
0: Sadayana-daya. Ari kange pertanggungan jawabna mah teu aya sanes jisim abdi mah bade. Nguningakeun katerangan anu parantos katampi ku jisim abdi.
1: Boloh. Cobi kulan wa.
0: Katerangan kumaha?
2: Margi pangeran moal bade ngarobah kana akhlak sareng nasib eta kaumna sahingga eta kaumna teu bisa ngarobah akhlak pribadina.
3: Kan kitu nya na.
1: Leres.
0: Leres. Bener.
2: Ayeuna pangeran moal tiasa ngarobih komo atuh jisim abdi.
1: Kagolong manusia biasa nya.

0: anu
1: Jisim abdi mah mengukur ngadugikeun tah jalan sae teh kieu tah jalan awon teh kieu
2: leres
1: cenah eta bade digugu nuhun teu digugu nyangakeun bargi silaka sareng salamet da jalma gumantung kana amal perbuatanana
2: aitos didugikeun mas
1: ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melakade buah hade melak goreng buah goreng
2: leres asal ulah lepat di uwa we meureun
1: teteh asal ulah lepat di jisim abdi we ieu mah
2: aitos didugi
1: aitos didugi leres ka Kang Sumar leres leres ka tuluy mang cenah eta kajadian manusia ayeuna kaayaan ngaruksak di alam dunya geus saling gorengkeun saling dedetkeun saling serang saling bunuh kapan ieu teh parantos aya dina skenario na pangeran dina waktos kapungkur Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah apan para malaikat teh protes
2: unyuk rasa
1: ka pangeran naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab ari Adam teh bakal anak insuna bakal saling ngocorkeun getih bakal papaseaan
2: bakal pacengkadan leres
1: ayeuna kenyataanana
2: buktosna mah ayeuna nyawon
1: nya mangga emut Daji sim abdi mah tugas sote mengukur ngadugikeun ka saya
2: digugu sareng teu namanya wa
1: digugu sareng teu namana eta mah urusan pribadi na sewang-sewangan
2: leres
1: syukur
2: tepat kakulan jawaban
1: jadi jawaban jeung pertanggungan jawaban Semar teh henteu dijieun-jieun istuning nyaeta dumasar kana argumentasina
2: leres
1: dumasar kana data-data nu otentik bener lamun numutkeun sejarah mah kitu jadi yakin atuh dina lebah di ngan urang salaku manusia teh diwajibkeun ikhtiar tah kitu nu
2: leres diwajibkeun teh wah
1: na kumaha teteh kaayaan di negara astina teh anu bawi ayeuna teh kulantaran di negara astina teh aya ngaran dua saturunan aya dua ngaran anu sahij anu hiji nyaeta disebatna turunan Kurawa anu kadua Pandawa margi setiap dua ngaran pasti bakal dualisme setiap dualisme bakal beda paham setiap beda paham saeutik gedena bakal dordar dimana parantos dordar bibir tanda-tanda kehancuran tanda-tanda pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara
2: terus diambang pintu mun kieu mah
3: moal oh jelas
1: kanyataanana di negara astina geus saling cokelan
2: ya.
1: Komo upami ninggal kana sejarah atanapi dongeng karuhun manun di mana-mana ieu negara astina di rajaan Kudastarata yakin bakal perang Bratayuda nyaeta bakal Bratayuda ai Brata teh hartina dulur ai Yuda teh perang jadi bakal perang baraya perang dulur bakal saling serang antara bangsana jeung bangsana
2: wah eta ceuk keterangan sepuh mawon
3: ya kitu nya
1: ai Dastarata na akal atrok-atrokan teh mah
2: kitu we jiga nu murag bulu bitis kulan
1: tebetah cicing di imah lamun di imah teh mah
2: ya kitu we kalmur batu raprak
1: sul nagara sul masyarakat sedengkeun kaayaan ekonomi politik teu stabil supremasi hukum pun kitu deui teu stabil
2: leres
1: Bongan saralah atuh salalah atawa anjeun teh geus ngalanggar kana pelaturan.
2: Tak kitu ai nu ngalanggar pelaturan teh.
1: Apan dina pelaturan di eta nagara astina ngajadikeun pamingpin teh nya eta anu bersih. turta wibawa nepinuh oge anu sehat lahirna, sehat batina, anu sehat rohani na jeung sehat jasmani na. Atunaha bet dilalangar kumararane. Lumawi duka naon ieu teh kasang tukang na daji si abdi mah kana pulutak politik teh teu ngartos.
2: Teu apa wah beunang.
1: Duka kumaha ieu teh?
2: Sakalieun rek digawe sipil ge pan kudu sehat nyebon.
1: Nungungsi teh seueur ayeuna teh bali Haji Sim Abdi oge ayeuna teh jadi korban
2: elit politik.
1: Elit-elit politik. Nuhun pun anak duka di mana ayeuna teh si Asta Jingga Sidawala?
2: Duka di mana nyangsangna teh Akang Gulana?
1: Mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar.
2: Cobi Gulana.
1: Kakara di Astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara Astina geus dipingpin ku Satria Piningit. Kulat kakara di nagara Astina bakal tengtrem lamun eta di nagara Astina geus dipingpin ku Satria Piningit.
2: Deh, newa ke gumujeng.
1: Anu mana Satria Piningit teh sareng saha nu? Saha jeung anu mana namah gumantung kana bisa jeung teuna ngajawab pertanyaan maneh. Numatak eta layang Jamus Kalimusada buru-buru gerabikeun. Kasaha ulah dikeukeuweuk wae ku maneh nya eta kajalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Tapi pertanyaanana ulah dijieun-jieun tapi kudu munculna teh tina ati sanubari anu murni anu teu kakeunaan ku Eueuh Gingsir.
2: Wah, leres pan.
1: Dupi sarana? Sarana pek geura malalikir ku mamararane. Mangga atuh pamikitu mah carana sun. Tagening kitu ogog otipati heuh. Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon nu pahapan sentip pangresakan jeung Rama.
2: Urang singkil
1: kenya. Heeh, balik kanan aya di dewek ieu layang Jamus Kalimusada teh sok dipikasirik wae ku sira laing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun ka Satria Piningis satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan deuleuh.
2: Eh?
1: Sae. Untu pinuh damel mangga. Mangga Kakang Semar. Tah sakitu jig geura init beragar rumampah junggra rumaku. Geura bikeun eta layang Jamus Kalimusada ka Satria Piningit. Mangga ayeuna rupina daji Sim Abdi teh ieu teh gantunkeun pun anak di
2: lemurnya
1: marcapada teh sieun.
2: Leres.
1: Nya beralumampah. Amit atuh.

0: cidu metu sakat saping nyata.
1: Iya nge.
0: Iya Semar kalayan togog ngalih nak bari cicing lumampahan tengah lengkah ujung-ujung aja di karaton anu parantos disayogikeun ku Otipati nya eta anu tanahna nyana ka nagara Astina.
1: Leres.
0: Anegleng dina kursi kerajaan ieu Semar kalayan parantos ngange-angean kerajaan kasep ngarempreng koneng.
1: Duh.
0: Leuleuy kedeh pangandika kalayan ieu togog parantos aniprek payuneun raja nya eta jadi patihna.
1: Leres.
0: Gunirahangan dika togo gerabenta mane
1: oyo oh, oh, oh, oh, oh.

0: hebat ilmu.
1: Aya kitu kolot teh lah.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Hayu dipurak mah ilmu
0: teh aya kitu. Geuning salira teh nya lain lawan-lawaneun kaula. Boro mah kaula teh sok nganggap handap ka salira teh.
1: Nganggap
2: MC. Ya teu nanaon eta mah hak anjeun dek nganggap naon-naon ge ka kaula.
0: Di mana?
1: Nya.
2: Ngan ayeuna ieu karaton ieu nagara teh urang ngaranna naon? Kang Rayi.
0: Jangga. Moal bade ngalalangkung ngan Rayi mah.
1: Cing, nu payus ka nya naon?
2: Kumaha lamun ieu karaton teh

Kompas Suara Budaya Bandung, kaum dangu seperti sanu tadi didugikeun ku Sim Kuring rupi nama pidangan wayang golekna urang jeda heula nya kirang langkung dugikeun ka tabu 11 aya obrolan budaya RRI Net di wengi ieu. Insyaallah wengi ieu aya bahasan atanapi topik anu baris diguar nya di dagat ieu disarengan ku narasumber Kang Chandra Nugraha Setiawan, seniman sekaligus guru ya. Dan bahasan di malam hari ini yakni dari seni tradisi menjadi seni adaptasi. Hayu urang dangukeun kumaha guareun wengi ieu.

0: Kansa. Ya kaulah ayana ayah di RRI Kansa. Bagja isarengan ku Kang Cepot tuh geli. Alhamdulillah Kang Cepot, damang Kang Cepot. Iya, beres ah. Gitulah.
1: Saya memperkenalkan tepuk tangan dulu dong ya buat Kang Chandra Nugraha SPD. Alhamdulillah. Atau nang ujung sumping Kang Chandra.
2: Ya, terima kasih.
1: Selamat Bapak. Datang nih ya. Sebelumnya kita sapa dulu nih semuanya pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, juga pendengar setia Pro4 di seluruh Nusantara. Alhamdulillah Rabbil Amin, bertemu dengan saya Benny Herdiansa menemani Anda di obrolan budaya RRI Net. Dan pagi hari ini kita sudah tentunya kedatangan narasumber ya, ya seniman muda dan juga sebagai seorang guru. Wah, luar biasa, jadi dua profesi sekaligus nih ya. Masih muda ya. Baik, Kang Chandra Nugraha ini dulunya sekolah ya, di betul. Bidang seni.
2: Betul.
1: Seni Padalangan khususnya. Ini satu hal yang jarang, anak muda tapi suka dengan dunia padalangan. Kemudian juga melanjutkan S1 kuliah di
2: UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
1: Ambil betul. Studi
2: bahasa Sunda.
1: Waduh. Bahasa Sunda. Mas Agi itunya dina penampilan tentunya pada saat menjadi dalang lebih optimal lagi ya.
2: Iya, insya Allah, amin. Harusnya seperti itu.
1: Oke, sebelum ke materi nih Kang, kita ya, bahas materi. Kita ini sampaikan dulu nih Kang, kalau ini tokoh apa namanya Kang?
2: Oh iya.
1: Ya.
2: Untuk ini tuh. Mm-mm. Ini tuh tokoh yang paling terkenal, ya. Kang, di Mahabharata.
1: Ya.
2: Mungkin pemirsa semuanya sudah tahu lah.
1: Ya.
2: Ini tuh adalah tokohnya itu namanya Gatot Kaca.
1: Gatot Kaca.
2: Gatot Kaca. Oh, betul.
1: Urat kawat tulang besi.
2: Urat kawat tulang besi, senah gitu.
1: Baik.
2: Jadi kuat luar biasa lah.
1: Baik, baik.
2: Kalau Gatot Kaca tuh.
1: Nah, kalau ini tadi semuanya sudah tahu ya, ya. Ini Kang Cepot.
2: Betul.
1: Iya.
2: Kang Cepot.
1: Salah satu apa ya, bisa dibilang gambaran dari masyarakat
2: dunia. Iya. Okay. Bisa disebut ikon juga lah.
1: Ikon
2: Jawa dalam
1: Barat,
2: wayang ya? Golek. Betul, ikon Jawa Barat.
1: Ikon golek ya. Baik, Kang Chandra, okay. Topik kita di pagi hari ini menarik sekali nih Kang Chandra. Yang kita akan bahas di pagi hari ini, pemirsa dan juga pendengar. Dari seni tradisi menjadi seni adaptasi.
2: Betul, Kang Benny.
1: Jadi dua hal yang memang bisa dibilang dua hal yang sangat penting ya.
2: Yep,
1: seni tradisi sampai kapanpun ya nampaknya ini menjadi isu yang sangat penting, selalu dibahas ya, apalagi di Indonesia ini begitu. Mengingat Indonesia ini memiliki banyak tradisi-tradisi sesuai dengan sukunya masing-masing begitu, terutama tradisi masyarakat Jawa Barat ya. Dan yang pasti bergelut dengan zaman yang modern, teknologi dan lain sebagainya, perlu adaptasi, betulkah seperti ya, ya
2: betul. Kan? Ini harus adaptasi.
1: Nah, boleh disampaikan dari kacamata Kang Chandra sendiri nih, kalau seni tradisi itu apa sih Kang?
2: Oke. Seni tradisi itu kalau menurut saya itu lebih ke menghargai kepada leluhur kita.
1: Yeah.
2: Kan kalau seni tradisi itu ada tapak lacak lah kalau bahasa namanya.
1: Yeah.
2: Jadi ada sudah dari dulu disebut dari karuhun. Jadi seni tradisi itu yang harus dilestarikan.
1: Harus dilestarikan.
2: Jangan sampai musnah lah.
1: Betul, ada warisan ya, gitu ya.
2: Ada warisan kalau seni tradisi, gitu. Betul.
1: Baik, kemudian harus. Adaptasi.
2: Nah. Untuk zaman sekarang kita kan sudah zamannya teknologi Kang ya.
1: Yeah.
2: Jadi media sosial itu tentu pasti sekarang sudah rame-ramenya itu media sosial ya. Nah, untuk seni tradisi itu kalau kita menyampaikan seni tradisi dengan tradisinya itu sendiri,
1: yeah, pure tradisi
2: pure
1: gitu
2: tradisi,
1: cara pembawaan, ya,
2: cara
1: gitu.
2: Pembawaannya
1: tidak
2: dan
1: ada
2: sebagainya,
1: perubahan gitu. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Itu kan bakal ada pemusnahan atau kekurangan peminat lah.
1: Oh, kekurangan baik. Peminat. Jadi peminat yang berkurang begitu ya.
2: Peminat yang berkurang. Uh-huh. Karena kan penonton itu apresiasinya itu tinggi, Kang.
1: Uh-huh.
2: Jadi kalau misalkan dalam seni tradisi khususnya wayang golek, itu tuh harus mengikuti zaman. Kalau kata paribasa Sunda mah nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Jadi harus pindah cai, pindah tampian. Jadi kalau misalkan zaman sudah maju, berarti seni tradisi juga harus ikut maju.
1: Mengikuti perkembangan
2: itu,
1: zaman.
2: Perkembangan
1: artinya
2: zaman.
1: Ini adalah upaya supaya minat ini berkembang begitu ya.
2: Betul, betul.
1: Banyak peminatnya di kalangan anak muda yang hidup di zaman ini begitu ya.
2: Ya, betul.
1: Baik. Oke. Nah, ini saya sampaikan dulu nih kalau misalnya Kang Chandra ini katanya ya, kalau di sekolah saat mengajar ini juga dengan wayang ya.
2: Oh iya, gitu ya. Kebetulan. Nah,
1: kira-kira apa yang disampaikan Kang, terus bagaimana respon dari siswa gitu?
2: Ya, untuk responnya tuh alhamdulillah baik. Jadi ini tuh motivasi, bukan motivasi ya, jadi inspirasi lah. Inspirasi dari tokoh si Unyil sebetulnya. Dari dulu kan itu ya si Unyil.
1: Oke.
2: Untuk anak zaman sekarang, kalau misalkan apa-apa tuh harus ada yang membuat apa ya, jadi
1: menarik,
2: gitu menarik ya? Daya tarik lah,
1: juga, betul. Gitu kan, ya?
2: Jadi lebih ke visualisasi kalau sekarang.
1: Oh baik,
2: ya.
1: Makanya.
2: Saya tuh berpikir, berarti kalau di sekolah pakai wayang bisa juga nanti, gitu tak? Pikir teh, berarti bisa. Nah, saya mencoba tuh eksperimen lah, gitunya eksperimen. Nah, kebetulan saya tuh memegang mata pelajaran bahasa Sunda. Jadi ada hubungannya lah sama wayang golek. Jadi setiap di kelas tuh saya tuh membawa wayang, khususnya wayang cepot yang tadi, wayang cepot. Jadi setiap siswa melihat wayang, sudah melihat wayangnya tuh sudah wah terkesima langsung.
1: Baik.
2: Langsung wah ceria lah. Nah, di situ jadi daya tarik.
1: Daya tarik ya. Iya,
2: kalau misalkan langsung mata pelajaran atau langsung materi kan jadi tunduh lah gitu ya. Jadi harus ada daya tarik dulu lah.
1: Oke, ada betul. Ketertarikan dulu ada begitu ya dari dulu, para siswa betul. Begitu ya. Nah, kemudian tentunya dengan pembawaan seorang dalang ya Kang ya, menyampaikan materinya jadi gitu ya Kang.
2: Ya,
1: dengan betul. Sempal guyonnya juga sempal gitu ya. Kemudian ada dikenal apa? Kakawen dan lain sebagainya. Itu juga sama dalam pelajaran juga disampaikan dengan
2: sebetulnya salah satu materi sih.
1: Iya.
2: Kebetulan kurikulum sekarang tuh ada materi cerita wayang.
1: Cerita, oh ada.
2: Ya ada
1: sekarang. Memang tuh ayah cerita ngaguar ngenaan wayang gitu ya.
2: Betul. Oh. Jadi kesempatan tuh kan.
1: Iya.
2: Jadi setiap materi cerita wayang, setiap hari itu mah.
1: Betul. Bawa
2: wayang, kakawen, dan pokoknya mah pagelaran wayang golek lah.
1: Iya.
2: Itu disampaikan.
1: Baik. Terus, nah ini ada... dari ada respon juga dari pihak sekolah begitu, pengajar yang lain mungkin kepala sekolah akan kok mengajarnya seperti ini kayak yang lagi manggung gitu ya.
2: Ya pertama tuh kaget lah,
1: pasti
2: pada kaget soalnya kan belum ada gitu ya orang yang guru di kelas membawa alat perlengkapan seperti wayang. Awalnya tuh kaget, tapi kagetnya tuh kaget sembringah, kaget atoh lah tentunya, kaget atoh. Nah sesudah itu teh jadi ketertarikan sekolah tersendiri. Jadi setiap ada kegiatan mengundang wayang, setiap kegiatan mengundang wayang. Jadi otomatis setiap berkegiatan atau pembelajaran itu pasti berkaitan dengan wayang.
1: Begitu. Okay.
2: Jadi memanfaatkan yang ada lah.
1: Gitu. Baik, baik. Oke, kita lanjut lagi nih Kang. Oke, ke boleh. Perihal topik kita di pagi hari ini. Jadi memang adaptasi ini sangat diperlukan saat ini. Seperti begitu ya, di mana perkembangan atau masyarakatnya saat ini hidup di antara teknologi begitu ya, perkembangan zaman. Jadi si wayang pun meskipun dibilang ini produk tradisi, tapi memang harus juga menyelipkan, unsur-unsur adaptasi gitu, inovasinya betul. Begitu ya, ya Kang ya. Oke. Nah, kira-kira nih yang sering bentuk adaptasi seperti apa nih Kang yang sering dimasukkan ke dalam unsur seni tradisi?
2: Yang sering digunakan itu kan kalau sekarang mah zaman TikTok ya.
1: Iya.
2: Ada tren TikTok mungkin.
1: Oke.
2: Tren TikTok.
1: Nah, jadi Akang teh anak TikTok juga nih sebenarnya.
2: Oh iyalah, mudah-mudahan lah. Seperti itu. Tapi lah kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan. Ya. Jadi kalau sekarang tuh anak-anak tuh khususnya para remaja harus ada tren TikTok. Jadi setiap pagelaran wayang itu maupun pertama atau di akhir harus ada selipan tren TikTok.
1: Oke.
2: Ya contohnya kalau sekarang tuh tren TikToknya tuh apa ya? Mungkin dari lagu misal Aya Gerong Deui kan. Nah kalau di wayang golek itu teh harus dipakai kalau zaman sekarang mah. Jadi mengikuti setiap ada tren TikTok harus dipagelarkan di wayang golek, harus disampaikan karena itu jadi daya tarik para remaja khususnya. Ari sepuh mada merenannya terus terang tradisi teh ya. Sudah hafal tradisi. Nah ini untuk para remaja, untuk anak-anak sekarang.
1: kenalkan kepada remaja, ditujukan gitu, ya. Mengarah pada remaja. Baik, oke. Kemudian, nah ini bisa disampaikan Kang, menurut pandangan Kang sendiri, ini adaptasi ini sama dengan melestarikan nggak sih sebenarnya gitu? Oh, tujuannya, berarti latar belakang tujuannya menyelipkan sisi adaptasi begitu ya. Dalam seni tradisi ini, apakah tujuannya itu sebenarnya pelestarian juga atau enggak?
2: Sebetulnya memang untuk pelestarian juga ya. Jadi kalau misalkan tidak adaptasi, pasti anak-anak zaman sekarang pasti kurang untuk menggemari kesenian wayang golek. Kan kesenian wayang golek tuh ciri-cirinya tuh mata tunduh gitunya.
1: Mata tunduh karena mata memang tunduh. Sepeting jeput. Betul. Sehari semalam.
2: Semalam suntuk.
1: Semalam suntuk ya.
2: Itu. Pasti kan kalau menceritakan cerita pewayangan terus aja pasti kan jenuh.
1: Iya.
2: Jadi di situ harus ada unsur adaptasi.
1: Oke. Okay.
2: Adaptasi itu ya mengikuti zaman.
1: Iya, kalau
2: misalkan
1: tadi,
2: sekarang ramainya tren TikTok begitu-begitu sosial media itu harus dibawakan di wayang.
1: Baik, oke. Okay. Jadi sangat-sangat penting begitu ya.
2: Sangat penting.
1: Unsur inovasi terutama dalam hal modernisasi begitu ya, layaknya tetap, tapi tidak menghilangkan dari watak atau filosofi dari seni tradisi sendiri begitu ya, kan.
2: Tidak menghilangkan. Justru harus jangan sampai hilang terus seni tradisi.
1: Baik. Nah, kira-kira apa yang enggak boleh sama sekali hilang begitu secara pakem dalam seni padalangan misalkan?
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Ya. Ya, untuk pakem seni padalangan itu kan ada 12 tetekon, 12 pakem. Di antaranya itu ada kakawen, ada antawacana, terus ada paramakawi, kawiradia, kawi sastra dan sebagainya. Banyol itu termasuk ke dalam tetekon padalangan.
1: Sempal guyon gitu ya.
2: Sempal guyon. Nah, itu jangan sampai hilang. Meskipun kita membawakan adaptasi seni tradisi gitu ya dengan zaman sekarang, tapi itu ke-12 unsur tetapan padalangan itu jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang ya pasti tradisinya tuh bakal menurun.
1: Oke, dan ke 12 unsur itu Kang, maaf saya jeda ya. Ke 12 unsur itu tadi kalau misalnya dibawakan dengan durasi yang ringkas, apakah masih bisa masuk ke dalamnya gitu, atau kreativitas dari pedalangnya harus mahir begitu dalam membuat inovasi.
2: Iya. Bisa sebetulnya. Sekarang tuh kan ada kalau di padalangan tuh Bino Jakrama Padalangan. Itu teh sejenis perlombaan lah. Nah, kan itu teh dalam jangka waktu 1 jam 60 menit.
1: Oke, dari biasanya 1 malam suntuk ya kurang lebih 6 ada
2: jam lah.
1: 6 jam jadi 1 jam.
2: Jadi 1 jam.
1: Oke.
2: Nah, itu teh harus ada 12 tetekon padalangan harus ada.
1: Wow.
2: Di dalam 1 jam pagelaran wayang.
1: Iya.
2: Nah, itu kan jadi salah satu kepentingan dalam pewayangan gitulah, dalam padalangan. Nah, yang 1 jam saja harus ada, apalagi yang 6 jam gitu kan. Itu jadi 6 jam kan itu lebih luas lah, lebih luas. Jadi lebih memperdekat dengan masyarakat, tetapi tidak lupa dengan tetapan padalangan yang tadi yang 12 tadi.
1: Oke, baik. Jadi menarik sekali ya sebenarnya kalau misalnya mau jadi pedalangan itu 12 unsur itu harus bisa.
2: Harus bisa. Itu utamanya itu.
1: Utamanya. Nah, kalau jadi dalang harus punya bakat enggak sih Kang, atau bisa dipelajari sebenarnya?
2: Sebetulnya harus ada, bukan bakat sih, tapi karesep heula.
1: Karesep. Oh, ada minat wayang. Dulu ya.
2: Ada minat dulu.
1: Ada minat dulu.
2: Ya, kalau bakat tuh bisa nuturkeun lah.
1: Mengikuti
2: kalau
1: ya.
2: Misalkan bakat mah yang penting mah suka aja dulu.
1: Oke.
2: Kan segala rupa ge upami suka mah langsung babarikan ke orang teh jadi gampang.
1: Oke. Kalau misalnya ditambah dengan minatnya ada, kemudian lingkup keluarga juga memang seorang seniman atau padalangan, ini ke suksesnya atau misalkan menjadi seorang padalangan yang mahirnya itu kira-kira menurut Akang bisa jadi tolak ukur kesuksesannya enggak?
2: Wah, bisa.
1: Pasti bisa, pasti lebih bisa ya.
2: Pasti bisa.
1: Apalagi gitu ya.
2: Apalagi.
1: Ya, dengan yang cara apa ya istilahnya punya minat saja sudah bisa gitu ya.
2: Bisa itu okay. Kan
1: wah,
2: itu mah didukung oleh beberapa faktor
1: atau okay.
2: Keluarga dan sebagainya.
1: Baik. Kang Chandra, kita jeda dulu ya. Obrolannya semakin menarik ya. Kita akan ngobrol santai lagi bersama dengan Kang Chandra. Jangan kemana-mana pemirsa dan juga pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Obrolan Budaya RRI Net, dan kita masih bersama dengan Kang Chandra Nugraha, ya, SPD. Kang Chandra, ya, kita lanjutkan lagi ya, obrolannya ya. Kang Chandra, kan kita tahu kalau seni tradisi ini tidak hanya pedalangan saja ya Kang. Jadi unsur adaptasi ini bisa juga di maksud dimasukkan ke beberapa seni tradisi yang lainnya ya.
1: Ya, tentu.
0: Betul ya. Ya, misalkan seni angklung. Seni musiknya, kemudian seni teaternya seperti longser, nah, atau jaipongan untuk tarinya, dan masih banyak yang lainnya begitu ya, ya Kang. Jadi tidak hanya padalangan saja begitu Kang.
1: Tidak hanya sepan kayaknya banyak ya kalau di kita tuh seni tradisi. Contohnya kalau sekarang tuh yang sudah ngalap sudah tidak ada. Ya. Itu tuh kesenian calung.
0: Calung.
1: Calung sekarang tuh peminatnya kurang.
0: Karena kan ada tapi mungkin sedikit peminatnya.
1: Ya. Kebanyakan kalau calung itu pemainnya tuh rata-rata kesepuhan, sepuh yang sudah berumur lah gitu ya. Kalau zaman kalau orang-orang yang muda-muda itu jarang
0: minat pemuda itu kurang
1: minat bakat untuk memainkan calung itu berkurang.
0: Contoh Kang, ini misalkan ya, contoh kasus ya tadi calung tadi nih. Kalau menurut Akang nih kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari calung supaya anak muda ini generasi muda jadi minat gitu ya, dengan betul. Calung apakah dengan penggunaan media sosial ataukah perlu di istilahnya di otak-atik ya bentuknya supaya diminati misalkan atau gimana?
1: Bisa dirubah dari bukan dirubah ya, jadi mengkolaborasi lah dengan mengubah lagu. Jadi bisa lagu yang disenangi oleh anak-anak zaman sekarang misal, tapi berkolaborasi dengan kesenian calung itu musiknya kan bisa berkolaborasi seperti itu. Nah terutama media sosial teknologi itu harus ada. Kalau zaman sekarang tuh kalau ketinggalan saja media sosial pasti bakal ketinggalan juga itu seni tradisinya. Seperti calung kan sekarang jarang muncul di media sosial. Di YouTube juga jarang. Karena kan peminatnya kurang, pemainnya juga atau pemain calung gitu ya. Sekarang tuh berkurang. Jadi banyak yang pemainnya tuh aki-aki, kakek-kakek kan biasanya seperti itu. Kalau
0: belum pada generasi itu. Baru begitu ya kan ya. Baik. Nah ini masalah adaptasi ini kayak seperti memang perlu diperlukan ya, karena memang masyarakat saat ini sudah juga berubah ya. Baik itu sebagai penonton, penontonnya juga sekarang sudah berubah, bukan penonton panggung tapi penonton YouTube.
1: Penonton YouTube
0: di kanal YouTube atau mungkin di media sosial. Jadi seniman-seniman pun mau tidak mau harus pindah panggung ya kan?
1: Panggung. Justru sekarang tuh kalau kan ada zamannya tiisen panggungan.
0: Tiisen panggungan.
1: Kosong lah panggungan.
0: Panggung kosong yang nggak ada jadwal nih ya gitu.
1: Jadi suka dipakai dengan membuat konten. Membuat konten untuk di media sosial. Contohnya TikTok, Instagram atau YouTube lah. Itu kan jadi daya tarik untuk masyarakat banyak. Kalau misalkan kita mengadakan pagelaran wayang atau pagelaran seni tradisi yang lainnya secara tidak live atau offline gitu ya, itu pasti kekurangan penonton. Tapi kalau misalkan diupload, di syuting dengan kanal YouTube, itu pasti penontonnya akan membeludak, akan banyak, lebih banyak dari penonton secara langsung lah.
0: Tapi bukan berarti sekarang yang masih punya panggungan, panggungnya ditinggalkan begitu ya,
1: beralih sekarang ke ditambahkan.
0: Betul.
1: Kalau ada pagelaran apapun itu, seni tradisi yang lain, sekarang mah di live streaming.
0: Baik,
1: jadi itu keperluan yang sangat penting sebetulnya.
0: Betul, apalagi kan perlu dokumentasi juga. Betul, ya Kang ya. Setidaknya tidak hanya ditonton di waktu itu, tapi juga bisa ditonton berkali-kali bahkan. Oke. Baik. Nah, termasuk Akang sendiri nih ya. Akang tadi kita sudah sampaikan bahwa Akang juga sering live streaming. Di mana nih?
1: Di YouTube ya.
0: Di YouTube juga.
1: Ya. Ada. Sepil jangan ini teh.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Boleh sih.
1: udah berapa kali ya live streaming di channel YouTube Putra Bangun Harja Channel. Kebetulan nama rombongan atau nama grupnya tuh Putra Bangun Harja.
0: Baik.
1: Putra Bangun Harja. Jadi setiap ada pagelaran tuh pasti live streaming.
0: Live streaming. Oke. Okay. Ya. Ada tim khusus berarti.
1: Ada
0: ya,
1: tim khusus.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay.
1: Diperlukan sekarang mah. Jadi mau tidak mau harus ada lah.
0: Harus ada ya.
1: Untuk ya mengikuti zaman itu. Adaptasi itu ya. Cuma jadi berlaku oleh kesenian apapun itu. Baik. Tidak hanya untuk kesenian wayang golek. Kesenian ada di Cibiru, Benjang, Reak itu kan sekarang udah beradaptasi dengan teknologi. Jadi setiap ada pagelaran atau tampilan atau acara itu pasti di syuting, pasti di live streaming seperti itu. Jadi tidak ketinggalan zaman lah.
0: Tujuan awalnya untuk publikasi saja gitu kan, atau ada
1: tidak hanya publikasi sebetulnya.
0: Ada tambahan
1: juga
0: income masuk gitu ya dari penggunaan media sosial ya, ini. Oke oke.
1: Ya wow. Meningkatkan peminatan, meningkatkan panggungan bisa
0: sekaligus kan, juga melestarikan
1: tadi kan betul.
0: Karena sudah barang tentu sekarang orang cenderung ke media sosial dan juga kanal YouTube dan lain sebagainya itu. Begitu ya, ketimbang nonton. Tapi masih ada banyak peminatnya juga yang
1: masih ada
0: cari,
1: masih banyak
0: cari mungkin informasi panggung di mana, manggung di mana gitu. Termasuk Akang juga
1: termasuk
0: gitu.
1: Termasuk juga, ya pasti ada lah. Karena kan secanggih-canggihnya teknologi akan beda rasanya ketika kita menonton secara langsung.
0: Iya.
1: Apapun
0: live
1: itu.
0: Langsung
1: live
0: gitu
1: langsung melihat. Itu kan lebih berasa lah gitu.
0: Pengalamannya ya. Lebih seru.
1: Lebih seru pengalamannya.
0: Jadi ya. Kang Chandra ini udah biasa begadang ya Kang ya?
1: Itu mah sebetulnya dorongan lah.
0: Oh, dorongan.
1: Kan ayo wayang golek mah ada kudu kuat.
0: Kudu kuat.
1: Kudu kuat.
0: Oke. Nah, ini nih mungkin kita ke lebih ke Kang pengalaman dari okay, Kang Chandra. Okay. Kang Chandra nih, kalau ngedalang pernah enggak sih ngerasain ngantuk gitu meskipun sedang bertugas nih?
1: Yeah.
0: Meskipun istirahat udah cukup tapi pernah pengalaman di panggung sendiri?
1: Udah sih.
0: Ngerasain ya. Manusiawi ya seperti
1: manusiawi,
0: itu. Tapi ada tipsnya enggak sih kalau misalnya jadi dalang supaya tidak ngantuk atau istilahnya apanya on the track gitu misalkan ke ceritanya gitu. Yeah.
1: Kalau di pedalangan mah kan itu tuh banyak orangnya. Jadi ada di pihak dalang, ada dari pihak wiyaga atau penabuh gamelan. Kalau misalnya ada rasa tunduh atau mengantuk, itu tuh harus disalenggorkan kepada ramena nayaga.
0: Oh, bukan disuguhan cikopi bukan.
1: Bukan. Nah, itu mah tuh bonus lah itu namanya.
0: Bonus. Ya. Bonus.
1: Kalau misalkan kita ngadadak ya ngadadak tunduh, ngadadak mengantuk. Itu tuh harus ada jalan yang lain.
0: Caranya misalkan caranya ada tuh, yang negur atau gimana? Ada yang ngasih tahu?
1: Enggak. Jadi kan ada catrik ya.
0: Oh, catrik.
1: Ah, ini ya. Disebut catrik.
0: Catrik tuh yang bantu-bantu gitu
1: ya,
0: kan.
1: Ya, kalau di Jawa Barat disebutnya tuh layan dalang.
0: Oh, layan yang melayani dalang.
1: Yang melayani dalang. Ya, si catrik ini tuh harus lebih peka dari dalang.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan dalang itu sudah posisinya mengantuk atau apa gitu ya, si catrik itu harus sigap.
0: Harus sigap. Termasuk mungkin yang juga ngasih sinyal atau mungkin ngasih tahu juga ngasih clue ya misalkan alurnya sudah sampai sini lanjut ke alur mana.
1: Harus lebih tahu justru catrik itu harus lebih tahu cerita.
0: Oke, okay, dibanding
1: cerita
0: dalang
1: harus hafal dibanding dalang.
0: Oke.
1: Okay. Dibanding dalang. Like. Karena kan wayang itu kan diberikan oleh catrik, oleh catrik. Kalau misalkan catrik gak hafal lalakon
0: salah atau ngasih lalakon, wayang
1: salah gitu. Salah ngasih wayang kan jadi repot itu teh.
0: Oke. Okay. Baik-baik paham, gitu. Baik. Nah, kemudian sudah barang tentu kan kalau cerita wayang itu kadang-kadang ada yang sudah ditampilkan. Misalkan garapannya Bah Asep Senandar Senaria gitu dengan Bah Kosasi dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya dalang harus juga memiliki inovasi yang baru begitu ya meskipun ceritanya sama ya gitu ya.
1: Itu sebetulnya diharuskan, diharuskanlah. Cerita tuh ada, cerita pakem dari Mahabharata Ramayana, tetapi dalangnya tuh harus berinovasi sendiri.
0: Oh, ya. Jadi setiap dalang pasti akan beda.
1: Pasti ada beda, pasti ada bedanya. Contohnya kan Bah Asep Sunandar itu kan berinovasi sendiri, membuat cerita tapi mengenai kehidupan masyarakatnya, budaya di Jawa Barat lah.
0: Oke.
1: Okay. Oh, jadi disangkut pautkan dengan itu. Kalau misalkan dari cerita wayang Mahabharata, Ramayana kan itu budaya dari India, budaya dari Buddha. Jadi harus bisa mengadaptasikan itu dalang itu. Jadi harus berinovasi lah intinya mah. harus banyak berpikir. Jadi harus kreativitas itu harus muncul.
0: Jadi sering berlatih juga ya.
1: Sering berlatih.
0: Berlatih juga. Tidak hanya sekedar di panggung saja, tapi juga mengamati bagaimana kondisi sosial masyarakat, gitu
1: itu
0: ya.
1: Yang lebih penting.
0: Apa yang kira-kira penting, termasuk tadi adaptasi gimana Akang Mas sebagai dalang ini juga ngeh dengan kondisi tren anak muda saat anak ini. Muda. Karena memang arahnya pengen juga mengangkat minat para remaja dan juga peminat lainnya. Oke, baik. Ada pengalaman seru nggak sih Kang sebagai dalang manggung di mana misalkan paling jauh di mana Kang?
1: Paling jauh itu di Pangalengan lah.
0: Pangalengan ya, masih di
1: wilayah Bandung lah.
0: Bandung ya.
1: Belum keluar.
0: Nah, apa yang seru nih Kang? Kira-kira sejauh
1: sebetulnya lebih dalang. lebih ke serem sih.
0: Serem, ya. Waduh.
1: Kan ayu wayang golek mah ya. Lebih dekatnya dengan itulah
0: hal-hal mistis, seperti hal itu. Oh, oke.
1: Ya, jadi pengalamannya tuh paling kungsi atau nepi kantos pareum lampu.
0: Oh, aliran
1: hari teteh. Kan itu teh kalau dari segi pemikiran penonton mah jangan-jangan ada apa nih.
0: Oh.
1: Jadi disebut-pautkan dengan seperti itulah.
0: Iya, mistis padahal mah pareum listrik we gitu nya.
1: Ya, meureunan. Tapi dah memang aneh.
0: Oh, gitu.
1: Sebetulnya baik. yang pareum listrik tuh yang itu aja.
0: Oke.
1: Yang lainnya tetap nyala. Nah,
0: sebagai dalang antisipasinya seperti apa kalau misalnya kondisi seperti itu? Misalkan lampu nyala lagi. Show must go on, harus gimana nih ceritanya kan?
1: Itu namanya harus tenang.
0: Harus tenang.
1: Jadi terus we, jangan sampai kita teh gumpur lah.
0: Oke.
1: Khawatir
0: gitu. Jadi
1: harus tenang we.
0: Betul. Dan kreatif juga misalnya gimana caranya supaya istilahnya alur atau cerita kemudian juga garapan ini tidak monoton gitu ya kan ya. Menarik gitu ya, tetap menarik. Oke. Ya. Baik. Nah, tantangan sebagai dalang di saat ini Kang, terutama sebagai dalang muda gitu.
1: Untuk tantangan itu penontonnya itu yang zaman sekarang kan sekarang mah sebenarnya Gen Z-nya. Kalau Gen Z itu kan wah permintaannya apresiasi kepada kesenian itu lebih tinggi.
0: Oh gitu.
1: Lebih tinggi. Kalau zaman dulu mah kan biasa ya, orang tua kan biasa itu mah sudah paham yen kesenian wayang kolektif juga kieu, yen kesenian tradisi reaktif juga kieu, calung teh juga kieu sudah paham. Tapi kalau misalkan anak-anak zaman sekarang, generasi Z khususnya, itu kan ada keanehan tersendiri. Nah sih na wayang teh jenuh kieu monoton. Nah itu teh kan jadi berkurang peminatan terhadap kesenian tradisi. Nah yang menjadi tantangan itu kita harus bisa nuturkeun atau mengikuti kemauan penonton, khususnya ya generasi zaman sekarang seperti itu. Itu kan kalau misalkan kita mewariskan kesenian tradisi kepada masyarakat, itu harus dari yang kecil dulu. Orang-orang SD, anak-anak SD misal, itu harus sudah diberikan, diperkenalkan kesenian tradisi seperti itu. Kalau misalkan tidak dari kecil, ya pasti tergoda oleh kesenian dari luar gitu kan, pergaulan
0: betul,
1: dari luar.
0: Betul, ya gimana caranya kita sekali lagi mengangkat minat anak-anak ya begitu. Betul. Ya anak-anak generasi muda supaya lah. Lebih tapi tadi faktanya bahwa generasi Gen Z saat ini
1: betul.
0: Minat kepada seni tradisinya luar biasa begitu ya kan?
1: Luar biasa.
0: Ada peningkatan.
1: Nah,
0: analisa Akang sendiri sebagai pribadi begitu kira-kira apa nih Kang yang membuat anak-anak muda sekarang minat begitu ke seni tradisi?
1: Ya mungkin dari visualisasi. Kan kalau anak-anak zaman sekarang mah kalau misal melihat visualisasi yang indah gitu kan atau yang rame itu pasti langsung nyerut, langsung jadi daya tarik lah. Nah, terus dari dalamnya atau dari isinya harus mengikuti kemauan ya orang remaja itu.
0: Baik, jadi mau enggak mau memang harus mengikuti.
1: Betul.
0: Tren anak muda saat tren ini anak muda, gitu betul. Ya. Baik. Nah, ini luar biasa nih Kak, kayaknya kalau dibedah lebih dalam perlu waktu yang lama ya Kang Chandra. Senang sekali dan yang pastinya juga mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini juga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Termasuk bagi Anda nih pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada dan juga pemirsa pendengar Setia Perempat di seluruh Nusantara. Mari kita cintai seni dan juga budaya, dan yang pastinya juga untuk Anda para pelaku seni tradisi sudah barang tentu ya kewajiban kita bersama untuk melestarikan budaya, dan caranya adalah mengadaptasi kemajuan zaman ya. Begitu ya. Ada yang ingin disampaikan terakhir dari okay. Kang Chandra?
1: Ya, kemungkinan ini. Jadi ada kata-kata dari Karuhun Baheula, martabat hiji bangsa bisa diukur dari budayanya. Lamun budayanya geus awet-awetan, maka bangsa lagi bakal rusak. Jadi budaya itu adalah aset negara, aset bangsa. Kalau misal budaya kita tidak dipelihara, maka bangsanya itu bakal ikut rusak. Bakal
0: baik. Ikut rusak. Jadi budaya ini jati diri bangsa, jati diri, begitu. Kalau misalnya betul. Budayanya rusak, berarti jati dirinya juga
1: ikut rusak.
0: Rusak. Ikut hilang, baik. Begitu. Luar biasa. Terima kasih nih Kang Chandra sudah hadir ya, di Kang studio Ben. Dan yang pastinya sekali lagi terima kasih juga untuk Anda semuanya pendengar Setia Perempat di seluruh Nusantara dan juga pemirsa RRI.net. Saya Beni Hadiansa dan juga Kang Chandra ya. Nugraha SBD ya. Undur pamit dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Atau dalam kaum dangu masih kene Satya Manco di Propat RI Bandung salajengna urang teras gendai kaum dangu pidangan acara wayang golekna Propat RI Bandung ya wengi ieu masih dina carios Bang Bang Wiramanik urang dangu gendai kaum dangu.

0: Jadi kolot bener.
1: Duh pikaula bandi dilibatkan. Ipum. Tak ilaing mah otipati wayah nak dewek teh dekinya mekaraton tisa warga. Karaton anu mana anu teu dipake nu nganggur ayeuna?
2: Ya. Nu dilikuidasi.
1: Oh aya. Naon? Anu nganggur teh karaton utara segara. Karaton saha eta? Karaton Batara Wisnu. Margi Batara Wisnu teh ayeuna panparantos dimutasikeun ka alam dunya. Nyaeta pikeun ngungkulan ka biadaban kagorengan. Kajahatan jeung sajabana pikeun jadi tukang sasapu ngan ayeuna teh karek dina tahap diajar dina perjuangan keneh da umurna ge ngora keneh ngaranna teh Narayana atanapi Kresna teureuh Mandura putrana Prabu Basudewa jigana Pakokolot Supawe jeung Pandawa mah putra Pandu anu ayeuna di Astina. Jadi eta nganggur. Tah eta teh karaton nganggur mangga bilih bade diangge mah bade dialihkeun we ayeuna eta karaton teh. Ngangge aji sarining gampang.
2: Wah, sae.
1: Heuh, sakalian jeung kadaharanana jeung koki tukang masakna.
2: Nya.
1: Kadaharan-kadaharan nu bergiji tah dewek teh sajabana teh bakal jadi raja teh engke di ditu teh rek nampung pengungsi-pengungsi.
2: Pentingkeun
1: obat-obatan
2: anu keur katalangsara wah
1: anu keur katalangsara ku dewek dek dibelaan anu jadi korban elit politik di negara Astina ayeuna
2: rek dijahit
1: mangga diestokeun ayeuna keneh ge bade dialihkeun tah widadari we ngeunyeum opatan mah
2: ada keur naon nu carantik
1: atuh kenya oge gamelan silokananta we
2: sakalian
1: dek diinyeum ku dewek oh mangga
2: hiburan di atas
1: jeung nu nyinena deh Nyi Saroni
2: anu sae suantenna sareng sae rupina
1: unyuk sumangga
2: ulah nongnong we kadeh
1: ulah tah kitu mangga Kakang Semar ayeuna keneh bade dialihkeun tapi nepina ka ditu teh minahkeunna teh ulah ti beurang ti peuting
2: ulah kanyahoan
1: ulah kanyahoan nya eta tanahna teh sing nepi ka nyokot ka nagara Astina tah eta bakal anu jadi sabab engke heh pasti urang Astina bakal nyerang ka dewek keun sugan ulah ngaruksak wae rakyat ayeuna mah ku dewek
2: dialihkeun perhatianana
1: dek dialihkeun perhatianana nya eta saha-saha nu bisa cenah meureun ceuk dewek tengke anu bisa ngajawab kana pertanyaan bakal dibere hadiah nya eta ieu layang jamus kalimusada
2: sae teu teu wae
1: hayang nyaho saha satria piningit teh aya atawa eueuh
2: bisa gede sungguh tiasa
1: ayeuna teh deuleu di dunya teh geus loba nu ngaku satria piningit teh
2: murukan
1: jelegur beulah kidul jelegir beulah kaler corowok beulah kulon laris barakatak beulah wetan laris. Pajar ngaku satria piningit wah didenge-denge teh ku aing
2: duka lamun satria reungit wah
1: lapur deuleu ditoong teh dina hatena ditoong dina batokohok teh deuleu molongpong kosong wungkul
2: ngan ukur aakuanan
1: ngan ukur aakuanan takuhal sakitu numatak saha nu bisa ngajawab kana pertanyaan dewek meureun ieu layang jamus dek dibikeun ka satria piningit nya eta hiji raja anu bakal bisa mawa kamakmuran kana harjaan ka nagarana
2: sae
1: mangga kaula nun ayeuna keneh karaton utara segara bade dialihkeun sakitu permios bra

0: kedet netra karaton utara segara dialihkan ku hyang Otipati Jagat.
1: Iya ge.
0: Sementawis Ki Semar sareng Togog.
2: Tah, Gog.
0: Jisi maaf di Kakang Semar.
2: Wayahna euy. Dewek teh jadi raja sabab ayeuna teh karaton geus pindah deuleuh. Tak init kaitu duaan ayeuna lamun ku cara leumpang mah moal tepi ku genep bulan.
1: Atuh tang tos wae teh kulan.
2: Tacara jeung katangtuanana supaya leuwih singkat urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
1: Sae teu
0: teu. Oh unjuk sumangga dupi cerana.

0: matusak kacapingnya tak?
1: Iya nge.
0: Iya Semar kalayan togog ngalih nak bari cicing lumampahan tengah lengkah ujung-ujung aja di karaton anu parantos disayogikeun ku otipatinya eta anu tanah na nyanak ka negara Astina.
1: Leres.
0: Anegleng dina korsi kerajaan ieu Semar kalayan parantos ngange-angean kerajaan kasep ngarempreng koneng.
1: Duh.
0: Leuleuy kedeh pangandika kalayan ieu togog parantos aniprek payuneun raja nya eta jadi patihna.
1: Leres.
0: Gunirahangan dika togog gerabenta mane
1: oyo.

0: hebat ilmu
1: ayah kita kolotelah.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Di purak ilmu
0: gening salira teh nya lain lawan-lawanan kaula borok mah kaula teh sok nganggap hanap ka salira teh.
1: Nganggap
2: ya teu nanaon eta mah hak anjeun dek nganggap naon-naon ge ka kaula.
0: Timala.
1: Nya.
2: Ngan ayeuna ieu karaton ieu nagara teh urang ngaranna naon? Kang Rayi.
0: Jangga. Moal bade ngalalangkungan e Rayi mah.
1: Cing. Nu payus ka nya naon?
2: Kumaha lamun ieu karaton teh urang ngaranna we nagara Ajar Padang?
0: Nagara Ajar Padang.
2: Tepino
0: sae sae sae sae
1: sae sae saimbang sareng kaayaan
2: ngaran kaula nya eta Prabu Wiramanik.
0: Prabu Wiramanik
2: nya
1: ya sae
0: dupi kaula
2: cobi saha anu sae
0: kumaha upami kaula Wiranta Kemong?
1: Ah da ngewa da teh acan sepuh
2: tong heureuy Rayi
1: acan sepuh-sepuh teuing atuh
2: lain pakna urang mah hareureuy
0: atuh saha

0: Prabu Wiramanik kelayan Patih Wiradenta kaget nu taya papadana ningali anu name sumping cangkung gede si Mardada bewe semros taya papadana gunira kangandika denawa Bagea sadatangna Andika
1: Bagea penggawa.

maka masrahkeun eta layang jamu sekali musada ka bangsa manusia. Dina waktu ayeuna aing teu suli abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan memulai apruk-aprukan.

0: Semar.
1: Kurang ajar.
0: Kurang ajar mana bakal dibulak-balik rusyah mana ayeuna aing.
2: Asa dileleceh.
0: Bakal digagalkeun maksud jeung tujuan Andika Togog lan Semar.
1: Sawios, urang payuna nek ku kaula.
3: Kahareup rayi,
1: Raja Pungawa.
0: Kula
1: tepuguh-puguh anjeun.
2: Datang-datang teu jauh amek kamu.
1: Abong kena letah tetulangan bibir teu diwengku. Ya, entong waka ngahina raja kaula. Jera sing hareupan heula kaula anu ngaran Patih Wiradenta.
0: Dek Wiradenta, Dek Wiro Sableng aing wakat porong jat. Aing nyaho sia si Togog.
1: Ayo kurang ajar.
0: Apa kon wani marang aku?
1: Ora wani teu ninggapa pulanang-pulanang.
0: Acumulat ditegal
1: dia dinuleuk.

0: bangsat, dorakan lungtus ya jurik. Tersangka eta sekerna si tonggok ngebeledang kena cukang irung.
1: Hei,
0: hei, maju aku.

rasakan siapa yu? Weh, tetua! Gesnya jalopong kitu maneh deku maha

Nur satu yang beas mua ngejat sakumaha bae oge. Gara samat saha bae anu dipika nineng kumaneh ayeuna kurang aja.

0: raja na datang eh.
1: Rai Wiradeng tawaras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya.
0: Waduh. Aik hebat.
2: Hatur nuhun Raka Prabu. Aduh hebat ye denawa deui.
1: Denawa
0: kula
1: anjeun bakal ngagagalkeun kana maksud jeung tujuan kaula.
0: Ya
1: denge. Cing. Anjeun anu hirup cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun ku numirbeng alam.
3: Hirupkan ukul kakalayangan
1: salah nafsu lunup kana kayu kana batu di punyung-punyung jalama awam.
3: Leres
1: ayeuna mangsana ngawujud manunggal tina kahayang kageuleuh kangewa karsep jeung ka keung kasieun. Kula ge apal moasi loka anjeun coba gerasin hareupan diri kula curig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia.
0: Binatang bangsat penastiker sahyang tau mampar
3: iya
0: barang bade iya raja denawa bade ngarontok iya sang nalendra wiramanik
3: laris
0: gansangna nyanak layang jamus kalibus sana dikepretkan karena benget na iya sang nalendra
3: iya nge
1: atu iya dugi kapaburisat cahaya berem ancur ngebeledug cing baruri sat cing baruri nyai lir cika cika
0: haaa.

0: kalam marakayangan kurang ajar.
1: Leres
0: kulana. Ngadon ngaganggu dek ngagagalkeun kana maksud kula.
1: Ngadon ngagareuwahkeun hirup
0: teh. Ngagareuwahkeun.
2: Waduh, eta tirupina dulur urang lanceuk urang.
0: Nya eta Kakang Rancasan anu teu leuh mudag-mudag ngukuntit ka urang.
1: Cacakan geus lain alam nya, Won.
0: Cacak geus lain alam tah kitu munguhing mulang ka bawa ku nafsu teh.
1: Ka baud ku iblis teh eta mah.
0: Ta eta mulangna nya eta mawa ka panasaran, mawa kakeung berat keneh kana kadunyaan kakonengan teuing eta teh sabeneuna Kang Rayi.
1: Leres.
2: Da di mana-mana geu koneng bau atuh da.
1: Oh, kan tenan teh.
2: Itu ceuk geu oge.
1: Berat teuing kana lomari teh kitu
0: tayunya. Numawi dina lesan dieu kade di mana mulang ka alam asal teh urang teh ulah barang bawa da puguh datang oge urang teh teu barang bawa.
1: Ulah loba kabeberat
0: ba. Ulah loba kabeberat. Lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan kapan diboehan ge kunu hirup.
1: Leres.
2: Leres, leres. Leres.
1: Kan tenan ku ah.
2: Diboehan ge kunu hirup, datang buligir bali buligir.
0: Nanakeun urang mah eueuh kaboga.
2: Leres, leres, leres, leres.
1: Naon nu rek di aku?
0: Barang saweg nuju ayat dina
1: satengahing
0: obrolan sapratane pun Astra Jingga sareng Dawala.
1: Duh, leres.
0: Anu dina waktos ieu kalaresan nuju apruk-aprukan jadi korban elit politik nagara Astina.
1: Hirup sakaparan-paran
0: nuturkeun inung suku sakaparan-paran lumampahna ieu Astra Jingga Dawala. Jauh ti kulawarga sasat seueur provokator anu ngahaja ngadudomakeun antara dulur jeung baraya.
1: Akang.
0: Si horeng hirup.
1: Dah, si horeng hirup naon ri Akang eta teh?
0: Hari jaman kiwari
3: teu puguh dedengean.
0: Hirup teh teu puguh dedengean. Harengheng ku kaayaan. Nasib diri bagja awak. Politik teh stabil jeung ekonomi.
1: Yeah,
0: aing anu leutik engkak-engkakan didengke ku perekonomian. Sementara nu carek cok di luhur. Tungtungna mah paciwit-ciwit lutung.
1: Ai si lutung?
0: Si lutung pindah ka tungtung nu ditungtung ribut nu dihanap rusak. Nu di tengah oge kagencet
1: kagencet
0: tungtungna saling gorengkeun
1: silutung
0: silutung saling cokelan kasalahan baturna.
1: Tungtungna
0: jelek sagede ragi
1: budak penek
0: budak penek nyunyuhun gunung.
1: Budak penek
0: di kampung
1: lain jauh-jauh atuh budak penek kagalesan
0: naon. Kadilanan euy.
1: Nya.
0: Lain kumaha atuh urang hirup teh geus kieu a? Eueuh nya teh atuh kumaha?
1: Nu leutik mah nya serba.
0: Ngaran-ngaran anu leutik atuh da euy urang mah. Jang.
1: Kang.
0: Dewek teh euy geus jauh jeung kulawarga, bapa dewek teh ing ka mana leosna si Gareng teh euy.
1: Geus papisah jeung kulawarga ge nya Kang.
0: Papisah jeung kulawarga eta teh loba jelema anu diadukeun deuleu.
1: Alatan-alatan jelema anu kararitu.
0: Alatan oh biasa we nu kitu teh. Nu di araradu anu saling cokelan kasalahan
1: sedangkan nu ngadukeun na teh jelema leutik
0: marukana teh geus lebah dieu yeuh
1: nah
0: iraha atuh kasorang adil makmur teh euy adil dina kamakmuran makmur dina kaadilan
1: kasorang palamarta teh nya Kang hirup urang mah
0: dimimitian ku KUT duit KUT dilaleg-legan
1: kaget eta nya
0: JPS teh tetenepi ka rakyat mah kumaranehna we dilalukeun cenah barareuh jurig
1: lain Kang muruk Kang murukan moal aya balitungan
0: meureun nya murukana moal aya balitunganna meureun nya
1: sing kadeuleu we ku urang
0: ah da bakal kadeuleu engke oge
1: jelema kitu mah Kang
2: Heh, eta we supremasi hukum ayeuna teh geus teu bener.
1: Ah, geus teu stabil Kang rek naon atuh urang
2: mah. Dewek mah heueun ninggal kaayaan nu leutik kitu nu maok hayam digunyang ganjing diteungeulan nepi ka boborot geutih.
1: Nepi karek tidur.
2: Nah, aya nu korupsi miliaran.
1: Kalakah dikencar.
2: Triliunan. Kalakah dikencarkeun aya geus can panggih
1: dia. Heeh, sabulina ge nya Kang mun pikir mah nu ngagoreng bawang loba burung ka ameu.
2: Heeh, eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan para petugas di nagara urang.
1: Amun rek lihat maneangan
2: ya,
1: bener.
2: Dalam niat maneanganna atuh da ah,
1: ba burung beunang
2: atuh. Gedet netra ge. Heuh, da piraku lain ahli wungkul sarere oge. Heeh. Ya,
1: bener Kang.
2: Anu dititah neangan teh ahli wungkul.
1: Ahli wungkul.
2: Atuh da meureun ieu mah kasalahanna paciwit-ciwit lutung ge acan
1: oge. Si lutung keur ngarebab deun bener atuh.
3: niat mindingan juga nama
2: Kang. Ngomong ngadengekeun dina TV geuning caritaan-caritaan anu palalinter ngeunaan politik, ekonomi, budaya, hukum.
1: Oh, beni. Jiga nu hareueuh
2: eta ngomong. Pro kontra teh palalinter ingin dia ngomongna aya teori mah da aing bisa becus.
1: Heeh, da bener atuh.
2: Da prakna nu hese mah ceuk aing oge.
1: Kanyataanana. Benar
2: teteh. Oh, ayeuna jelema geura beribut ka itu, ribut ka dieu. Wah, nu ngajarah, nu itu, nu ieu. Nu pasea, nu hayang merdeka. Nu hayang, wah, rupa-rupa we kajadian teh. Malahan lain ngeureunan atawa ngorotan kajadian teh malahan ieu teh kalah nambahan
1: deui. Kalah ka meuweuh dipikir.
2: Kalah ka meuweuh kajadian teh.
1: Benar.
2: Dan nu ruksak mah aing. Ah. Nu leutik.
1: Urang we nu ruksak
2: mah. Nu macak teh oge. Kumaha atuh geus ge jadina ieu?
1: Asa teu puguh aya pamuntangan
2: urang mah. Oh, eta dasarata nu jadi rajana eta teu dileuh.
1: Atuh naha wae ka diparirih atuh Kang
2: lah. Wah, nu milih da we nu teu neuleuh mah. Heeh. Sidik pelaturan ge kitu ngajadikeun pamimpin teh anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina.
1: Heeh, eta ngarepak hukum
2: teh. Ngarepak hukum teh.
1: Mata kieu kajadianna.
2: Tibaralik, ieu mah tibaralik jelema teh da tibaralik cing oge.
1: Aye jelema nu waras
2: geuna. Ah, teuing. Lah, naon? Asih geus naon? Ieu mangis suung. Adah. Euy ngan kokoreh we sia cita tadi.
1: Suung rampak meulbah
2: teh. Lumayan we ieu ah.
1: Dipais rakang lah.
2: Dihijikeun. Geus di mana dipaisna sia teh? Ke di mana aya pangdeselan urang menta huut.
1: Huut pais aja ngoli rem ngeunah Kang lah.
2: Naon samaraana Asia setempet. Trempet jeung taira gaji.
1: Aburan
2: obat nyamuk. Ngeunah teh ah henteu. Ya si juring. Bolo aing hayang ngasaan.
1: Bolo akang hayang ngasaan nya Kang.
2: Aduh ampun. Lah naon? Heuh urang teh kumaha itu nya kudu ka mana itu init.
1: Heeh, da teu puguh nu dijug-jug digana teh.
2: Teu puguh cekeleun ka saha dewek kudu muntang ka saha kudu dewek minta tutulung.
1: Jeung ka saha kudu nyumput
2: ka kitu. Heeh. Bapak Bupati Bandung eta teh parantos henteu.
1: Oh, parantos
2: eh. Henteu ngabupatian deui Bapak HU Jati Permana.
1: Ya, ayeuna mah pantos digentos.
2: Ileuleuyane Bapak.
1: Laras Kang.
2: Bapak Hatta U Jati Permana
1: anunya ah ka akang
2: sareng ibu nya ah ka akang mudah-mudahan we cing panjang yuswana ulah hilap ka akang cepot gitu nya nya cing sering tepang gitu
1: si ageung rezeki
2: nya ayeuna atuh gegentosna bapak Obar Sobari ya
1: Obar Sobarna
2: Pak Obar Sobarna
1: cing leuwih nya ah ka akang
2: cing leuwih nya ah
1: ka Haji Obar Sobarna
2: Pak Haji Obar Sobarna
1: sumohon
2: iya sareng bapak wakilna di Bandung mudah-mudahan wiatkeun ku Pak Haji atuh Jati Permana teh ka bapak bupati ayeuna
1: leres Kang
2: iya duh ya
1: Kang
2: cing dekeun teh lagu ah
1: lagu
2: yang hiburan deh
1: oh nya sok bang-brang-brang ku hiburan
2: atuh geuna bang-brang-brang ku hiburan aing ah
1: tong mikiran wae
2: nu teu parah mikiran teh geus usah dolar rek ngiga eus cing rek naon teu ngiga cing bisa teu karek diajar saeutik
1: kuring keur bae saeutik-saeutik lagu naon Kang
2: laguna
1: nya
2: entong lokot lagu batur bisi di eta bisi digugat ka ayeuna jelema teh jaman sensitif nya
1: segala dicokelan
2: gitu kan. Segala zaman dicokelan ieu mah.
1: Lagu mah da loba tuh
2: kan. Lagu baheula we ieu mah.
1: Lagu naon?
2: Lagu buhun.
1: Lagu naon? Lagu baheula.
2: Lagu naon ye euy baheula teh?
1: Ada loba polos. Polos tomo naik geboy aya
4: beulah. Tah euy Sulanjana.
1: Sulanjana
4: tah. Sulanjana sugane geus maot anu ngarangna. Geuning ke ngagugat mah di akhirat kitu nya.
1: Kang. Euy. Balitungarna make we di akhirat.
4: Heeh lah. Nah aing mah.
1: Tah Sulanjana bener
4: Kang. Sulanjana bener kayak euyah. Bah.
1: Aya arep.

0: saha adek ngabung ke desa
1: eta jeung
0: ngajan saha

panjang.

0: Aduh. Napas geus kolot mah euy meunang euy. Aing
1: juga teteh hayang keneh aing napas geus pono.
0: Alah. Generasi muda ayeuna can bisa ngararuda gitu da kumaha jadi euy. Oh,
1: da kitu da Kang da teu belajar
0: bareng. Aduh.
1: Temeng hayati di ongkoh.
0: Da, mang. Heeh, dipikir-pikir aku deweknya euy.
1: Naon, Kang?
0: Jelema ngaranana ge jelema, atuh da jual-jual sakama-kama.
1: Abong disebut jelema.
0: Loba teuing mikiran dunya teh kitu teh euy.
1: Lain si orang dunya teh nya mata kira-kira.
0: Anu, heeh.
1: Itu bisa mawa.
0: Mahala mahayu euy dunya mah anu teh.
1: Itu bisa mawa nama.
0: Heeh. Alah,
1: yang mawa dunya mah mending mawa
0: sakama. Naon? Lain itu euy. Deui ka kakaran dulu. Naon? Aya karaton dulu itu.
1: Lain ketinggalin namanya agreng gitu kan.
0: Keraton naon itu oi. Gusti. Keraton naon teteh. Teuing itu. Sing oi urang. Urang ngawanikeun diri we hayang nyoh abus ka karaton.
1: Api-api urang kleangan gawe.
0: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna anu ditaretes Inten Rinukmi.
1: Walah nyokong uli
0: singgar. Aduh, dulu itu.
1: Singgaru rilap kitu we.
0: Lah naon? Heuh urang kaitu sugane tuh urang sosatna nyelindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
1: Tambah era mah rek neangan gawe
0: we. Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bebersih di patamanan.
1: Kitu we.
0: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
1: Lain lain kebon anu geus dipanyer akang.
0: Heeh. Aduh. Hayo hayang nyawa,
1: hayo hayang nyawa. Sok itu ngawani kendiri ya tuh.
0: Ngawani kendiri.

0: sampurasun. Kang Rayi
1: kauleun.
0: Itu geningan dedeh teuing si Cepot anak kurang.
1: Waduh, bagja nu taya papadan.
2: Wah,
0: tapi omat we urang mah ulang nyumputkeun diri we heulana.
1: Oh, sae, sae.
0: Yap, kadieu. Para petugas.
3: Kaula, kula, kula, kula.
0: Menta bere jalan etat jalma anu duaan cenah abus ka karaton.
1: Duh, lah. Mangga diaturanan linggih cenah puraja tuh.
2: Wah, Kang
3: hebat. Diaturanan linggih mangga mangga.
2: Lain diangken tuh kata pi warang kalebat.
4: Efek teh datang ka jero teh dipaehan aing ye.
2: Ana Kang eta
4: geus. Hanya kumanu kawasa we lah.
2: Ulah sudon kitu kana diri teh. Ya.
4: Percaya we kudu pede nu jelema jeung.
2: Heeh, bener. Teu pede mah cilaka eta mah.
4: Teu pede mah ayeuna mah lapur di leuweung. Kawadikeun diri we hayang nyaho lah.
2: Kawadikeun diri we urang
4: malah dikereweng. Naon dina seni aing mah geus eleh ku anak.
2: Lain meni putus asa teh kan eleh ku anak lain atuh.
5: Heeh. Jadi saingan anak teh.
4: Aing ka saingan ku anak euy lah.
2: Kan bae ka saingan ge atuh ari ku anak mah.
4: Heuh da aya anak mah alus jeung alus digawe na tina seunina teh ari aing mah geus tinggaleun.
2: Lamun kitu kasaingan ku oplet kudu amek.
4: Heeh, apirah ku deui euy ku anak-anak teh mah make jeung asa kasaingan.
2: Apa pareun ngawariskeun dunya henteu atuh?
4: Kupurihan ngawariskeun dunya henteu.
2: Mana di ilmu mana jang salerea.
4: Eta da anak aingna minang digebugan atuh da. Heeh.

0: Meni someah kitunya raja. Oh, wibawaan. Urang tegus jauh lalampahan lembangan cuy.
1: Tekarasa, iku bari ngobrol.
0: Iya, tekarasa bari ngobrol manepi we ka nagara naon ieu teh. Urang tanyakeun.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Alhamdulillah bahagia sekali tentunya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kembali saya Niai Suara menjumpai Anda di edisi siaran hari Minggu 17 Mei 2026 bertepatan juga dengan 29 Zulkaidah 1447 Hijriah. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa hari ini diperingatinya sebagai Hari Buku Nasional, Hari Komunikasi Internasional, dan HUT Perpustakaan Nasional RI. Baik, tentunya dalam Wanci Carangcang Tihang ini kembali perempat akan menghadirkan ragam acara ke ruang dengar Anda. Sajian Cahaya Pagi kembali akan kami hadirkan mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan. Obrolan Komunitas Cinta Budaya kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang dilanjutkan dengan gelar Kawi Pasundan. Sementara perjumpaan kita di penghujung siang nanti diakhiri dengan sajian siaran UMKM atau obrolan UMKM. Baik, Om Dangu, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan bagi Anda tentunya di hari Minggu ini selamat beraktivitas. Mungkin aktivitas hari ini Anda jalan-jalan untuk mengelilingi kota Bandung, kemudian tentunya menjalin kebersamaan bersama keluarga yang jauh, yang dekat, yang saat ini tentunya tengah masih ya menikmati liburannya di terakhir mungkin ya, karena besok hari Anda harus mengikuti kembali atau melaksanakan kembali kegiatannya di hari Senin 18 besok. Baik, untuk itu kaum danggu menemani pagi hari Anda. Sebelum tentunya Anda melakukan aktivitas, kami akan hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Namun Cahaya Pagi kali ini atau di setiap hari Minggunya ini dalam bentuk siaran ulang atau paket yang akan mengetengahkan satu topik tentang golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Dipandu rekan kami Beni Herdiansa, sementara untuk narasumbernya Ustazah Nikmah Fauziah SPD. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Senang sekali alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kami dapat kembali menemani Anda di Pro 4 RRI Bandung. Tentunya di pagi hari ini kajian Cahaya Pagi hadir menemani Anda hingga 1 jam ke depan dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu tanggal 6 November 2024, kita ditemani oleh Ibu Ustazah Nikmah Fauziah SPD dengan topik yang akan kita bahas adalah 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Ustazah Nikmah Fauziah di line telepon. Kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Bu hari ini, Bu?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bagaimana hujan juga di sana, Bu?
3: Mohon hujan
2: sawangi ngada rinci tapi alhamdulillah. Baik, Bu saja kita akan membahas perihal 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali hubungannya dengan hari kiamat juga begitu, siapa yang akan diberikan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu ya Ustazah ya.
3: Iya, betul.
2: Iya, mangga kita bahas Ibu Ustazah, mangga.
3: Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita puji, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketenangan ke dalam hati-hati seluruh kaum mukminin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang akhlaknya Al-Qur'an, yang perjuangannya telah mengantarkan kita pada kehidupan yang terang, jalan lurus penuh kedamaian. Kaum Dangu, Cahaya Pagi yang saya hormati, ya Allah muliakan, mari sama-sama kita untuk membahas di pagi hari yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, yaitu dengan 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena ini ada 7 dan tentunya kita sama-sama untuk membaca hadisnya supaya bermanfaat dan mengandung ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wasyabun nasya'a bi'ibadatillah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi warajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allaha khalian fa fadat 'ainuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan atau bersabda kepada kita sekalian bahwa 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan keenam, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Dan ini Kang Beni, saking sahihnya hadis gitu ya, hadisnya ini banyak periwayatnya, hadis Al-Bukhari, hadis Muslim, kemudian Malik dalam Al-Muwatta, kemudian Ahmad dan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, At-Tahawi, kemudian Al-Baihaqi. Nah ini berarti ini banyak sekali periwayatnya, Masya Allah ya. Bagaimana dengan keterangan-keterangan yang akan dibahas, mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kita semuanya. 7 golongan yang dilindungi Allah dalam naungannya pada hari kiamat ini sangat penting karena berkaitan dengan iman pada hari akhir serta pengetahuan tentang amalan-amalan yang membawa kita dalam naungan dan pelindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini naungan itu kan luar biasa ya, kalau kita teduh ditaungi gitu, atau kalau hujan kita dikasih payung seperti gitu kan. Itu kan ya, mungkin bahasa kiasan aja, saking nikmatnya Allah kasih naungan. Makanya diantaranya yang tadi sudah dibahas, yang pertama siapa sih yang akan mendapatkan naungan itu? Ya, seorang imam yang adil yang pertama. Yang dimaksud dengan imam yaitu seorang yang mempunyai kekuasaan besar seperti raja, presiden, atau yang mengurusi urusan kaum muslimin. Yang dimaksud adil yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakan. Kita kenal dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu istilah adil ya. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya gitu. Dan tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Keadilan seorang imam yaitu dengan menegakkan kalimat tauhid di muka bumi dan menyingkirkan segala perbuatan syirik dan melaksanakan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Sebab kezaliman yang paling zalim adalah perbuatan menyekutukan Allah, padahal Allah lah yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dalam surah Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang paling besar. Karena tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah, yaitu Tuhan semesta alam. Quran surah Al-Dhariyat ayat 56. Apabila imam atau pemimpin atau raja atau presiden tidak melaksanakan syariat Islam, artinya dia tidak berlaku adil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bersabar. Fenomena yang kita lihat sekarang, jika ada seorang imam, penguasa atau pemimpin yang melakukan kesalahan, maka orang-orang berusaha untuk menjatuhkannya dan berebut untuk dapat menggantikannya. Menurut syariat Islam, berkeinginan untuk menjadi penguasa adalah keinginan terlarang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk berkeinginan menjadi penguasa. Maka yang menjadi tugas kita sekarang adalah mendukung kebaikannya dan menasihatinya penguasa tersebut, agar ia dapat menegakkan tauhid di muka bumi ini. Nah, kita berusaha untuk menjadi warga yang baik tentunya. Namun tadi Rasulullah dalam hadisnya kan gitu, jangan dipilih deh orang yang mau menjadi pemimpin. Tapi kan tidak sekarang ya, ada semuanya ada kampanye atau apa namanya. Tapi ya kita sudah punya pemimpin, berarti kita insya Allah kita bersabar dan menasehati untuk supaya menjadi pemimpin yang baik dengan cara yang baik tentunya sesuai dengan syariat. Nah, untuk itu mudah-mudahan bagaimana dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi pemimpin itu luar biasa, udah banyak dibahas ya Kang Beni di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa bagaimana Rasulullah ketika menjadi pemimpin bijaksana dalam memimpin, beliau selalu menyampaikan kebenaran secara baik dan bijaksana gitu ya, tanpa kekerasan. Rasulullah juga dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, beliau selalu dekat dengan sahabat, mau mendengarkan pendapat mereka, bahkan tidak segan untuk membantu pekerjaannya gitu. Jadi bukan mentang-mentang beliau sebagai nabi hadir mulai gitu kan, tapi Rasulullah juga turun tangan untuk membantu pekerjaan mereka. Nabi Muhammad juga dikenal memiliki sifat amanah yang berarti terpercaya. Penduduk Mekah sendiri memberi gelar dengan Al-Amin untuk Rasulullah. Gelar ini muncul setelah kejadian banjir bandang yang menimpa kota Mekah sehingga menyebabkan Ka'bah rusak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun dipercaya untuk meletakkan kembali posisi Ka'bah dengan memimpin kabilah lainnya. Dan masih banyak lagi bagaimana Rasulullah memimpin umatnya ketika itu. Selama memimpin, Rasulullah juga selalu berlandaskan iman, takwa, ikhlas, dan ibadah. Beliau gak takut kepada siapapun kecuali oleh Allah. Bisa disimpulkan kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang luar biasa. Beliau punya banyak sekali kelebihan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Wah, itu luar biasa kalau membahas kepemimpinan Rasulullah ya Kang Beni. Mudah-mudahan para pemimpin kita, siapapun atau masuk kita, bisa mengikuti jejak langkah beliau. Karena Rasulullah sendiri kan mempunyai sifat ya, fatonah sidik, amanah, fatonah tablik. Mudah-mudahan dengan sifat-sifat Rasulullah ini bisa menyerap juga tuh kepada para pemimpin kita memiliki sifat apa tadi, sidik, amanah, fatonah tablik. Itu tentang pemimpin. Bagaimana dengan yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ini tadi dibacakan hadisnya, dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah. Dan ini juga sudah dibahas ya Kang Beni di Rabu lalu tentang tuntas ya, tentang bagaimana pemuda harapan agama bangsa dan negara gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, pada umumnya seseorang saat masa mudanya lebih condong kepada kejahatan, kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Namun ada orang di saat mudanya ya justru mengekang hawa nafsunya dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang seperti inilah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita bahagia ya Kang Beni lihat anak kita pas lihat oh lagi baca Al-Qur'an, pas lihat lagi sholat, baik sholat sunat atau wajib. Apalagi pas lihat anak kita lagi tahajud. Tapi kebanyakannya anak kita lagi ngapain? Main HP. Nah, aduh, ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita yang membahagiakan kita atau qurrota ayun. Jadi, biasa atau wajar kalau sudah usia senja, rajin, dan tekun ibadah gitu ya, Kang Meni. Yeah. Tapi luar biasa kalau pemuda yang tekun ibadah kepada Allah. Nah, itu.
2: Betul.
3: Nah, inilah pemuda akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat nanti. Hmm. Ya, Yona, sampai sini ada pertanyaan?
2: Iya, jadi tadi pemimpin yang adil dan juga pemuda yang tentunya punya perilaku yang baik begitu ya Ustazah ya.
3: Mm-hmm.
2: Baik. Nah, kemudian terkhusus bagi masyarakat gitu, masyarakat keberadaan adanya tujuh golongan ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mm-hmm. Begitu ya.
3: Mm-hmm.
2: Nah, mm-hmm. kemudian juga harus ada peran dari masing-masing untuk membangun masyarakat lebih baik ya tentunya Ustazah ya.
3: Iya, betul, betul.
2: Nah, betul. Ada pengalaman pribadi dari Ibu Ustazah menyaksikan langsung bahwa perilaku yang mencerminkan salah satu dari tujuh golongan ini begitu Ustazah?
3: Iya. Sepatutnya dibahas lagi itu perinannya.
2: Oh, mohon maaf.
3: Namanya dua ya. Yang ketiga, seseorang yang hatinya bergantung pada masjidnya ini.
2: Hmm.
3: Tadi juga sudah dibacakan hadisnya ya, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid apabila ia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya. Hal ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid untuk sholat dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya bagaikan lampu pelita yang terpasang di atapnya, di mana tidaklah dia keluar darinya, melainkan dia akan kembali. Nah ini boleh nih pengalaman. Kalau saya kan punya anak laki-laki itu, Kang Beni ya.
2: Iya,
3: nah,
2: betul.
3: Bangun ke masjid. Tapi kan aku udah siang, maksudnya udah siang, tapi bukan kesiangan. Enggak kebagian jamaah. Tidak apa-apa, ayo ke masjid.
2: Mm-hmm.
3: Cari dan minta ada keberkahan dalam masjid itu. Karena apa? Karena luar biasa itu kan rumah Allah. Ayo sholat. Ya maklum lah, masih remaja gitu kan. Ya tuh. Nanti masjid, nyampe ke masjid bagaimana?
2: Yeah. Nah,
3: di masjid beribadah apa? Berjamaah enggak? Enggak. Ini munfarid sholatnya. Tapi masih banyak kok katanya yang masih wirid, tapi ada juga yang masih sholat. Jadi intinya walaupun anak ini tidak berjamaah, itu saya paksa untuk bisa ke masjid. Karena ada laki-laki pemimpin nanti ke depannya. Iya mau, ya gitu ya. Jadi ya kita harus paksa. Karena apa? Karena kami ini kalau kebiasaan sejak sekarang itu nanti akan membekas.
2: Yeah.
3: Bahwa aku dulu bukan dipaksa ya, seakan iya setengah dipaksa ke masjid. Nah, kecuali kalau dia sakit atau hujan atau apa, ya kita kasih toleransi ya.
2: Hmm.
3: Tapi kalau subuh ini harus ke masjid. Nah, walaupun ya kadang-kadang pun kan anak-anak itu kan suka pada lain lah atau apa. Jadi kalau mau sholat malam itu sebelum tidur malah.
2: Yeah.
3: Sebelum tidur sholat malam dulu. Nah, jadi makanya jam 3 atau setengah 4 kadang baru tidur.
2: Hmm.
3: Tapi saya paksa untuk ke masjid. Walaupun dianya di rumah qobliyah, kemudian di dalam di masjid dia sholat tapi tidak berjamaah gitu. Tapi ya, intinya bahwa dia harus sholat di masjid gitu. Kecuali kalau sakit dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan yang saya terapkan ini bukan, maaf sekali, bukan saya ingin menyombongkan diri dalam artian, karena memang ini tanggung jawab orang tua.
2: Mm-hmm.
3: Karena jangan sampai anak-anak muda teh kosong kan, kayak Kang Beni kemarin, bagaimana ini supaya ramai di masjid gitu kan. Nah, kita harus meraih anak-anak itu dan memberikan posisi kepada mereka. Bahkan di Jawa Barat ini ada masjid pemuda namanya di Sukabumi.
2: Yeah.
3: Jadi belum kena ke sana. Dan ini menunjukkan bahwa pemuda ini harus diberdayakan gitu ya.
2: Mm.
3: Dan diingatkan untuk bisa sholat di masjid, karena di dalam masjid ada apa nak. Walaupun ini sudah besar, sudah dewasa, sudah kuliah gitu, tapi tetap saya ayo nak, kalau udah ke masjid pulang tuh alhamdulillah anak pinter. Gitu. Jadi ya seolah-olah kayak masih kecil, padahal ya memang dia masih kecil gitu, anak kita tuh masih kecil. Tapi kita tetap kasih udah besar ya maksudnya, tapi tetap kita kasih apresiasi bahwa oh ini anak ke masjid, walaupun dia ke masjid tidak berjamaah karena tadi baru tidur dibangunin kan gitu.
2: Mm-hmm.
3: Nah ini kita seorang ibu mengajak dan meminta kepada Allah untuk terus kepada anak kita supaya menjadi tergantung hatinya ke masjid tadi ya.
2: Yeah.
3: Nah, ini tentang hatinya bergantung pada masjid. Siapapun termasuk kita, bukan hanya orang muda aja. Nah yang keempat, orang yang saling mencintai di jalan Allah dan berkumpul dan berpisah pun karena Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam kitabnya Riyadus Shalihin pada bab keutamaan cinta karena Allah. Mencintai seseorang hanya karena Allah Azza wa Jalla adalah cinta yang tidak dapat dinilai oleh unsur keduniaan, ketampanan, harta, kedudukan, fasilitas, suku, bangsa, dan yang lainnya. Akan tetapi, dia melihat dan mencintai seseorang karena ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan kekuatannya dalam meninggalkan larangannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, disebut dengan dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, di mana ia berpisah dan berkumpul karenanya, yaitu apabila keduanya saling mencintai karena agama, bukan karena yang lainnya. Dan cinta agama ini tidak putus karena dunia, baik dia berkumpul secara hakiki atau tidak, sampai kematian memisahkan keduanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Humaydi disebutkan bahwa yang dimaksud yaitu dia berkumpul di atas kebaikan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tafarraqa alaihi, keduanya berpisah karenanya. Itu keduanya berkumpul dan berpisah hanya karena Allah Azza wa Jalla. Badannya terpisah karena safar atau kematian, tetapi ruhnya tetap berkumpul di atas manhaj Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan kita mencintai seseorang itu karena kedudukan. Oh dia atasan kita, oh dia, kita kadang-kadang pun bisa cari muka gitu ya. Ada cinta, kok ada bukan cinta dalam artian apa-apa ya. Memang karena dia punya kedudukan. Ya kita tinggalkan itu semuanya. Semuanya adalah cinta karena Allah. Jadi bukan hanya ingin mencari apa ya, popularitas atau cari muka di depan pimpinan kita, atau ya karena kedudukan dia yang tinggi, maka kita wah, berebut deh untuk mencintai dia dalam artian menghargai, menghormati. Makanya ada peribahasa, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, gitu kan ya. Ada lagunya tapi saya gak hafal. Gitu ya. Nah ini jangan sampai kita mencintai seseorang itu bukan karena Allah, ya harus karena Allah. Terus bagaimana yang disebutkan pada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruh-ruh itu selalu berkumpul dan terhimpun, siapa yang kenal ia akan berkumpul, dan siapa yang tidak saling mengenal maka ia berpisah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Kang Beni, berkumpulnya kita di dunia ini karena Allah, cinta pun karena Allah, maka Allah akan kumpulkan kita lagi di akhirat.
2: Amin.
3: Jadi kita itu berkumpul di dunia itu, di akhirat itu tergantung bagaimana dan dengan siapa kita berkumpul di dunia gitu.
2: Betul.
3: Nah ya kalau misalkan Kang Beni selalu membimbing kita di apa namanya itu, di cahaya pagi, walaupun tidak tatap muka, tapi paling tidak kita sama-sama untuk saling menasehati. Mudah-mudahan ini suara bisa nyampe pada siapapun yang mendengar.
2: Amin.
3: Dan kenapa? Karena memang nasihat itu penting. Tawasul bil haq wa tawasul bis sabr.
2: Iya.
3: Nah, karena oleh sebab itu, apabila kita mencintai seseorang karena ketaatannya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan kesungguhannya dalam menjauhi larangannya, maka dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memberitahukan kepadanya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, yaitu inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku cinta kepadamu karena Allah. Karena ya, bagaimana jawabannya, ahabbakallazi ahbabtani lah, mudah-mudahan Allah mencintaimu yang telah mencintaiku karenanya. Masya Allah. Nah jadi termasuk juga suami istri, cinta karena Allah. Kalau misalkan dipisahkan karena wafat, ya Allah, itulah kemuliaan ya. Kalau suami istri dipisahkan karena wafat, itu kemuliaan. Kita mencintai suami istri itu sampai sehidup sesurga gitu ya.
2: Bukan
3: sehidup semati, tapi sehidup sesurga
2: ya.
3: Baik. Saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Baik. Hanya mereka akan dikumpulkan dan diberikan naungan, bahkan mereka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya Allah Azza wa Jalla di hari kiamat.
2: Amin ya Allah.
3: Ya, amin.
2: Bu Ustazah, Ibu Ustazah, ya ini ada jika berbicara tentang naungan Allah begitu di hari kiamat, ada yang beranggapan bahwa sebenarnya ini juga menggambarkan bahwa hari kiamat itu sangat panas katanya Ustazah, bahkan matahari itu bisa diibaratkan beberapa jengkal dari kepala manusia begitu. Nah ini apa makna ini juga sebenarnya apakah relevan begitu Ustazah dengan hadis-hadis yang disampaikan?
3: Nanti teh Kang Beni, ya betul itu hanya perumpamaan, sebetulnya bisa jadi lebih atau kurang, wallahu alam. Jadi kita itu 50.000 tahun kita akan menunggu di akhir kiamat nanti. Bahkan saya pernah membaca sebuah kisah bahwa ketika seluruh manusia berkumpul, ya bayangkan dari ketika Nabi Adam lahir dan anak cucunya sampai kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sampai generasi-generasi kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti, dan setiap orang itu hanya ingin minum sebetulnya. Karena saking hausnya, karena tadi betul matahari itu dekat banget dengan kepala kita gitu. Nah, 50.000 tahun bayangkan, wallahu alam itu seperti apa kejadiannya, manusia berkumpul di situ. Dan ketika amal-amal soleh kita diterima oleh Allah, ada sosok yang akan memberikan minum air, bukan minum air, setetes air minum kepada orang-orang yang Allah cintai tadi. Wahai bapak, ibu atau hamba Allah, tengadahlah ke atas. Siapa kamu? Nah, siapa kamu? Aku amal solehmu. Maka tolong, saya akan kasih tetes air. Wah, Kang Beni, satu tetes air itu aja itu akan membuat hilang dahaga haus. Selama kita berada di situ. Jadi satu tetes padahal. Jadi dibagikan tuh orang-orang yang Allah cinta, yang sayangi, dipilih-dipilih. Dan tapi kenapa di antaranya ada yang tidak dikasih? Nah itu. Jadi mereka seperti minum di air keringat sendiri, bahkan dengan nanah dan darah. Tapi orang-orang yang soleh tadi, yang mendapat naungan tadi, dia akan mendapatkan hanya minum setetes air aja itu sudah akan menghilangkan rasa haus selama proses itu terjadi. Nah, kebayang kalau satu gelas itu ya Kang Beni. Masya Allah. Kita aja nih, ya kalau kita ngebayangin kalau habis saum, kemudian apa yang kita bayangkan? Air minum kan?
2: Air minum. Air
3: minum. Nah, makanya ada doanya, zahabal zoma'u wabtallati uruk wa sabatal ajul, insya Allah itu ya. Telah hilang rasa haus, sudah sampai basahi kerongkongan kita. Kenapa? Karena memang seharian kita tidak minum gitu kan, tidak minum. Nah, itu yang dicari itu minum. Nah, maka tadi di atas di ketika itu 50.000 tahun kadang menunggu itu dengan luar biasa panasnya seperti apa, tetapi orang-orang soleh tadi dengan amal-amal solehnya akan hilang rasa hausnya. Kenapa? Karena amal soleh tadi. Nah, ini naungan ini luar biasa, bukan hanya naungan di payungan aja mungkin ya.
2: Betul.
3: Tetapi itu seperti makanan, minuman, dan dia tidak akan kena haus lagi. Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat ya kami ini.
2: Iya, betul. Dapat
3: penolong, ya Allah. Nah, iya. Itu ya. Yang ngebayanginnya tadi aja, kalau saum, buka, air yang dicari adalah air minum.
2: Air minum. Baik, Ibu Ustazah, sebelum kita berlanjut, kita coba jeda dulu sebentar ya Ibu Ustazah ya. Nanti kita kembali lagi untuk termin yang kedua. Tetap bersama kami kaum dangu, jangan kemana-mana, bersama kami Prompat Suara Budaya Bandung.
3: Mangga.
4: Prompat Suara Budaya Bandung.
5: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berlindung kepada Allah dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, buruknya putusan takdir, dan gembiranya para musuh di atas kesengsaraan lawannya. Muttafaq alaihi.

0: Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh telah banyak syariat Islam yang harus aku lakukan. Maka ajarkanlah kepadaku sesuatu yang akan aku pegang teguh." Rasulullah menjawab, "Hendaknya lidahmu selalu tetap basah karena berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Ada juga riwayat katanya begini, kalau misalnya, jadi saya dapat informasi ini entah dari siapa dulu ya, udah lama sekali. Katanya memang di antara syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kepada kita adalah di hari kiamat nanti akan memberikan minum di telaga Kautsar. Apa itu? Bagaimana
2: ya,
1: nih?
2: Itu juga termasuk bagian daripada ya, amal soleh seseorang yang Allah ridho, dikasihlah minum telaga Kautsar. Karena ada inna a'tayna Kautsar itu ya. Nah itu kenapa? Itu luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menikmati telaga Kautsarnya Rasul.
1: Ya, begitu.
2: Iya, ya.
1: Apakah ini hanya untuk 7 golongan manusia yang tadi disebutkan,
2: ya, Ibu Ustaz? Ya, termasuk. Termasuk di dalamnya. Karena 7 golongan itu kan kita pasti 4 ya, baru 4. Ya. Ada 5 lagi, 6, 7, mudah-mudahan ini sampai waktunya.
1: Amin.
2: Di hari ini, kalau misalkan enggak mungkin 4 kali ya.
1: Iya, boleh. Silakan Ibu Ustaz.
2: Berikutnya mungkin di antara 1 sampai 4 ada yang ingin Kang Benny sampaikan dulu atau gimana gitu. Karena pengalaman-pengalaman yang sekarang ini memang betul ya. Pemuda yang tekun beribadah itu subhanallah luar biasa. Kemudian yang tadi disampaikan pemimpin yang adil itu jarang sekali. Ya kita bukan jarang ya, kita belum menemukan seperti pemimpin Rasulullah. Tapi ya kita berdoa saja. Doanya kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kan sekarang ini tidak ada. Belum menemukan, nggak mau saya emang nggak mau dicalonin. Tapi kebanyakan mereka tuh ingin mencalonkan kan ya.
1: Iya, betul.
2: Yang tidak mau dicalonkan tuh ya punten kayak jadi RT mah pada aralin katanya.
1: Menolak. Ya,
2: menolak, enggak katanya gitu. Bahkan Masya Allah kata saya tuh kenapa enggak mau, aduh
1: betul,
2: repot itu kan ya.
1: Ya
2: bukan apa-apa karena memang ya itu tadi. Tapi kalau pemimpin seperti yang di atas-atas berebut kan ya.
1: Iya, berebut.
2: Umar bin Abdul Aziz seperti yang udah pernah saya sampaikan kalau tidak salah di RRI ini, bahwa saking tidak mau memakai fasilitas negara. Ketika putranya hadir datang ke situ gitu aja kan, seorang anak datang kemana ke ayahnya gitu kan. Nggak tahu ini anaknya datang. Langsung tuh ketika itu dimatikan apa lampunya, ya Allah alam apakah lampu seperti kita atau apa, yang penting mah penerangan langsung dimatikan.
1: Baik.
2: Ya bahasa kita mah, Abi kenapa sih dimatikan, aku kan datang ke sini. Ya saya belum tahu ketujuan kamu datang ke sini untuk apa. Ya, untuk urusan keluarga kah atau untuk urusan negara?
1: Baik.
2: Ya ini untuk urusan keluarga Abi. Oh ya udah, makanya Abi matikan lampu ini. Jadi intinya bahwa tidak memakai fasilitas negara yang bukan untuk kepentingan negara.
1: Oke.
2: Padahal lampu itu seberapa sih kalau kita bayar gitu.
1: Betul.
2: Ya mungkin ya. Tapi tidak tuh untuk seorang Umar bin Abdul Aziz. Ketika belum menjadi khalifah, dia tidak mau menjadikan negara ini, apa namanya, fasilitas negara ini dijadikan ajang mumpuni, apa aji mumpung apa namanya ya. Aji mumpung
1: ya
2: gitu. Tidak tuh untuk seorang Umar bin Abdul Aziz. Ya kemudian ketika Umar bin Khattab bagaimana menjadi, ketika itu menjadi khalifah juga menjadi Khulafaur Rasyidin kan, sampai dimarahin tuh sama ibu yang sedang merebus, mungkin kami ingat ya kisahnya, merebus batu gitu. Kenapa sih ibu, kenapa ibu merebus batu, ya anakku biar diem aja gitu. Gitu ibu kenal dengan pemimpin sekarang, ya saya tahu Umar bin Khattab kan, dia tuh orangnya zalim, dia tuh orangnya nggak memberikan kebahagiaan pada rakyatnya, padahal kami ini kelaparan gitu kan. Nah padahal yang dia marahin itu, yang dia ceritakan adalah Umar bin Khattab yang ada di hadapannya gitu. Akhirnya Umar keluar dan menangis, ya Allah ya Rob, ternyata masih ada di antara rakyatku yang belum makan, ya Allah apa dosa aku ini ya Allah. Ternyata mintalah kepada pak pengawalnya, wahai pengawalku, ayo kita kembali ke base camp lah mungkin ya, ambil seluruh apa aja yang ada di sana untuk dikasihkan kepada ibu ini, seluruh mungkin sembako dan sebagainya dikasihkan, dipanggul tuh sama prajurit-prajuritnya gitu kan, ibu ini titipan dari Umar bin Khattab.
1: Yeah.
2: Beliau menitipkan salam kepada ibu. Oh gitu, terima kasih dan segala macamnya gitu kan ya.
1: Yeah.
2: Ibu tahu nggak yang tadi itu adalah Umar bin Khattab, masya Allah. Jadi karena ketidaktahuan aja gitu.
1: Betul.
2: Nah, mudah-mudahan kita ini menjadi negeri yang subur makmur dengan rakyatnya yang semuanya bisa mencicipi makanan yang nikmat yang enak gitu kan. Itu tentang pemimpinan ya Kang Beni.
1: Betul.
2: Kemudian bagaimana seorang pemuda yang tumbuh tadi dewasa dalam beribadah ya senang gitu kan ketika kita memiliki anak yang taat beribadah kepada Allah. Maka kita selaku orang tua Kang Beni harus paksa tuh anak untuk dekat kepada Allah. Kalau enggak terus mau kapan dan mau siapa lagi?
1: Oke. Okay.
2: Maka saya sering katakan pada ibu-ibu jamaah atau siapa, kita ini seolah-olah memaksa anak untuk beribadah bukan untuk apa-apa, karena untuk anak juga.
1: Hmm.
2: Kenapa? Karena memang kalau enggak, kadang-kadang kita tuh jangan apa? Ini tega banget tuh si ibu ngebangunin anak padahal baru tidur gitu kan. Kita justru harus tega.
1: Hmm.
2: Kenapa? Karena untuk dirinya sendiri. Maka di dalam rumah kalau ada yang tidak sholat apa jadinya gitu. Nah, alhamdulillah minalik. Ah, biar subuh ini besok juga ada nggak gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang kita harus menjadi orang tua yang selalu mencontoh pada anak-anak kita dan dicontohkan oleh anak-anak kita. Kemudian yang selalu hatinya bergantung ke masjid tadi ya, pembahasannya sudah dibahas minggu lalu bahwa bagaimana masjid itu jadikan sebagai bukan hanya untuk beribadah sebetulnya, tapi untuk bersilaturahim, untuk bermuamalah juga kadang, bukan bermuamalah menyampaikan hal-hal yang sifatnya perlu untuk disampaikan ada juga di masjid, dan anak-anak kita juga sama arahkan dan giring untuk ke masjid. Nah, ini dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan sebagainya. Nah, ini baru 4 tuh kami ini.
1: Yeah.
2: Berarti kan kayaknya harus ada 4 gitu ya.
1: 4-2 ya.
2: Bagian 2. Karena pembahasan naungan Allah ini dari hari kiamat itu panjang sampai 7. Dan ini hadisnya sahihnya luar biasa, sampai beberapa rawi itu yang meriwayatkan hadis ini.
1: Yeah.
2: Maka kita iri ya kepada orang-orang yang paling tidak sudah dibahas 4 ini.
1: Baik.
2: Dan mudah-mudahan dengan tausiah ini menjadi pemicu kita untuk senantiasa mendapatkan berebut, mendapatkan naungan Allah. Karena 50.000 tahun kita akan berdiri di padang mahsyar, berdiri gitu kan, ini tidak duduk. Tapi orang-orang yang mendapatkan naungan Allah, bahkan tadi ada minuman setetes aja, dia tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan lagi, tidak akan
1: merasa kesal gitu, atau lelah letih begitu ya Bu Ustazah ya.
2: Mohon ayah dehnya, mudah-mudahannya kita sedih ya lihat fenomena sekarang kan, yang anak muda mau mainnya seperti apa kan. Makanya di minggu lalu kan kita harus tahu dengan siapa sih anak kita bergaul, berteman. Bahkan kalau perlu kita punya nomornya teman-teman kita tuh siapa saja kan gitu.
1: Tapi nah, kita tidak bisa kontrol ya Bu Ustazah ya.
2: Kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita 24 jam kemana pergi. Maka mungkin Kang Beni udah pernah mendengar jeritan doa misalkan penten saya sendiri, ya Allah titipkan kepadamu anakku akidahnya, agamanya, akhlaknya, kesehatan, keselamatan, moralnya, ilmu yang bermanfaat, sukses, bahagia, selamat dunia akhirat. Tapi ngaburudul itu ya, doa. Mungkin Kang Beni doanya apa kalau saya gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita dimanapun anak-anak kita berada. Makanya ada doanya, doa supaya anak kita itu dimanapun berada, anak-anak kita itu selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari musibah, jadi didekatkan dengan teman-teman yang baik, kemudian dijauhkan dari teman-teman yang jahat, yang zalim, alhamdulillah. Nah, itu ya untuk dua orang yang tentang pemuda. Itu kita juga mencintai karena Allah, kemudian meninggalkan pun juga karena Allah. Jadi cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, begitu juga aku mencintaimu karena Allah, aku menyayangimu karena Allah. Bukan karena dia punya jabatan, karena dia pimpinan atau punya kedudukan yang tinggi. Tapi sesungguhnya itu sebenarnya harus
1: karena
2: Allah. Nah, itu ya. Sampai 4 dulu kayaknya.
1: Sampai 4 dulu nih kayaknya nih. Iya. Nanti kita harus karena lanjut lagi di sisanya ya berarti Bu Ustazah ya. 3 lagi. Iya,
2: sisanya di Rabu depan mudah-mudahan panjang usia, sehat dalam sadayana.
1: Amin, amin. Nampaknya kita harus akhiri Bu Ustazah. Silakan Bu Ustazah.
2: Mangga. Hadirin cahaya kaum dangu cahaya pagi yang saya hormati, yang Allah muliakan. Tidak terasa waktu sudah habis ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa diberikan umur yang berkah di Rabu depan dan berikut-berikutnya kita bisa bersua kembali.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, menjaga kita, dan Allah memberikan izin dan ridho kepada kita untuk mendapatkan naungan
1: amin
2: di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kita bisa kembali lagi menyapa kaum dangu perempat RR Bandung di kajian Cahaya Pagi di Rabu depan ya Ibu Ustazah ya. Sehat selalu. Salam untuk keluarga, selamat beraktivitas, sehat selalu Ibu Ustazah.
2: Hatur nuhun. Amin. Amangga.
1: Baik, kaum dangu perempat RR Bandung, demikian obrolan kami bersama Ibu Ustazah ya. Tausiahnya sudah disampaikan di kajian Cahaya Pagi di hari ini. Untuk Anda yang saat ini masih menyimak, kami ucapkan terima kasih. Bagi Anda yang belum sempat menyimak, saksikan atau simak obrolan kajian Cahaya Pagi di setiap harinya. Dan khusus untuk Ibu Ustazah Nikmah Fauzia SPD ini bisa didengarkan di hari Rabu pagi ya, tiap pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Benny Ariansa undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kaumdengar Perempat Budaya Air Bandung, demikian tadi tentunya telah kami hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Dan Cahaya Pagi tentunya akan kembali kami hadirkan esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Dan berikutnya memasuki pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Sampurasun Pasundan yang diawali dengan menghadirkan lagu-lagu dalam Wanda Degung. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: soon. Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan penyekat kepala dan selendang.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senangnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu, nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu. Ya.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Ngobrol bola, tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
4: Dengarkan komentator idola.
3: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.